kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita kumpul lagi bagi kali ini, keluarga semuanya. Selamat menikmati akhir pekan. Gak kerasa sudah hari Sabtu hari ini.

terus bareng-bareng juga sampai dengan jam 8. Dan baru aja kita mulai juga programnya. Kita masih terus bergoyang bareng sama Madu Jelly. Main garnyenak sekali yang terus bareng sama Susu Kambing Etawa. Warga semuanya kalau lagi ngerasain badannya lemes, apalagi saat bangun tidur ya, kamu lagi ngerasain itu nggak nih kira-kira pagi ini nih? Bangun tidur rasanya badan lemes, biasanya sumringah, sekarang mah lemes ya. Biasanya kualitas tidur kamu kemungkinan semalam buruk. Apakah semalam ada yang mimpi buruk? Atau semalam tidurnya tidak nyenyak karena gerah kemungkinan gitu ya? Ataukah semalam kualitas tidur kamu buruk karena mikirin paginya tidak punya air keluarga semua? Bingung ya, aduh besok harus ngangsu lagi. Cuciannya banyak ya. Jadi kualitas tidurnya agak-agak terganggu ya. Ini bisa menjadi salah satu kamu ketika bangun itu badannya ngerasain lemes ya, karena kualitas tidurnya buruk. Walaupun durasinya udah cukup, kamu tidurnya enggak kemalaman banget, udah sampai 7 sampai dengan 8 jam,

keluarga semuanya, kalau kamu lagi ngerasain kayak gitu, kamu gak ada salahnya sekarang ambil susu kambing Etawanya ya. Yang sudah punya stoknya di rumah, sekarang diminum susu kambing Etawanya. Baik yang Zigo 26, baik yang Etawasi, kemudian yang mempunyai Etamed Premium, ini boleh semuanya dikonsumsi ya. Karena abis bangun tidur kamu ngerasanya lemes, itu salah satu sinyal kalau tubuh kamu lagi ada sesuatu ya. Balikan lagi semangatnya keluarga.

kambing Etawa Premium sekarang juga, karena memang cocok banget dikonsumsinya saat kamu belum sarapan atau pada saat perutnya masih kosong ya. Atau yang memang stoknya di rumahnya lagi habis, keluarga semuanya belum sempat ke radio, Mas Putra boleh. Cara kedua adalah kamu minum banyak air putih, keluarga semuanya ya. Atau yuk diregangin, regangin sedikit-sedikit. Regangan ringan, regangan ringan.

badan kamu peregangan ringan biar bisa goyang gitu. Kemudian keluarga semuanya mau sarapan boleh ya. Siapa tahu abis sarapan nanti tenaga kamunya pulih lagi ya. Karena bisa jadi kamunya semalam tidak makan karena ketiduran juga ya. Silakan yang sudah siap dengan sarapannya boleh sarapan sekarang juga. Yang penting susu kambingnya tawanya jangan lupa terus dikonsumsi ya. Keluarga semuanya aku yang

depan. Mudah-mudahan semangat terus semuanya ya. Kasih lagi yuk yang enak-enak yuk. Biar kamu betah, biar kamu betah. Satu jam aja gak apa-apa sampai dengan jam 8. Bareng terus, bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

semakin asik, semakin juara, semakin asoy keluarga semuanya. Hari Sabtu hari ini kita masih terus bergoyang asik-asik sama Denang yang enak tentunya. Masih bareng sama Madu Jelly juga, mainkan enak sekali bareng sama pasukan goyang. Baru jam 7:20, tapi kamu baru melek juga pagi ini ternyata. Kenapa semalam gak bisa tidur? Semalam tidurnya gak nyenyak. Karena gara-gara apa? Bukan karena gara-gara mikirin apa-apa ya. Karena asam lambungnya kumat. Nah, kan gak enak banget ya. Ini salah satu, apa namanya, salah satu alasan kenapa tidur kamunya tidak nyenyak, alias kualitas tidurnya jelek karena asam lambung. Yang punya asam lambung jangan dibiarin. Ayo diobatin sekarang juga ya. Ada Madusi Lambung keluarga semuanya, sekarang rasakan manfaat untuk lambung kamu biar makin sehat ya lambungnya ya. Yang punya asam lambung GERD ya. Kemudian juga masalah-masalah lambung yang lain, sekarang konsumsi 1 atau 2 sendok Madusi Lambung keluarga semuanya, karena mengandung madu murni berkualitas. Ada kunyit, temulawak, jahe, kayu manis,

Masih terus bergoyang asik-asik pokoknya pagi ini, yakin kamunya tidak betah di sini keluarga semuanya. Jangan mau. Enggak usah mau kalau kamu mau pindah radio, di sini aja ya bareng putra terus pokoknya ya. Bareng sama pas

kemudian lagi pada Bandung di 98 Radio Duta Paramita Kota Metro, 98,4 Radio Batara FM Bandar Lampung juga selamat bergoyang semuanya, 93,5 Radio Gistar FM Lampung Barat selamat bergoyang pagi ini bareng sama pasukan goyang yang ada di Liwa dan sekitarnya. Kemudian yang lagi pada Bandung di 90,6 Inovasi Radio Lampung, Lampung Tengah, selamat bergoyang ya besi kita semuanya ya. 88,4 Bima Radio Tulang Bawang, hari ini jangan lupa ada cek kesehatan gratis loh ya. Silakan datang ke Studio 1 Radio Bima FM Tulang Bawang yang ada di Kampung Karya Bakti, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Indonesia. Yang lagi pantang di 101,3 Jazz Radio Gisting, Tanggamus, selamat bergoyang semuanya ya. Sampai dengan

Asoy lah, masa enggak? Asoy ya Mbak Meli tuh cantik. Oh, lagi ulang tahun nih kayaknya nih. Fadil, siap-siap ya Dil, Fadil. Selamat ulang tahun Mbak Meri. Mau dikasih kado apa coba? Mau dikasih kado apa? Nanti aku mintain sama Angeli. Sehat selalu ya. Besti ketayang sehat selalu ya. Doa terbaik ya. Makasih pagi ini sudah pada gabungan bareng sama Du Jelly. Wow. WhatsAppnya banyak. Wow. Amazing sekali. Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Singkatin lagi semangatnya bareng sama barisan Banyu Sumur Kering ya. Tanjung Kesuma pada kekeringan, tolong. Ada Mas Andon, apa kabar Magelangan? Terima kasih Mas Andon. Bunda Gaiska hadir panteng bojone wong. Memang ya minta dipelinteng orang satu ini. Panteng ya sambil liatin bocil tantrum. Yang bikin senyum-senyum siapa? Siapa yang bikin senyum-senyum? Bocil tantrum ditolongin, bukan malah senyum-senyum sendiri. Aduh, thank you Bunda Gaiska. Selamat bergoyang pagi ini ya. Ayu Laila Sari, apa kabar Ayu? Dari kawasan Raman Utara, sebergoyang untuk kedua orang tua aja, sama untuk era Adi Wardana di Taman Bogo ya. Kemudian, apa kabarnya Putra juga untuk Mai Adiba, apa kabar? Sedikit oleng katanya. Mabok nih jangan-jangan ya. Makasih, sehat selalu Mai Adiba. Bunda Willy, apa kabar? Good morning, selamat pagi. Betul Mas Putra, Bunda dari kemarin nunggu antrian mobil katanya. Ngantar air, ternyata nggak diantar juga ya. Banyak pokoknya yang lagi pada kekeringan keluarga semuanya. Semoga tetap sabar ya untuk menunggu hujan datang gitu ya. Terima kasih sekali untuk Bunda Willy. Apa kabar untuk Mbak Italiana Nasution dari kawasan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Terkhusus untuk para pasukan goyang mania tanpa terkecuali ya. Terima kasih ya Teluk Betung semuanya ya. Untuk Bang Putranya selamat tugas, semoga sehat selalu. Horas abangku katanya. Asoy. Hai Mama Lydia. Wow, lagi sarapan pagi ini ya. Sarapan.

0: sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Hmm, ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Halo masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN 4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Silambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Silambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Silambung di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
4: Bote Samila, bote.
0: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
0: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
0: Terus, bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
0: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
0: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan membantu sare langkung nyenyak.
0: Siku Krim Uki sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa membantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngeredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Shipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shipahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan

Sementara pagi ini masih di Madu Jeli main karyana sekali. Kita masih terus bergoyang bareng sama Susu Kambing Etawa, keluarga semuanya yang lagi pada aktivitas. Semangat terus aktivitasnya. Dapatkan juga produk promo di bulan September ini. Sepakat banget, September paket hemat untuk Susu Kambing Etawa juga banyak ini ya. Setiap pembelian agar lusrop, insya Allah masih ada bonusnya. Susu Kambing Etawa Zigo 26 yang rasa jahe merah. Kemudian untuk Etawasi kita masih ada promo juga disepakat dengan pembelian 3 box hanya Rp200.000 ya. Mantap sekali, dapatkan produk-produk promonya hanya di seluruh jaringan Trirama FMnet saja. Yang mau order sekarang boleh 0831 760 600. Sampai dengan jam 8 bareng Putra terus di Madu Jeli. Come on.

kasih terus bareng-bareng bagi ini keluarga semuanya, bareng sama pasukan goyang tentunya, yang sudah siap-siap untuk mau sarapan selama sarapan. Gimana, udah agak-agak hangat belum nih keluarga semua? Udah.

lagi Mang Asep. Wow, lagi pesta nih kayaknya nih Mang Asep nih. Good morning, selamat pagi Mang Asep. WhatsApp-nya pagi ini sudah masuk WhatsApp-nya. Wow, lagi di ini. Lagi di mie-an ini, lagi di mie-an. Madu jeli Trirama semakin mantul, semakin asik, semakin menyala. Maaf guys, belum bisa nerima tamu, lagi krisis air. Kasihan amat Bang Asep ini ya, kalau lagi banjir kebanjiran, kalau lagi kering kekeringan ya. Kecuali tamunya bawa ini, bawa mie ya. Bawa ini nanti mandinya pakai ini, mandinya pakai mineral ya, yang ada manis-manisnya ya Bang Asep ya. Basupana jangan lupa hari ini Basupana. Basupana jangan lupa ajakin warga-wargi yang ada di KNP Tulang Bawang. Untuk datang ke Bima Radio Tulang Bawang hari ini, biar ikutan cek kesehatan gratis ya Mbak Supana. Banyak promonya, si lambung promo, kemudian juga gardu serep juga promo. Banyak promonya, boleh silakan langsung datang ke Bima Radio Tulang Bawang ya. Bunda Maura, Bunda Maura dari RG Raman Utara hadir. Mau pantengin Tri Rama sambil sarapan pakai rendang. Wow, rendang jengkol. Terima kasih Bunda Maura. Bunda Oleng, apa kabar Tayanggu? Ciluk. Gaya ya, udah kayak cunda. Ini mah bukan cunda, ini candu. Iya. Angeli, apa kabar Angeli? Aku sih gak bisa tidur digangguin katanya. Oh, kamu gak usah gaya kamu Angeli. Gangguin siapa? Gangguin Mas Budi. Terima kasih Angeli, selamat bergoyang ya Mama Adit. Selamat bergoyang. Panteng Tri Rama lagi ubres-ubres di dapur. Cuacanya sudah cetar banget pagi ini Mas Putra. Semangat Mama Adit, aktivitasnya lancar terus ya Papa Restu. Selamat bergoyang, waalaikumsalam. Sambil bergoyang sambil konsumsi susu kambing Etawa katanya. Mantap sekali Mas Putra, semoga sehat selalu. Dari kawasan Kalirejo Lampung Tengah selalu pantengin terus ya. Makasih ya Pak. Kemudian ada Wayu Endra dari kawasan Seputih Raman. Wayu Endra, nanti kita ketemu di tanggal 23 hari Rabu ya. 4 hari lagi nanti kita siaran keliling ada di warung atau toko sembakonya Mbak Andri, sebelahnya lapangan RN4 atau Ramani Ruwana ya. Warga-wargi seperti Rama nanti kita ketemu di sana ya. Hari Rabu di tanggal 23 September 2026 kita ada di Seputih Raman di tokonya Mbak Andri, samping atau sebelah ini lapangan RN4 ya. Sebelah jalan pas pokoknya nanti kita. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ingat tanggal 23 September 2026. Ya Wayu Endra ya. Omongin yuk tetangganya yuk, biar bisa ikutan nanti. Cek kesehatan gratis bareng kita ya.

Mas Putra, goyang asik-asik, tarik mang. Amin ya Allah, terima kasih, doa terbaik juga untuk Mbak Indah ya. Lancar terus rezekinya, lancar terus rezekinya, sehat selalu juga ya. Ibu Saiman dari Erki, apa kabar Ibu Saiman? Rejo Katon. Sudah mendang-mendung, arep udan tapi nggak udan-udan. Kemarin yang hujan metro, kemarin metro kebagian hujan sedikit tapi ya. Hai Tayang. Wow. Bayuan lagi ngapain Bayuan? Selamat bergoyang pagi ini bareng sama Du Jelly. Sehat selalu Bayuan. Kemudian ada Mas Didi dari Sri Kaya Sukadana. Good morning, selamat pagi. Sarapan terus ngarit. Iya. Keburu keduluan panas soalnya. Pak Yaska, apa kabar Pak Yaska? Tak merapat ke barisan goyang aja, masih agenda libur katanya. Mantul. Digoyang ini untuk yang ada di samping rumah yang setia panteng dan menggelegar ya. September S-nya apa? Selalu libur. Mantap sekali, makasih Pak Yaska. Mamang Somai, apa kabar Mang Somai? Mang Jaja ini sudah panteng Mang Jaja. Makasih Mang Jaja, lagi sibuk kuprek-kuprek bikin somai. Semangat ya Mang Jaja. Bu Muslimah.

sama Oseng Pare. Pahit enggak, Bu? Pahit enggak? Makasih Bu Muslimah. Pak Margono. Ayo susunya Pak Margono, susunya. Yuk cucunya, yuk cucunya, yuk cucunya. Kang Alan Mebel, apa kabar Kang Alan? Dari RB 3 Rumbia, hadir aja Mas Putra. Iya, kemarin aku di Duta, pulangnya tadi malam. Malah ketemu sama Cici Wayudinata di sana. Ya Mbak Yuan, gak bisa mampir akunya, mohon maaf ya. Mas Ahmad Fernanda, apa kabar dari Poncowarno? Ikutan bergoyang ya, terima kasih Mas Ahmad. Malah disamperin sama Mbak Rini kemarin. Mana Mbak Rini? Oh Mbak Rini radionya masih rusak, jadi gak bisa panteng Mbak Rini. Alhamdulillah bala mendung gelap bak, insya Allah turun hujan. Amin, mudah-mudahan selambung turun hujan hari ini ya. Mai Ucup, apa kabar pagi ini? Absen aja Mas Putra, siap. Thank you Mai Ucup. Cak Nur.

kita gebrakin warga-wargi Raman Utara. Mama Anissa, apa kabar Mama Anissa? Selalu pantengin Tri Rama FM aja. Makasih ya tayangku. Oh, Mas Yudinya mampir, alhamdulillah. Iya. Abis jengukin ini ponakannya masuk rumah sakit soalnya. Kang Fatan, dari mana kamu Kang Fatan? Baru mendongol, oh masih gedubra-gedubruk. Iya. Thank you ya semuanya yang sudah pada panteng ya. Mbak Boto, thank you. Mama Arsai. Pasukan-pasukan goib mania sudah pada panteng.

Panteng bareng sama Madu Jelly pagi ini. Sehat selalu semuanya. Akunya pamit, thank you Panteng Radio, Panteng Trirema dan jaringan yang wenak-wenak dendangnya. Kamu sehat terus, banyak rezekinya, panjang umur ya. Putranya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Besti. Jumpa lagi ya Besti pagi hari ini edisi 19 September 2026 di akhir pekan ya Bes ya. Hari Sabtu, dan hari Sabtu ini ada cek kesehatan gratis di Radio Bima FM Tulang Bawang. Jadi buat Besti-Besti yang mau meluncur bisa meluncur aja ya. Ditunggu ya untuk kehadirannya di Radio Bima FM Tulang Bawang. Dan seperti biasa Duo Mio bakal temenin kamu lagi Besti sampai nanti jam 10 ya. Tentunya barengan sama dinang-dinang yang asik-asik banget. Jadi gak usah kemana-mana, tetap di Pasar Goyang, goyang sehat bersama Agar Ilus, goyang terus. Mia.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Pasar Goyang.
2: Pasar Goyang.

0: Mesti lanjut lagi ya, masih bareng sama Duo Miau pagi hari ini. Semangat, semangat, semangat, semangat, semangat. Jangan kasih kendor akhir pekan. Kamu yang punya rencana mau kemanapun, malam minggu kamu mau ada acara, semoga berjalan dengan lancar ya.
1: Amin nih Besti. Kira-kira malam minggunya kamu mau kemana? Hayo, aku ikut dong.
0: Mau ke pasar malam?
1: Oh yaudah aku ikut. Aku mau nonton pasar malam di mana?
0: Masih akan kucari.
1: Oh, kamu masih mau cari info. Oke, nanti kalau udah nemu infonya jangan lupa kasih tahu aku ya, aku mau ikut soalnya.
0: Kalaupun pasar malamnya ada di Rumbia, kamu mau OTW juga?
1: Aku mau OTW nonton aja di live orang.
0: Ya udah nanti malam kita cari ya. Pasar malam live gitu.
1: Yes, ya udah ya, daripada malam minggunya kamu gabut kan ya. Mending kita nonton live aja, atau malam minggu nonton live-nya Trirama FM juga bisa.
0: Ih, kan selalu dari hari Minggu sampai Minggu lagi bakal selalu nemenin kamu Besti, entah itu secara on air di radio atau secara live di TikTok atau juga streamingan, kamu bisa sih.
1: Iyalah, selalu bisa pokoknya Besti ya, biar malam Minggu kamu enggak sendirian, malam Minggu kamu enggak gabut, malam Minggu kamu enggak galau gitu Besti.
0: Dan juga nih hari ini hari Sabtu kan?
1: Yap.
0: Ada cek kesehatan gratis di Radio Bima loh.
1: Iya Besti, di Radio Bima hari ini banget. Dan juga ya jangan lupa kita juga bakal ada siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis dimulai tanggal 23 hari Rabu.
0: Rabu besok di mana kita? Yes.
1: Di Raman Nirwana, Seputih Raman.
0: Oke, okay, di RN ya.
1: Yes, benar banget. Nah, lokasi tepatnya tadi sudah ada itunya ya. Spotnya ya yang pantengin, tapi yang gak pantengin ya, kita ada di toko sembakonya Mbak Andri.
0: Oke. Okay.
1: Samping lapangan Rama Nirwana atau RN4.
0: Oh, itu dia lokasinya Besti. Kamu bisa segera datang, kamu bisa segera berkunjung.
1: Betul.
0: Tapi gak sekarang, hari Rabu.
1: Hari Rabu ya Besti ya, tanggal 23 September 2026.
0: Dan juga untuk kebersamaan hari ini, saat ini, detik ini sama Duo Miau, kamu bisa telepon, gak bisa kalau telepon ya.
1: No.
0: Enggak, SMS sama Wawah aja di 08 12 12 12 93 10.
1: Betul banget Besti ya, kamu bisa kirim-kirim Wawah ya, atau juga kamu bisa komen-komen di TikToknya Radio Trirama FM.
0: Yes, itu alamatnya Radio Trirama FM.
1: Yap, betul, itu alamatnya Besti ya, kamu cari, kamu follow ya, biar kalau kita live ada notif nih.
0: Bukan alamat sih, lebih tepatnya itu akun radio kita. Ya, Radio Trirama FM.
1: Yes, betul banget Besti ya. Jangan lupa pagi hari ini yang sudah punya produk herbal agar ilusnya dikonsumsi rutin ya Besti ya.
0: Iya dong, harus rajin supaya apa? Supaya kamu sehat, terus kamu nanti jadi bersemangat untuk bekerja lagi.
1: Betul, betul Besti.
0: Buruan, kalau udah habis langsung aja hubungi call center di 0831 760 600. Nah itu kalau itu bisa untuk ditelepon, bisa untuk di SMS, bisa di Wawah. Nah pesan pagi ini, order pagi ini, nah dianterin juga hari ini juga.
1: Yes, betul banget. Ya pokoknya batas konsultasi jam 8 sampai jam 5 sore ya. Untuk batas pemesanan ya, biar dikirim hari ini Besti ya, jam 8 pagi ya, atau tadi malam boleh sampai nanti jam 10 pagi.
0: Oke, okay. Nah kalau kamu nih biasanya order sore, itu tetap diproses, tapi masuk pengiriman besok.
1: Yes, betul banget Besti ya, tenang aja, tetap diproses, tetap dikirim kok.
0: Yes, ya sudah kalau begitu, untuk kebersamaan pagi ini, biar kamunya juga makin semangat, makin heboh, makin asalele.
1: Asalele ya.
0: Kamu gak usah kemana-mana ya Besti.
1: Iya dong, tetap barengan sama Duo Miau
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Garilus.
0: Goyang terus
1: Miau.

0: otot atau terganggu dengan benjolan di tubuh, kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Keluarga sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.

konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Ada gak sih pagi ini Besti yang memang tuh kayak mendung gitu Besti, tapi gak hujan, mendung-mendung terus dari kemarin. Di tempat aku kemarin sore sempat gerimis 1-2. Oh, satu. Tempatmu sempat gerimis 1-2, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. 1-2, 1-2 selesai.
1: Oh, 1-2, 1-2 selesai, udah gitu doang.
2: Iya, 1-2, 1-2 selesai.
1: Berarti hujan reda, tapi hujannya cuma gerimis doang gitu.
2: Itu belum masuk hujan sih, cuman kretek kretek udah gitu loh. Di langit-langit rumah itu suaranya cuma peletik-peletik gitu loh. Tau gak sih?
1: Iya, maksud apa yang kamu omongin Chandra ya. Tapi Besti mudah-mudahan sih maksud ya.
2: Besti maksud ya maksud aku.
1: Maksud gak maksud Chandra? Maksud lah.
2: Peletik-peletik deh, cuma 1-2, 1-2 selesai, udah gak jadi hujan. Terus kebawa angin.
1: Udah selesai ya. Gak maksud angin. Kata Besti gak maksud.
2: Gak maksud.
1: Enggak.
2: Jadi kemarin tuh ada air turun dari langit di daerah tempat aku. Hanya membasahi tanah. Bahkan debu pun tidak terangkut olehnya. Tau gak sih? Cuma peletik satu, peletik dua gitu.
1: Iya. Iyain aja sih Bes, biar cepet Bes kalian ini. Iyain aja gitu loh.
2: Maksud aku
1: nah, tuh, maksud. Nah itu maksud Chandra ya Bestia gitu. Kalau di sini Chan dari kemarin sore emang udah mendung banget ya. Tapi gak ada terjadi air turun dari langit. Tidak ada ya.
2: Tidak terjadi turun.
1: Tidak.
2: Oh, mungkin terbawa angin sampai tempat aku.
1: Iya, mungkin sudah, begitu.
2: Sudah terbawa angin tempat aku. Tempat aku terbawa angin lagi. Entah dia lari kemana.
1: Ya, kata Kozi ya.
2: Ya. Apa? Katanya Bunda Al-Al sama Trican di punggur juga cuma 1-2, 1-2, 1-2. Enggak nyampe 3. Cuma 2 doang.
1: Rintik. Cuma sampai 2 doang. 1-2, 1-2, 1-2 gitu doang.
2: Iya, rintik hujannya cuma sampai 2.
1: Iya. Nah, besti aku ya, yang udah kebagian hujan ya alhamdulillah deh. Yang kebagian 1-2, 1-2 juga alhamdulillah aja.
2: Iya kan? Tuh loh, Jaka Lelana tempat aku juga gitu, sama kan?
1: Iya kan, sama.
2: Tuh, kalau tempatnya si Teyi Umar itu baru mendung, Kakak. Belum ketik, belum keletik-keletik tuh belum. Tempat aku udah ya.
1: Tempat aku juga belum kletik-kletik, belum 1-2, belum apa-apapun pokoknya ya.
2: Oke, tuh ini dia selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi bundanya Al, thank you. Ada Hening juga, oh ini setia ya, selamat pagi ya.
2: Itu Hening?
1: Iya.
2: Yang setia kemarin jadi Hening?
1: Iya. Dulu setia, sekarang hening gitu.
2: Mungkin kesetiaannya tidak terbayarkan, tidak terbalaskan gitu.
1: Sepertinya begitu ya. Ini dia juga selamat pagi Julian cantik.
2: Terima kasih.
1: Ada si Teyi Umar baru mendung Kak, belum keletik-keletik. Terus juga ada Jin Mania juga selamat pagi. Jaka Lelana selamat pagi ya.
2: Pagi guys.
1: Ada Mbak Mary Susanti juga selamat pagi guys.
2: Ya, thank you. Terus ada Kang Fatan juga. Tuh, veteran panas.
1: Panas, iya. Kalau sekarang sih udah panas.
2: Oh, mana ada. Sekarang mendung, hello.
1: Oh, masih mendung juga dari tadi pagi soalnya.
2: Hello. Redup ini, Be, cuacanya ya.
1: Redup, Besti. Di tempat Kang Fatan panas cetar.
2: Ya, udah ada juga Om Rizal Bekam. Tanjung Kasuma, ternyata hidup akan berjalan tanpa bertanya kita sanggup atau tidak. Ya, itulah kehidupan.
1: Itulah kehidupan ya. Sanggup

0: atau tidak, kita harus tetap sanggup.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar, emboh sugih, emboh ora. Mm-hmm. Penting nyambut gawe.
0: Iya, penting nyambut gawe. Mm-hmm. Apa piene tetap nyambut gawe.
1: Iya, paijan pokoknya ora kerja ora jajan.
0: Lah iya no.
1: Wes pokoknya kalau Om Rizal bekam, ini kalau enggak ikutan gabung sehari, ku cari-cari ya.
0: Iya.
1: Aku butuh ini kata-katamu setiap hari loh Om Rizal.
0: Iya Om Rizal ya, kata-katamu adalah semangat kita ya.
1: Iya kan.
0: Iya. Iya, Dedego, selamat pagi.
1: Asrun, absen wae ya. Aku padamu lah pokoknya.
0: Nah, oke lah kalau gitu ya. Mas Sigit dari Kota Gajah juga absen dong.
1: Entar dulu. Ini apa sih, Asrun? Camanku.
0: Ah,
1: calon mantu gitu.
0: Oh, iya, calon mantu. Calon
1: astaga
0: mantu.
1: Pip,
0: calon mantu Chandra.
1: Ada juga ini Om Yusuf mau salam-salam buat Mak Lumintu, Pak Harto di Pak S, di Trirama, Mas Bambang, Ayam di Paria, semuanya aja lah ya. Ada pantun.
0: Apa?
1: Jalan-jalan ke Pasar Merapi.
0: Cakep.
1: Om Yusuf pasti ke Inovasi.
0: Oh, mantul ya. Besok jangan lupa ya ke Pak S ya, tanggal 26.
1: Oke, okay, itu. Assalamualaikum Mama Revan hadir ya, minta digoyang jangan ganggu pacarku.
0: Jangan sentuh pacarku.
1: Kalau enggak mau pacarmu kesentuh kembali.
0: Yes, benar ya. Ada Putra Lingga atau Iki ya, selamat pagi juga sudah menyatu.
1: Ada juga nih Mas Andon hadir buat Mbak Subari, Mbak Nur, Mbak Selamat, Kang Udin, Mas Ali, Mas Darusman, Mas Rino, Mas Janu. Semangat Gaspol.
0: Semangat Gaspol, Dastro juga sudah menyatu barengan sama Duo Mio. Ada Julian,
1: Julian Ayuri.
0: Aditya Nugroho. Gara-gara Julian terus kan ya, aku bacanya jadi Susi.
1: Susi?
0: Susi. Titip salam dong buat Kang Ipung di Raman Utara. Boleh Ning. Mundur hadir Trican.
1: Mundur
0: hadir Trican. Pantau radio, lagi sibuk aktivitas beberesan.
1: Mau undur diri dari live TikTok ini.
0: Iya, mundur hadir Trican. Mau pantau radio soalnya lagi mundur. Sibuk.
1: Mundur apa hadir sebenarnya?
0: Mundur hadir.
1: Mbak Merianti gabung ya dari Bernung Gedung Tataan Pesawaran. Ini lagi dengerin bareng sama Dede Vida si Kriwo Kriting Maul.
0: Ulu.
1: Lagunya mau Doraemon.
0: Emang lagi libur kah pengen Doraemon?
1: Ya Dede Vida belum sekolah kali.
0: Oh iya juga ya, Dede Vida kan masih kecil. Masih kecil.
1: Ya kan sama pagi dong Trican, Makaryo ya. Panteng terus dong Mama Lydia.
0: Oke, thank you Mama Lydia.
1: Bunda Willy panteng dong sambil aktivitas walaupun di Sumatera Selatan banyak asap. Ya Allah.
0: Ya Allah, kenapa? Apakah ada karhutlah lagi?
1: Iya, bisa jadi.
0: Ya Allah. Ya bukan. harus berhati-hati ya Bes ya, kalau buang putung rokok atau apapun yang bisa menyebabkan api gitu ya Bes ya. Karena ini jangan sembarangan dibuang ya.
1: Iya, mudah untuk menyulut api.
0: Iya.
1: Soalnya tanaman-tanaman pada kering semuanya ya.
0: Betul Besti. Thank you ya Ning lo, kita disebar-sebarin mawar.
1: Wow, terima kasih Sultanku. Sultanku.
0: Ya, yeah, Sultanku. Sultanku. Sultanku.
1: Semangat ya Sultan.
0: Semangat ya, cari cuan ya.
1: Ya Sultan.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada Ibu Muslimah mendung dari kemarin loh tempatku Mbak. Mudah-mudahan cepet juga hujannya ya. Sama loh, di Bandar Lampung tadi pagi udah mendung gelap kali. Sekarang
0: iya
1: malah panas cetar.
0: Oh sekarang malah panas cetar.
1: Yolah, itu dari Ina Sution di Bandar Lampung.
0: Oke, selamat pagi
1: Mama Rido. Salam sehat selalu ya.
0: Iya, Mama Rido.
1: Mbak, selamat pagi dong Trican, seperti ramen mendung juga nih loh katanya Bu Dema.
0: Oh iya kak. sama berarti rata kayaknya di sebagian Lampung Timur sama sebagian Lampung Tengah ya.
1: Terus juga assalamualaikum Trichan, aku gabung lah ya dari sekian purnama nggak incedul.
0: Kenapa? Dari mana dirimu?
1: Nah itu dia ya kan, mungkin cari cuan. Ya salam buat semuanya aja, dendangnya goyang heboh aja. Makasih Pak Yaska.
0: Thank you Pak Yaska. Coba nanti kita cek dulu ya dendangnya, mudah-mudahan masuk ya Bes.
1: Yo,
0: ada lagi kah?
1: Abis,
0: berarti kita mau lanjut goyang dulu. Nanti di segmen berikutnya kita mau kasih info-info lagi buat Bestia ya.
1: Ya, jadi gak usah kemana-mana, kalian mah di sini aja di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Gary Lus. Goyang terus, Mia.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Kenyamanan hidup bisa kita rasakan saat selalu sehat. Kini telah hadir CV Mutiara Berlian, solusi sehat dengan Agariluseris.
1: Iya, monggo sebat nih namine sinten Pak?
2: Name kula Pak Yasudin saking Rukti Setio Persis 9
1: Raman Utara.
2: Nggih, Raman Utara.
1: Kabupaten?
2: Kabupaten Lampung Timur.
1: Nggih, monggo sing diklone.
2: Dinti kulone kula muntah-muntah kali mu teng sirah mumet. Terus teng wet madaran. Masalah puas, kados pripun kula niki.
1: Nggih. Terus niku kenging napa Pak Yasudin?
2: Kenging tipes kalih lambung.
1: Nggih. Dados raose pripun kenging tipes niku?
2: Alah nggih mun wis mboten nenten anune punan. Mboten nenten diharapan kula ngeten niku. Alhamdulillah. Kula nedhi obat agar itu stroke kalih matu lawa. Alhamdulillah Pak Yasudin sehat dan ini enten tenagi ini pun
1: alhamdulillah.
2: Sambut
1: damel malih Pak
2: Yasudin. Nah alhamdulillah ini ku sambut damel malih.
1: Wingi ini ku telas pinten botol
2: ya, telas sekali apa tasi niki tasi sebotol anu matu mengulawa mulai ini tumbas malih sak botol malih.
1: Saat ini pun sehat
2: ya alhamdulillah pun enten perubahan kata.
1: Mungkin-mungkin Pak Yasudin barengi sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Sakit nyambut tambah malis ya Niki. Mungkin tambah rezeki aja Pak.
2: Alhamdulillah amin. Pada kewarasannya saking obat Agariluseris kali temu lawak.
3: Dapatkan produk Agariluseris di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Dapatkan produk Agariluseris dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
6: Goyang Konsumen.
7: Ayo Besti, kita mau goyang-goyangin Besti lagi yang sudah ikut dan juga sudah dapetin produk Herbal Agarilusnya di Radio Trirama dan juga jaringan.
8: Kita siap lagi lah untuk sapa-sapain Besti-Besti siapa-siapa aja ini sebentar, satu debar, sabar.
7: Sabar sayangku, kita mau senggolin satu-satu dulu ya. Mm-hmm. Selamat pagi Besti, ada Pak Deyatimin dari Sri Basuki SB5.
8: Yo.
7: Udah langganan banget ini ya, konsumsi madu lambung juga. Plus ada produk yang ada di radio Trirama FM.
8: Selamat pagi Mas Eko CS dari Gunung Terang, dari Labuan Ratu. Udah langganan banget loh ini kemarin. Mm-hmm. Apakah ini dianterin? Oh enggak sih, datang ya ke Radio Kansa, cari drop dapat bonus susu kambing Zigo 26.
7: Betul banget. Dan Mbak Indah Toto Mulyo, ini keluarnya kelenjar, udah pernah konsumsi dan ini konsumsi lagi agar ilus drop besti.
8: Ya Allah, selamat pagi juga. Ini ada Mas Riono Rempelas. Ha-ha. Udah langganan banget minumnya tuh drink dipaduin sama Pro Kanda.
7: Yoi, ada Pak Derusli dari mana ini Pak Derusli? Pak Derusli dari mana? Dari Jati Datar. Ini udah dapetin madu lambung, terus juga dapetin produk yang ada di Inovasi Radio Lampung Tengah.
8: Wow, ada Pak Darsono dari Sekuting Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan dan udah langganan banget minumnya madu lambung di sana. Okay. Di Radio Gistara dapetinnya. Mm-hmm. Ya.
7: Mantul deh, ada Mbah Tun dari Muara Sidang. Udah langganan juga nih minumnya madu lambung, plus juga dapetin Zigo Magnesium Cream.
8: Pak Sarwoto dari Taman Indah, keluhannya benjolan di kepala ya. Baru pertama kali banget ini mau konsumsi Pro Kanda.
7: Ada Ibu Kanisih dari Batanghari 39, keluhannya nyeri sendican, minumnya madu Nomurafi.
8: Yow, ada
9: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
8: minumnya madu Nomurabit.
7: Oke, thank you. Terus juga ada lagi Pak Jailani dari Pakuan Aji. Udah pernah ya konsumsi, sekarang konsumsi lagi agar ilus bray.
8: Yes. Ada juga ini Bu Yuni. Selamat pagi, Bu. Kemarin udah borong susu kambingnya tawa mantul banyak banget di Radio Inovasi loh. Ini dari Faria Agung.
7: Wih, mantul-mantul deh. Ada Ibu Siti Aminah dari Sukadamai. Ini keluarnya rematik, juga udah langganan minumnya Sekualen, ada madu Nomurafit, plus juga produk yang ada di Radio Duta Paramita Kota Metro.
8: Ibu Novi Jati Datar udah langganan banget untuk kesehatan, cari susu kambing Etawa. Ini diantar Mas Dayat ini ya.
7: Iya no.
8: Oh, ada juga Igusti Yoman Rai. Dari Ramono, ini dari RR ini.
7: Oh.
8: Nah, ya tuh, ini mah pelanggan setia banget ini bapaknya. Dari Raman Utara udah langganan banget minumnya tuh madu Nomurafit. Ada madu Lampung sama susu kambingnya Tawa. Kemarin datang ke Radio Tri Rama.
7: Wih, keren banget ya, pokoknya bestie-bestie yang udah dapetin produk Herbal Agar Ilusnya, yang belum dapetin gas kan aja ya. Kamu bisa meluncur ke Radio Tri Rama dan juga jaringan, atau hari ini kamu bisa datang ke Bima. Karena di Bima Radio Tulang Bawang ada cek kesehatan gratis.
8: Silakan kamu luncuran untuk bisa segera juga dapetin solusi kesehatanmu.
5: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
4: Goyang Konsumen.
5: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.
6: Masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
9: Berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: nggak banyak, aku cuma mau Klanting.
1: Oh, kamu mau Klanting? Kan udah ada Klanting di depan kamu. Kurang.
0: Kurang?
1: Kan ada keripik di atas.
0: Wah, iya, betul sekali.
1: Iya, kamu kenapa tadi nggak bawa sekalian keripiknya ke bawah?
0: Lupa.
1: Lupa?
0: Yupa, kamu yupa.
1: Yupa, aku kalau punya keletikan. Gimana sih Chandra ini masih kecil tapi suka yupa lagi?
0: Jangan kau ingatkan.
1: Gimana membuat... nanti kalau kamu sudah besar? Kecil aja lupaan, apalagi besar. Nanti kau pikun.
0: Ya gimana? Aku ini tuh di sini tersedia banyak banget, ada drop. Tapi aku jarang meminumnya.
1: Ih, kamu ini nih udah dibilangin ya kalau kamu tuh gampang lupa. Terus juga sering lupa ya. Terus apalagi kalau kamu tuh Chan ya, kamu dari bawah nih ke atas. Terus dari atas kamu lupa, aku tadi mau ngapain ya ke atas ya, gitu kan? Ih, kamu tuh jangan sepelein loh, bisa jadi itu tuh adalah tanda-tanda Alzheimer, tanda-tanda kepikunan.
0: Tanda-tanda kepikunan di usia aku yang sebegini, oh my god.
1: Kan baru tanda-tanda, Chan, belum pikun, itu baru tanda-tanda. Makanya kamu tuh kalau ada agarilus drop di belakang udah dibuka, diminum. Karena khasiat dari agarilus drop itu juga bisa mencegah kepikunan atau juga mencegah Alzheimer.
0: Aku juga maunya gitu, tapi setiap aku mau minum, ya gak kebagian. Kehabisan.
1: Bukan
0: kosong.
1: Bukan salah kosongnya, Chan. Tapi kemarin pas masih banyak, kenapa kamu gak minum? Giliran udah habis, kamu minum.
0: Ya, terkadang.
1: Terkadang.
0: Satu, aku tidak tahu. Kedua, aku tidak sedang meriang.
1: Oh gitu. Ini nih yang bikin salah kaprah nih, Bestia. Please deh, jangan kayak Chandra, Bestia. Kalau kamu minum herbal itu, jangan nunggu kamu meriang. Jangan nunggu kamu tuh sakit. Ingat gak sih, Bestia? Kita udah sering bilang ke Bestia, jaga kesehatan, jaga kesehatan, jaga kesehatan. Jaga kesehatan tuh gak perlu nunggu sakit. Iya, namanya kesehatan dijaga. Kamu minum setiap hari, gak pas kamu lagi sakit. Gitu loh, Chandra.
0: Ya gimana, Beb? Terkadang kalau gak sakit, aku tuh merasa sehat dan aku tidak perlu minum agarilus. Jadi aku di saat itu lupa kalau aku tuh ada agarilus di rumah atau di belakang.
1: Aduh, nah,
0: giliran aku udah ada tanda-tanda meriang nih, badan aku mulai kayak ngerasa gak enak nih. Aku baru teringat, oh aku harus agarilus, minum agarilus. Aku harus segera minum agarilus, gitu, Beb.
1: Ini tuh kayak ibaratnya begini, Bestia. Aku tuh udah selalu ada buat kamu. Tapi tuh aku tidak terlihat di matamu.
0: Aduh.
1: Tapi ketika kamu lagi butuh dan kamu lagi sakit, baru kamu ingat aku. Nah, kayak gitu, Besti. Padahal kan gak gitu ya. Dia tuh selalu ada buat kamu. Jadi kamu harus pakai dia setiap hari. Minum dia setiap hari.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Jadi aku salah cara konsumsinya selama ini.
1: Salah dong. Jangan kamu minum pas lagi sakit, jangan kamu minum pas lagi meriang aja. Itu, kamu tahu gak kamu sakit, kamu meriang karena apa?
0: Kenapa?
1: Karena kamu gak rutin konsumsi produk herbal agarilus. Coba kamu rutin, kamu gak akan sakit, kamu gak akan meriang.
0: Jadi ini semua salahnya aku.
1: Ya iyalah, kamu sih bandel dibilangin. Makanya kalau dibilangin tuh jangan bandel-bandel ya.
0: Aku gak bandel sih, cuma agak dablek.
1: Ya itulah, sama aja temennya ya.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Ya berarti aku minum agarilus terus ya. Tapi kan aku gak sakit. Emang aku harus minumnya juga sehari 3 kali?
1: Ya iyalah, kamu boleh minum sehari 3 kali kalau kamu lagi gak sakit nih ya. Kalau kamu ngerasa badan kamu udah fit banget tapi tetap pengen minum agarilus, 3 kali boleh ya. Kalau mau 2 kali juga boleh. Sehari sekali pun juga gak apa-apa banget, Chan.
0: Sehari sekali aja lah, ngirit, Beb.
1: Ya gak apa-apa, kamu minum pagi tuh bangun tidur atau malam sebelum tidur.
0: Oke, baiklah ya. Tapi tetap diminum ya, sehari sekali.
1: Yes, harus tetap diminum gitu, Bestia.
0: Oke, baiklah ya. Supaya aku tidak mudah lupa ya. Aku sedih sekali kalau aku masih muda tapi sudah lupa-lupaan.
1: Nah kan, makanya kamu minum agarilus nanti ya, jangan lupa ya.
0: Oke, baiklah kalau begitu, siap. Aku mah ih,
1: jangan sampai masih muda udah pikun ya kamu ya.
0: Enggak mau. Enggak, nanti aku lupa siapa aku.
1: Enggak, kalau itu amnesia namanya.
0: Nama ini Sinten.
1: Pulau Sinten gitu ya.
0: Gitu nanti masuk aku jadinya. Apa kalau kayak apa kalau lagu itu? Sableng.
1: Hah?
0: Sableng.
1: Sableng.
0: Itu apa? Apa? Judul lagunya tuh loh. Kulo namine sinten, itu judulnya Sableng kan?
1: Emang iya.
0: Apa sih judulnya?
1: Bukan, loh, bukan Sableng loh.
0: Apa sih? Barusan.
1: Nah, aku cari sih? Aku cari.
0: Kulo namine sinten nami kulo. Nah, apa sih?
1: Selenco.
0: Oh, selenco.
1: Selenco eh.
0: Di sini enggak ada yang menolongin loh.
1: Selenco. Mas Kang Mas namine sinten itu loh.
0: Iya, nami kulo Kim Boten Rawo.
1: Kan enggak nyambung gitu ya. Di lagunya kan juga gitu enggak nyambung. Mas Kang Mas namine sinten, jawabnya sak niki cintene Sabtu, kan nggak nyambung gitu. Nah ini butuh agak rilus.
0: Aduh, aku apa?
1: Apa?
0: Apa Bu Indri?
1: Apa Tante? Wes meneng wes, cancan wes.
0: Masya Allah, Masya Allah. Ini Masya Allah. Bu Indri ada yang kangen julitanku nggak?
1: Iya. Iya kayaknya sih. Dia butuh dijulitin sih kayaknya si Chan.
0: Anda butuh dijuliti?
1: Iya, kayaknya butuh sih.
0: Saya ini bisa ini mulut saya ini bisa seperti ibu peri, bisa seperti ibu tiri. Tinggal pilih Anda mau saya seperti apa. Coba.
1: Maunya apa coba?
0: Mau ibu tiri atau ibu peri?
1: Ibu peri aja lah, aku takut kalau Chandra jadi ibu tiri.
0: Ibu tiri kan ada yang baik, ada yang tidak baik ya.
1: Chandra kan ibu tirinya tidak baik.
0: Aduh ya ampun, selamat pagi juga Uzumaki. Mau nanya kak,
1: apa?
0: Klanting itu apa sih?
1: Klanting adalah salah satu makanan favoritnya Chandra.
0: Klanting itu adalah...
1: Adalah
0: klanting segala kamu tanya Uzumaki.
1: Klanting adalah
0: klanting segala dicari. Ini terjemahannya lagi.
1: Klanting adalah makanan ringan tradisional khas Jawa berbentuk angka 8 atau lingkaran kecil menyerupai cincin. Nah itu menurut Google ya.
0: Segala ditanya lagi.
1: Ya Allah. Coba ibu tiri aja Chan, ibu tiri deh.
0: Oh, kalau ibu tiri nggak di sini tempatnya.
1: Oh, di mana?
0: Ya nggak di sini dong tempatnya.
1: Oh iya nggak boleh. Di sini harus jadi ibu peri ya guys. Aduh, nggak boleh.
0: Tidak boleh ya Mas Andi Travel, selamat pagi juga ya dari kawasan Pakuan Ratu Waikana.
1: Ada Gideon juga hadir ya, lagi sarapan, salam sehat buat semuanya.
0: Ayo Gideon, sarapannya yang banyak biar kamu
1: sehat.
0: Iya, cepat kenyang juga.
1: Iya sih, kalau makannya banyak biar cepat kenyang.
0: Iya kan? Ayo Gideon, makannya yang pinter, nggak boleh nggak mau makan ya.
1: Iya, harus makan ya, jangan kayak kakak itu ya. Yang kalau suruh makan susah ya Gideon ya.
0: Kakak mana?
1: Kakak itu yang nonton. Kakak yang nonton itu kalau suruh makan susah.
0: Suka lupa kalau nggak diingetin.
1: Iya, kakak-kakak itu kalau lagi sibuk itu suka lupa makan Gideon ya. Jangan kayak kakak-kakak itu ya Gideon ya.
0: Jangan, kamu nggak boleh kena asam lambung Gideon.
1: Nggak boleh ya, nggak boleh nanti kurang makan jadi vertigo.
0: Iya kan.
1: Terus kurang makan jadi kurang darah. Ya nggak boleh kayak kakak itu ya.
0: Iya nggak boleh. Kamu kan anak baik.
1: Kamu anak baik.
0: Anak pintar.
1: Anak pintar. Ya, kalau disuruh makan ya makan.
0: Tuh.
1: Ya?
0: Ahmadi Jafar. Bagusnya jadi ibu tiri. Iya kah? Emang muka-muka aku ini emang muka-muka kejam sih kayaknya.
1: Kayak muka-muka kamu tuh muka-muka sadis sih. Ya,
0: muka-muka aku ini emang muka-muka jutek. Masuk kata orang aku itu judes. Hello.
1: Ya emang iya, kalau kamu lagi diem aja gitu nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ih judes banget anak ini ya. Padahal hatinya tambah judes.
0: Enggak ya, di mana lah kalian tuh tidak kenal aku jangan menjudge gitu ya. Emang emang pabrikannya begini mukanya. Emang pabrikannya.
1: Pabrikannya gitu tapi hatinya baik kok guys.
0: Iya kan, kalian ini tuh kenal dulu dong.
1: Kenali dulu, selami dulu ya kalau enggak baper. Terus ada siapa lagi? Jin Mania, kenyang melihat kalian.
0: Ah, masa?
1: Donat kali kita. Atau kita seperti bakpao?
0: Kita ini seperti rendang kah?
1: Iya kah? Ya, bikin kamu kenyang kah?
0: Dari bakwan udah mulai gerimis tahu. Gimana Purbalingga? Oh. Purbalingga sih kayaknya masih mendung-mendung aja loh.
1: Iya, masih mendung-mendung aja bestie ya.
0: Sapa dong, selamat pagi ya Fernanda.
1: Iya, selamat pagi. HP radio mana ya?
0: Dari mana kamu Fernanda?
1: Dari mana? Sokatu ya. Sambil juga kita lihat-lihat lagi yang sudah ikut bergabung ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat pagi, Besti, ada Nur Hadi. Cocok Chandra jadi titik-titik-titik. Dia nggak berani ngomong. Takut dimarahin sama Chandra.
0: Cocok jadi ibu tiri saya. Jadi antagonis saya cocok.
1: Cocok ya. Soalnya mukanya udah kayak mendalami peran gitu loh ya.
0: Iya, emang muka-muka antagonis saya ya.
1: Pagi Trican, sarapan yuk. Ada Pak Margono. Ada Ahmad Irlanda juga hadir ya dari Poncowarno. Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya Malam Minggu, Malam Yang Panjang, Malam Yang Asik buat pacaran.
0: Ah, masa sih?
1: Pacar baru, baru kenalan.
0: Baru kenaran.
1: Kenaran,
0: ya Allah. Tuh, bahannya tepung beras dan gula merah. Di Bali Ucur namanya.
1: Ucur.
0: Di Bali Ucur.
1: Di Bali Ucur namanya.
0: Oh, oke, okay, baiklah.
1: Ada Mbak Elmi Pasmo Sari Beranti ya, setia ditemenin Trican ya. Semangat selalu, dendangnya tak sedalam ini.
0: Oke. Okay.
1: Ada Bu Muslimah juga, semangat terus Bu Muslimah ya. Dendangnya cinta merah jambu.
0: Terima kasih.
1: Oke.
0: Dan Mania emang iya?
1: Enggak ya.
0: Enggak dong.
1: Emang deng. kapan sih live ke Seputiraman?
0: Besok loh, hari Rabu.
1: Hari Rabu lo sayangku cintaku ya, tanggal 23 ya, 23 September 2026. Lokasinya ada di Toko Sembako.
0: Dekat lapangan Ramani Ruana.
1: Ya, RN4 ya Besti ya. Di dekat RN4 di warung sembakonya Mbak Andri.
0: Mbak Andri
1: ya, samping lapangan Rama Nirwana RN4 Seputih Raman.
0: Itu dia lokasinya ya. Selamat pagi juga Kozi, kamu sudah ikut bergabung, terima kasih. Terus, Mas Andi Travel udah 1 minggu gak pulang ke Lingga, berarti masih cetar panas. Iya, gak usah pulang jadinya, nanti aja pulangnya kalau udah musim hujan.
1: Yes, betul banget.
0: Iya lagi, kata dia, gimana sih Tre?
1: Katanya,
0: simak
1: gitu ya,
0: dong,
1: gitu.
0: Simak aku ngomong dong.
1: Aku lagi ini loh, ngeliat jadwal siaran keliling.
0: Gak nyimak kan kamu, aku ngomong apa.
1: aku fokus ke Pandi, fokus ke sini.
0: Nah ya sudah, kalau begitu Besti, kita berdendang aja ya.
1: Loh, sebentar aku mau kasih info cek kesehatan gratis sama siaran keliling.
0: Mana?
1: Ini tanggal 26 hari Sabtu, ada di Pak S, di depan pasar Pak S seperti biasa di samping konter. Terus juga dilanjut tanggal 1 Oktober itu di hari Kamis.
0: Oke, okay.
1: Kamis depannya lagi ya, Besti ya, tanggal 1 Oktober kita ada di Raman Utara.
0: Oh.
1: Tepatnya ada di pasar Raman Utara. Terus juga selanjutnya tanggal 4 Oktober hari Minggu kita ada di Labuhan Ratu 5.
0: Itu dia lokasinya untuk kita siaran keliling. Cuman yang pasti banget hari ini di Radio Bima, di Tulang Bawang, di Meraksa Aji, di belakang Pasar Raja Wali. Itu lokasinya di Radio Bimanya ya.
1: Yes, benar banget Besti. Tuh, gaskan aja kamu meluncur ya, Bes.
0: Yes.
1: Iya kan?
0: Raman Utara, Bah. Oh, kamu datang gak kira-kira?
1: Iya, kan datang gak kamu tanggal 1.
0: Tuh, selamat pagi juga ya Mino. Mino dari Wai Jepara, Lampung Timur.
1: Iya.
0: Terus juga apalagi, Neng Raman kapan loh?
1: Loh, tanggal 1 Oktober.
0: 1 Oktober bulan depan, setengah bulan lagi.
1: Yes, 1 Oktober ya.
0: Eh, Kak Jody.
1: Apa?
0: Ada Kak Jody nih loh.
1: Oh iya Kak Jody, lagi apa? Kak Jody masak apa hari ini Kak Jody?
0: Masak apa? Emang Kak Jody pernah masak?
1: Ya kan hari ini kan Mami gak ada di studio, Kak Jody sendirian.
0: Oh, tidak ada. Oke, baiklah ya. Ah, wes, running Lampung kayak nih.
1: Lah, piye to iki Mbak Alia?
0: Walah Mbak Alia, Masya Allah. Mbak Alia, kok kamu mau keliling dunia terus toh?
1: Iya toh, toh ati parani malah ora ono wong iki. Piye toh?
0: Mbak Alia, padahal aku udah tau rumahmu.
1: Iya loh, padahal kita mau TW yo. Ya wis lah ndak sido.
0: Ya udahlah kalau gitu mending kita dangdutan aja.
1: Iya Besti, kita mau dangdutan lagi buat Besti yang mau gabungan lagi boleh nanti di segmen berikutnya kita goyangin kamu lagi ya.
0: Oh, siap dong bosku. Kamu mah enggak usah kemana-mana, di sini aja bareng sama dua miau.
1: Di pasar goyang.
0: Goyang saya bersama Agerilus.
1: Goyang terus. Miau.

0: Nah, udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, Herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
5: Keluarga sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
6: Melampah gempur latok pena sikil kula gempur lati sekeco muji menten ngarsane pun Allah kersane mantun gara-gara gini ku kak Agarilus mawon.

barang paket, alhamdulillah sadikin pun sakit melampah, nggih pun enak lah. Muji temen-temen ngarsane pun Allah, kersane mantun, gara-gara nggih niku kak garilus mawon. Nggih pesen rencang

Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti, lanjut lagi ya, masih barengan sama Duo Mio. Pagi hari ini Besti masih di Pasar Goyang.
1: Terima kasih untuk kebersamaannya Besti. Kamu buruan ikut bergabung sebelum kita selesai acaranya ya. Cuma yep, sampai jam 10 aja. Dan sekarang kita sudah masuk menit 49.
0: Iya, yeah, betul banget nih Besti. Ya udah di menit 49, berarti tinggal 10 menitan lagi. Aduh, cepet banget.
1: Coba siapa aja yang sudah ikut gabung. Oh, Koko,
0: I'm from Indonesia.
1: We.
0: Oh, we. Oh ya, kita ya. We from Indonesia. Lagunya tak tunggu ya, kata Mama Revan. Minta yang jangan ganggu pacarku tadi loh, Tri-chan.
1: Okay.
0: Oh iya, siap-siap Mama Revan, ditunggu dendangnya ya, Maya.
1: Terus lanjut lagi, siapa itu? Di mana kehujanan, Pak Yusuf?
0: Di mana Pak Yusuf hujan, Pak Yusuf?
1: Di manakah ada hujan? Di sini masih mendung aja loh. Semoga yang belum kebagian hujan segera diturunkan hujan ya kan?
0: Amin.
1: Karena sudah lama banget kita tidak kebagian hujan karena musim kemarau-nya sangat panas sekali dan sangat kering sekali.
0: Betul.
1: Iya kan, sudah pada mulai kekeringan, air sumurnya sudah mulai asat. Sudah mulai kering.
0: Gimana tempat kamu, Besti? Apakah sudah mengungsi?
1: Sepertinya sebagian udah, sebagian belum. Terus juga rumput-rumput halaman sudah mulai kering, kerontang. Bahkan ada yang sudah tidak punya rumput.
0: Coba, kamu masih punya rumput enggak di depan rumah kamu? Masih punya enggak, Besti? Di tempat Chandra udah habis ya, Chan, ya rumputnya ya?
1: Udah kuning semua.
0: Udah kuning semua, tempat Chandra bentar lagi habis. Tinggal tanah doang ya.
1: Tuh, di Jakarta hujan deras malam, alhamdulillah. Di Gunung Madu hujan, alhamdulillah. Ya udah sih Om Yusuf, kalau kedinginan tuh solusinya gimana? Kenapa minta solusi sama Chandra?
0: Ya kalau kedinginan ya selimutan aja tuh Om Yusuf.
1: Ganti baju.
0: Betul banget, rumput tetangga masih hijau, Mbak.
1: Rumput tetangga.
0: Rumput tetangga.
1: Oh, mungkin.
0: Oh, bukan ya.
1: Tetangga kamu rajin menyiraminya.
0: Iya, rumputmu dibiar-biarin aja sampai mati. Kalau rumput tetangga kan dirawat, disirami.
1: Iya kan. Iya. Di Bali 3 kali diguyur hujan. Wah, iya. Wow. Alhamdulillah
0: Uzumaki.
1: Rumput tetangga aja ada yang menguning, apalagi rumput sendiri.
0: Iya.
1: Seharusnya ya gimana cara merawatnya aja lah.
0: Betul Besti, yang penting mah dirawat. Kalau dirawat mah dia pasti subur.
1: Iya sih ya Koko. Are you Indonesia Diplomatic Office in member? Cause of my apparel and bocok wicancan. Kena-kena lidah panganannya singkong.
0: Kena-kena lidah panganannya tiwa. Lagi kan ngomong Inggris ya piye. Kena-kena ya ngomongnya pelketot-pelketot.
1: Piye teruat ke lo lidahku.
0: Lidahku bisa-bisa beruat terasa balik.
1: Iya toh ya.
0: Walah itu dibantu ngomongnya Inggrisnya piye. Dibantu karo kuyo Mbak Arya lo. Aduh.
1: Ya wes lah, Mbak Arya, kamu jadi penerjemah kita wes sampean yang menjawabnya saja ya.
0: Iya loh, wes ora iso apa. Aku tidak bisa berkata-kata.
1: Wes aku manut, Mbak Arya, mbok mau menjuliti kita wes kene ora mudeng wes sakarepmu. Wes gak popo. Kene lo cah manut tok.
0: Ya kene lo cah manutan wes sakarep-karep lah wes, pokoknya kita percayakan kepada Mbak Arya wes.
1: Iyalah ya. Pokoknya kalau kita di mata dia baik berarti itu bekasmu.
0: Iya.
1: Ya kalau kita di mata dia buruk berarti itu juga kelakuanmu wes. Ya. Ini sih angkat tangan. Kula pun angkat tangan. Asel oleh wes kono. Wes kono lah. Digarap-garapan kono lah.
0: Wes aman, wes aman, tenang aja aman. Tri-chan wes ora usah ngomong Inggris, nimbang ilate ngopo? Nimbang ilate kesleo. Tenang lo Chandra, aku ki wonge jujur.
1: Jujur wis harapan ngono.
0: Wis dikira sing apik-apik ya Mbak Ria ya.
1: Ah udah.
0: Udah kita lanjut ke yang dulu, masih ada waktu Besti.
1: Mana ada closing kita?
0: Oh, ini masih ada waktu.
1: Masa?
0: Masa? Masa iya. Udah ya, kamu di situ aja Besti, enggak usah kemana-mana.
1: Iya, dong, tetap bareng sama Dua Miau.
0: Di Pasar Goyang.
1: Goyang apa?
0: Sehat bersama Agarilus. Goyang terus.

0: kerjasamanya ya pagi hari ini. Thank you banget yang sudah ikut gabung di Wawa, di live TikTok juga yang lagi pantengin kita dari rumah.
1: Yes, thank you untuk kebersamaannya. Kamu saya selalu, Besti. Bahagia selalu ya.
0: Yes, benar banget ya Besti. Kalau gitu sekarang saatnya Domiao pamit.
1: Langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, Wakil Wali Kota Metro M. Rafiq Adi Pradana mendorong pengelolaan sampah berbasis kelurahan sebagai salah satu upaya mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus mencegah potensi konflik di masyarakat. Dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda, Rafiq menyebut persoalan sampah di Kota Metro masih membutuhkan perhatian serius. Penutupan portal TPAS Kangrejo pada 15 hingga 21 Agustus lalu disebut menjadi pembelajaran penting agar potensi konflik dapat dideteksi dan ditangani lebih awal. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Metro menyiapkan pola pengelolaan sampah yang melibatkan pamong dan masyarakat di tingkat kelurahan. Pemerintah juga menyiapkan kendaraan pengangkut sampah sebagai proyek percontohan. Pola tersebut DLH diharapkan dapat lebih fokus menangani sampah di titik tertentu, seperti di terminal, pasar, dan jalur protokol. Masyarakat juga didorong memilah sampah sejak dari rumah. Sampah yang memiliki nilai ekonomi dipisahkan, sedangkan yang dibawa ke TPAS hanya berupa residu. Saat ini volume sampah yang masuk ke TPAS Karangrejo diperkirakan mencapai 105 ton per hari. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

Sri Rama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Sri Rama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Sri Rama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Sri Rama FMNet di daerah Anda. Sri Rama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Sri Rama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yeay, selamat pagi tayang-tayang aku. Berjumpa kembali bersama kita berdua pastinya di Bandar Dangdut BOC.
1: Iya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya di pagi hari ini, di weekend ini. Ya Besti, seperti biasa sampai jam 12 siang, sok mangga diperudolkan, diawur-awurkan.
2: Iya.
1: Langsung aja ikutan gabung di 0851 266 6 6 9
2: 3 1.

0: Bandar Dangdut Biosi. Sayang, baru aja mulai kita mah ya.
1: Iya sayang, kamu yang sudah menyatu ya, sudah dengerin kita melalui radio FM juga, selamat pagi saja.
0: Iya dong.
1: Selamat beraktivitas, yang libur ya, selamat berlibur.
0: Aduh, meni resep ya. Oh iya, ini kan hari Sabtu ya.
1: Betul, ada yang libur, ada yang masih masih beraktivitas.
0: Iya, ada juga yang enggak kenal libur ya, semuanya tanggalannya warnanya ireng.
1: Ireng.
0: Kayak
1: kamu
0: aku.
1: Ireng.
0: Jadi mau Sabtu mau Minggu sarwa wae pokok namanya.
1: Iya, betul.
0: Gusti doa agung cinta lalabah roenya. Mudah-mudahan duitnya cepat banyak, cepat kaya raya ya.
1: Amin.
0: Iya, baiklah. Jangan lupa konsumsi biosi siaganya dulu sebelum kalian aktivitas
1: ya,
0: supaya semangat terus, sehat terus ya.
1: Amin.
0: Aktivitasnya juga lancar tentunya.
1: Betul. Jadi kalau udah minum biosi siaga tuh merasa badannya tuh seger gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh iya
1: Neng,
0: dong.
1: Ya. Kayak abis apa ya, abis mandi terus.
0: Abis mandi terus.
1: Lah iya kan,
0: gak ada lemes-lemesnya.
1: Iya, jadi kalau kita abis mandi kan seger kan. Gitulah pokoknya ya biasanya. Jadi itu semangatnya membara, menjiwai jiwa kita yang benar-benar dar-dedor gitu loh.
0: Ya kan? Jangan-jangan diterusin asbun tadi. Gue takut dia mau kemana nih arahnya nih. Oke, selamat pagi aja, selamat sarapan pagi ya buat Gusti Bisa. Mungkin baru aja sarapan pagi sambil dengerin kita berdua di pagi hari ini, atau mungkin lagi baru memulai gitu ya.
1: Betul.
0: Baru nyiap-nyiapin dagangan jam segini.
1: Halo.
0: Mudah-mudahan juga laris manis.
1: Amin.
0: Tanjung Kimpul ya, dagangan habis duit ngumpul. Biasanya
1: betul,
0: di weekend itu akan lebih rame. Mudah-mudahan
1: ya,
0: begitu ya.
1: Amin. Pokoknya ya Besti ya. Dan untuk Besti juga yang mau order biosi siaga, langsung aja dari sekarang chatnya ya, biar nanti langsung dianterin sama AJL.
0: Yeah.
1: Langsung hubungi ke call center ya di 0831 760 600.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Special promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Pak, sini cobain ini.
4: Apaan, Bu?
3: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
4: Susu kambing? Bau kambing nggak?
3: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
4: Ternyata enak juga.
3: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
4: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
3: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak.

0: Cipahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
1: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: kenalan. Gitu lagunya.
1: Jumat Sabtu Minggu
0: aku mulai pacaran. Bukan murag. Gas moal bener disipi nama. Gas moal baleng. Nya segala ngagurubrag Gusti Nu Agung. Bisa enggak ini kita ungsikan dulu ini ke Gunung Kawi? Bisa enggak?
1: Bisa ya. Tapi aku yang mau ini pesugihan.
0: Hey, jangan. Kamu menumbalkan siapa?
1: Mau numbalin jin. Jin, Tian, terus habis itu juga siapa tadi?
0: Tommy
1: mau aku tumbalkan dia.
0: Jangan dong.
1: Da Black mau?
0: Bunda Gaiska mau juga.
1: Enggak Bunda Gaiska nanti tak suruh ini kok. Ya karena, jadi tumbal juga sih.
0: Jangan-jangan. Itu tapi dia hari ini loh. Kayaknya agak insap kayaknya ya.
1: Siapa?
0: Bunda Gaiska.
1: Kenapa?
0: Dia mau masak katanya.
1: Oh.
0: Ini suatu rekor yang sangat-sangat luar biasa.
1: Iya,
0: ya,
1: betul
0: untuk
1: sekali.
0: Dia karena biasanya kan dia enggak pernah ngapa-ngapain.
1: Gitu cuma rebahan doang.
0: Nah,
1: ya.
0: Hari ini dia akan bikin opor.
1: Wow.
0: Ya, dan juga dia sedang mengukus cemilan yang berat.
1: Batu
0: mungkin ya.
1: Iya. Buka matengnya kapan enggak ngerti. So,
0: cemilan berat tuh apa? Ya kan? Cemilan itu kan makanan ringan. Lah kok ini cemilan berat?
1: Berat seperti berat badannya Bunda Gaiska.
0: Tapi kita gak percaya kalau misalnya gak di-spill, gak dipapin apa hasil karya dia hari ini. Karena memang suka meragukan kata-kata.
1: Betul,
0: dia itu
1: ya. Ya, coba ada nanti spill ya Bunda kalau udah
0: iya,
1: jadi ya.
0: Iya Bes,
1: iya.
0: Nanti malam mingguan.
1: Aduh.
0: Ya. Ada yang galau tapi malam minggunya.
1: Siapa?
0: Itu tadi siapa sih?
1: Da Black ya.
0: Kenapa
1: Da Black
0: sih?
1: Kenapa kamu malam minggunya galau?
0: Jangan.
1: Karena dia gak punya doi nih.
0: Alah, sekarang mah gak punya doi juga gak apa-apa.
1: Ada HTS.
0: Iya, gak harus ditembak juga.
1: Betul.
0: Gak harus bilang aku cinta kamu.
1: Yang penting kita sayang-sayangan
0: langsung aja gas lah.
1: Pokoknya intinya yang penting kita sayang-sayangan aja dulu.
0: Berarti
1: ya
0: kalau
1: kan?
0: Kamu menyayangi aku, kamu pacar aku gitu.
1: Ya bisa jadi
0: bisa
1: lah.
0: Jadi ya. Anak sekarang kayak gitu aneh ya.
1: Betul.
0: Kalau dulu gak ditembak, enggak, bukan. Bukan pacarnya.
1: Tapi aku kayak gitu juga dulu.
0: Oh dulu gitu. Ya kamu kan anak sekarang berarti bener.
1: Tapi dulu gak tahu namanya HTS itu apa. Namanya ya udah.
0: Apa sih HTS itu?
1: Pacar gelap aja gitu.
0: Oh pacar gelap. Ireng dong berarti ya.
1: Iya kamu. Soalnya aku tuh selalu bermain di belakang.
0: Alah, bermain di belakang.
1: Oh jangan gak salah tuh. Loh ya. Jangan macam-macam.
0: Jangan macam-macam sama Pina ya. Pina ini berbahaya ya. Tommy, Da Black, siapa lagi? Tian. Ya jangan macam-macam Pina.
1: Iya mantanku tuh ganteng-ganteng. Kayak Sahrukan.
0: Ada brewoknya dong kalau Sahrukan.
1: Enggak ada brewoknya tapi.
0: Aduh, berapa mantan
1: hidungnya
0: kamu?
1: Aja.
0: Mantannya
1: berapa, ya?
0: Berapa? Banyak.
1: Bisa dihitung sih lek mantan pacar.
0: Oh, wow,
1: lek mantan selingkuh.
0: Jangan ditiru. Itu sangat tidak benar. Tuh kata si Tommy, Sabtu selalu bertemu rindu.
1: Alah.
0: Ben banget dia lempeng ya.
1: Iya, biasanya
0: aduh,
1: malang mekung.
0: Iya, makanya ya. Kayaknya efek ini mau malam.
1: Apakah ada yang percaya katanya loh? Kamu enggak percaya jin.
0: Tuh kan jin ini memang selalu begitu.
1: Ya emang.
0: Emang dikira kita juga suka percaya omongan dia kan kagak juga.
1: Ya makanya kan kalian enggak percaya toh.
0: Fitnah kali mantannya ganteng-ganteng jin. Loh, jejerin Vin.
1: Oh nanti tak tunjukin kamu.
0: Iya, jejerin ya. Nanti di
1: iya.
0: Di profil.
1: Jauh banget ya kan. Jangan salah ya. Dulu kenapa mantannya ganteng dimanfaatin.
0: Dulu mantannya ganteng-ganteng kayaknya ini lagi apa dihipnotis kayaknya sama Pino ya.
1: Ya kan dia memanfaatkan aku aja.
0: Oh gitu. Oh kamu, iya. Mereka mau kondo.
1: Dan ya gue yang penting jalan sama cowok ganteng.
0: Alah
1: gitu.
0: Siap boy Gusti Nu Agung. Berarti ya yang penting mah gak ada duitnya gak apa-apa. Yang penting ganteng. Banget.
1: Malam minggu gak ada kamu Nay. Coba kalau ada pasti gak galau.
0: Lah emang malam minggu kemarin-kemarin juga emang ada guanya. Kan kagak ada Dan Black. Bagaimana ceritanya?
1: Ya udah nanti malam minggu biar dia suruh live ya.
0: Ah gak mau ah. Yang nonton Dan Black oga.
1: Itu mantannya Mbak Pinu. Pinu gak tuh? Pinu ya Pinu.
0: Bukan Pinu. Gino.
1: Iya emang hilaf Bes.
0: Hilaf iya
1: ya.
0: Sekarang mungkin Vina juga dulu hilaf ya. Sekarang udah tersadarkan ya.
1: Iya betul
0: ya, kan? Tapi ini buang mantan di nah kok organ. Emangnya tumbuhan organik ya?
1: Atau non organik pokoknya. Gak percaya mulut wanita. Oh, gak percaya mulut wanita ya.
0: Tadi ada apa? User yang namanya suara hati laki-laki.
1: Hati laki-laki tuh berbicara. Jangan salah loh ya. Laki-laki bisa bisa gebetannya juga banyak. Wanita juga
0: ya, bukan
1: sama.
0: Bisa, emang iya.
1: Oh gitu.
0: Rindu yang muncul, adanya rasa penyesalan.
1: Aduh.
0: Dimana orang yang kita tinggalkan ternyata lebih baik dari orang yang baru datang.
1: Lah emang
0: si Destro menih sangat-sangat puitis ya. Kayaknya malam minggu ini membawa ini ya, membawa vibes yang sangat luar puitis. Biasa untuk berkata-kata.
1: Betul.
0: Coba keluarkan kata-kata puitismu, romantismu, galaumu boleh ya. Nanti kita bacakan.
1: Senormalnya Blackpink, kalau Mbak Pinul Black Silver.
0: Manusia silver dong.
1: Jangan dong. Masa gue disuruh ini di lampu merah ya kan.
0: Sama Tian. Tian bawa itu, bawa kecerean ya.
1: Bawa kecerean kamu ya Tian ya. Aku nanti yang pakai jurus.
0: Ya udah Bes, kasih pertanyaan dulu, tebakan.
1: Pertanyaan tadi ada yang ngasih pertanyaan.
0: Oh, ada ya? Apa
1: iya,
0: itu?
1: Bentar aku coba cek lagi.
0: Allah, ya. Udah jauh typing, mereka rajin banget typingnya, dicariin lagi tuh yang enggak selier aing mah.
1: Iya, beneran banyak banget loh ini.
0: Iya, selamat siang dulu untuk bestie-bestie aku yang lagi dengerin kita, mungkin lagi di toko, di kios,
1: betul.
0: Di kedai, di pasar, di perbankan, iya, di perkantoran, di sekolahan, di jalan-jalan, di mana we pokok namanya yang sudah mendengarkan kita, selamat pagi aja dengerin lewat radio FM, dengerin lewat streaming.
1: Betul.
0: Atau mungkin lagi nontonin kita Bes ya. Tapi kalau misalnya kalian lagi di jalan pakai kendaraan roda 2, tak usah lah menonton ya. Yang lagi nyetir-nyetir nanti, bahaya. Soksian nyungsep kurang.
1: Betul. Bukan menyungsep aja Neng. Takutnya nanti kamu juga kena pelanggaran ya. Makanya. Pelanggaran lalu lintas.
0: Oh ya, gak boleh sayang-sayang aku, cinta-cinta aku ya.
1: Betul.
0: Sok mangga yang mau ikutan gabung diperudulkan awar awarkan 0851266631. Neng Vina mana?
1: Ini apa bedanya sepeda baru sama pengantin baru?
0: Alah sih, apa ya?
1: Ada
0: kira-kira
1: juga yang ngasih tebakan lagi ya. Hewan apa yang kakinya yang punya kaki tapi jalannya pakai roda? Hewan yang enggak punya kaki tapi punya roda.
0: Jadi ini yang mau dijawab yang mana ini?
1: Ya udah itu bestie, ada pertanyaan dua, apa bedanya sepeda baru sama pengantin baru? Terus hewan apa yang punya kaki tapi jalannya pakai roda?
0: Oh gitu. Ya dipilih aja mau jawab yang mana, mau dua-duanya juga boleh.
1: Boleh ya.
0: Oke, kita tungguin deh bestie-bestie aku. Nanti juga kita akan sapa-sapa bestie semuanya yang udah gabungan di Wawa, yang udah gabungan di Tok-Tok, dan juga kita akan kasih juga informasi menarik untuk bestie-bestie nanti di segmen selanjutnya ya. Oke, deh, jangan kemana
1: Jangan bestie, pantengin kita aja di Bandar Dangdut BLC bersama Duo Bandar.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Ada murat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kuat.

0: satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
1: Ya, ada, alhamdulillah ada.
0: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
1: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
0: Biosis siaga.
1: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
0: Terima kasih Pak ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
3: Gi sebelum mulai aktivitas. Bisa mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Shilambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Shilambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Shilambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Shilambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jalan.
3: Bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
3: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu Shipahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu Shipahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
3: Nah, tepat. Madu Shipahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu Shipahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu Shipahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate kulo tumbas malih jane penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo wadoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ajeng kulo padhes malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-nya. Biosi.
4: Pak, sini cobain ini.
5: Apa?

0: Bu, etawashi, susu kambingnya tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
2: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
4: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus, itu minum apa?
1: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: Iya, masih bersama dua bandar di siang hari ini, semakin siang semakin liar. Lapar. Yang lapar, yang lapar, yang haus, yang haus. Gusino Agung bisa nanti sih kalian teh meni asanya rari kulit beteng kayak gitu. Gusino Agung. Aku enggak kuat. Ini aku abis ini bisa-bisa makan setampah berdua. Eh, Binul yang mau setampah berdua ada yang sama Om Suyuk.
1: Gak mau.
0: Kan Om Suyuk minta lagu sepiring berdua, katanya mau sepiring berdua sama Pinul. Kataku, Pinul, mama cukup sepiring berdua, dua piring sendiri. Malah suruh setampah berdua.
1: Gak mau ya.
0: Gak mau. Ya udah Bes, kita akan bacakan ya.
1: Bes-besnya
0: udah ikutan gabung di Wawa. Yuk.
1: Betul, ada Bunda Daryati.
0: Hai sayangku.
1: Yang lagi memantau ya. Au. Lagi jadi apa kalau memantau tuh?
0: Jadi mandor.
1: Mandor ya.
0: Bu mandor ya.
1: Iya, Bu mandor Daryati. Okay. Yang lagi memantau para tukang-tukang yang ada. Semangat para tukang.
0: Oh, mandornya galak enggak ya kira-kira ya?
1: Baik hati kok.
0: Baik hati dan tidak lagi. Oh, lembut seperti lembut sutra kayaknya.
1: Iya.
0: Terus siapa lagi?
1: Taruh juga ini ada Kakak Wandira lagi.
0: Hai.
1: Lagi minum es di mana?
0: Baiklah, meja nomor 4.
1: Baik, silakan diambil pesanannya.
0: Pesanan.
1: Karena saya tidak mau memberikan pesanan kepada Anda.
0: Ambil sendiri.
1: Ambil sendiri.
0: Lagi di simpang randu cina kakak.
1: Oh
0: te.
1: Gitu. Ya yeah. Ampun iki ceker, diketoknya raku kuneto Bunda Geska.
0: Nek ora diketok ya tak kuteki ya.
1: Iya, cucu em barang diketok opo ora kuwi mencucu. Wah, ngono kan.
0: Tak kuncrit nanti itunya ya.
1: Iya, terus habis itu juga ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga sudah menyatu.
0: Hai.
1: Ya, terima kasih.
0: Makasih
1: ada
0: ya.
1: Siapa ini Bu Esyena? Masa ya. Kata Bu Esyena kemarin aku beli wedus.
0: Siapa?
1: Bu Esyena bilang
0: gara-gara
1: Mas kemarin aku beli wedus.
0: Siapa?
1: Bu Esyena bilang
0: gara-gara
1: Mas Yudi kemarin kesini. Emang Mas Yudi ke situ toh katanya gitu. Iya, aku bilang gitu. Terus katanya emang benar kamu beli wedus? Iya. Kamu yakin mau ngarit? Yakinlah.
0: Ngaritnya di mana? Segini kemarau semuanya berubah menjadi warna coklat. Boro-boro kok ngarit?
1: Apa Om Yusuf tak suruh ngarit.
0: Ya, giliran suruh ngarit aja lu manggil Om Suyup. Giliran mau makan berdua aja lu kagak mau.
1: Lu gak mau.
0: Kasian banget Om Suyup.
1: Mama Eri Susanti tadi memberikan kata-kata buat kamu loh.
0: Oh, apa itu?
1: Gak harus jadi paling hebat.
0: Uh-huh.
1: Cukup jadi versi yang lebih baik dari kemarin.
0: Oh, lempeng banget hari ini.
1: Betul.
0: Dia ya. Luar biasa. Suka loh sama yeah. Besi yang gak selalu meliuk-liuk ya. Jadi lempeng dulu lah.
1: Betul.
0: Sekali-kali ya.
1: Yeah.
0: Makasih loh kata-katanya.
1: Makasih juga setiawan ya.
0: Iya,
1: karena aku manusia dan aku mempunyai jerawat.
0: Uh-uh. Oh, yeah. Kenapa?
1: Ya,
0: masa tadi kita dibilang apakah kita ini nyata atau AI katanya.
1: Iya, AI dong, kita pinter kok.
0: Iya, kita secantik itu.
1: Oke lah,
0: ya.
1: Kita sambit besi kita yang mau bergabung di line telepon ya, Bes. Ya, ada siapakah di
0: sana? Emang ada?
1: Ada.
0: Oh, ada.
1: Halo Bandar Dangdut Biosi.
2: Besok. Herbal premium.
0: Herbal tetes.
2: Herbal tetes premium masa kini.
1: Asik.
0: Siapa di mana?
2: Tadulu.
0: Hey, Gusti Nu Agung naik ke mana?
1: Jangan ditinggal.
0: Malah ditinggal.
2: Putus-putus, ntar dulu, pindah.
0: Manjat pohon dulu, ayo. Iya, lo.
1: Halo, ada siapa di mana?
2: Ahmad Ardero dari Ponco dong.
0: Oh, Ahmad, aku teh nggak nungguin kamu kemarin. Kenapa malah sekarang teleponnya? Gimana kamu teh?
2: Kemarin kan Jumatan.
0: Oh, ternyata.
1: Ya ampun.
0: Iya. Tapi kan ngomong mau nelponnya dari lama, dari sebelum mau Jumatan kamu teh.
2: Gimana?
0: Ah, Gusti, aku nggak sama. Nggak baru kan?
1: Gimana kabarnya Mas Ahmad Dardedor?
2: Oh, alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Mbak
2: Lina, gimana?
1: Iya, alhamdulillah kita berdua sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Mas Ahmad mau dendang apa?
0: Gelas retak kan?
2: Oh, kalau dendangnya, dendangnya itu aja.
0: Apa?
2: Pemandangmu aja.
0: Aduh, udah ganti hari ini.
1: Iya, memandang siapa, Mas Ahmad?
2: Emang mau memandang Mbak Vina ya?
0: Oh,
2: nggak bisa masuk TikTok.
0: Oh nggak bisa, ya nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa deh.
0: Baiklah, lebar banget gue.
2: Iya.
0: Ya udah langsung di.
2: Salam-salam ya.
0: Iya, digoyang.
2: Salam-salamnya untuk Bu Isena, selamat siang. Untuk Mbak Bandira, Pak Rini, Muslima, Bu Lumi,
0: Bu Muslima,
2: dan itu semuanya aja deh Mbak. Selamat siang.
0: Hari mana kunaon atau amat pelan-pelan aja ngomongnya.
2: Iya.
0: Ya udah.
2: Baru pertama ya kayak gini Mbak ngobrol
0: iya.
2: sama.
0: Iya. Emang gitu kok kalau pertama kali tuh emang agak-agak gimana gitu.
2: Iya.
0: Ya udah kalau gitu. Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Amada Dedor.
0: Pantek iya, radio.
1: Pantek radio.
2: Tunggu ya lagunya.
0: Iya.
2: Tunggu ya lagunya.
0: Iya, Pantek radio.
1: Pantek radio. Pantang Trirama dong.
2: Trirama dong.
1: Oke.
0: Okay. Bye.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, siapa? Amat tekudu gurung gusu. Biasa we biasanya, santai, Bro. Baiklah, terima kasih Amat. Bangkanya nelponnya tiap hari Amat. Jadi
1: iya,
0: terbiasa mendengar suara kita yang dar-dar-dar ini kamunya.
1: Betul, biar juga gak grogi ya kan.
0: Iya, malah
1: kan kitanya jadi gimana.
0: Kita ikut bingung dia mau ngomong apa. Yaudah, makasih Amat dar-dar-dar. Kita langsung aja sikat. Apa yang disikat?
1: Disikat WC.
0: Jangan.
1: Kita mau dendangin spesial buat Mas Amat dar-dar-dar yang ada di Poncowarno. Satu dendang untuk memandang dia yang di sana.
0: Aduh, yang jauh di sana mungkin.
1: Iya, jauh di mata dekat di hati. Tapi aku akan selalu memandangimu lewat foto itu.
0: Lewat ini juga ya, sekarang kan bisa tuh lewat itu.
1: Betul ya. Ya udahlah langsung aja dari Yeni Inka dengan Memandangmu.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Nay.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lasane nyate perlu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh.

0: teki-teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
1: Keluarga sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku BOC, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
0: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
1: Keluarga sehat BOC.

0: Sekarang yang diminum herbal apa?
1: Herbal Biosiaga.
0: Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
1: Masih satu.
0: Satu mau dua ini.
1: Ya,
0: udah ada perubahan?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Perubahannya gimana Pak?
1: Ya alhamdulillah, ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
0: Sakit gigi.
1: Nah, itu ya.
0: Kita tesin ke gigi.
1: Giginya itu yang bolong itulah.
0: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
1: Ya, ada, alhamdulillah ada.
0: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
1: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosiaga. Biosiaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
0: Terima kasih Pak ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosihaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
3: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
4: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.

0: pasti aku sudah masuk di penghujung acara. Terima kasih banyak semuanya yang udah gabung di hari ini.
1: Iya, ya, Besti. Ya. Terima kasih, pokoknya sehat selalu untuk besti-besti semua aja. Jangan lupa diminum dan dikonsumsi rutin biosis siaganya. Cukup 5-7 tetes aja 3 kali sehari.
0: Iya, besti-besti pokoknya sehat selalu ya. Besok ketemuan lagi barengan sama kita seperti biasa dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
1: Iya. Ya udahlah, kita nyapa pamit dulu ya besti. Sampai jumpa kembali besok. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Satres Narkoba Polres Lampung Timur mengungkap dugaan peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Cabung. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 3 orang dan menyita puluhan paket sabu serta 2 butir ekstasi. Salah satunya adalah Apriliani Niken Pratiwi yang dulu sempat viral karena memprotes polisi yang menembak suaminya. Pengungkapan kasus dilakukan pada Selasa 15 September kemarin sekira pukul 3 dini hari di sebuah rumah kontrakan di Desa Adirejo, Kecamatan Cabung. Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari, mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Nama Apriliani sebelumnya sempat menjadi perhatian publik setelah dirinya mempersoalkan kematian suaminya, Joni Iskandar, yang tewas dalam peristiwa penindakan oleh polisi. Peristiwa tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Yuni membenarkan bahwa perempuan yang diamankan dalam perkara narkotika tersebut merupakan istri Joni Iskandar. Atas perkara tersebut, ketiga terduga pelaku dijerat pasal 114 ayat 1. Yuni membenarkan bahwa perempuan yang diamankan dalam perkara narkotika tersebut merupakan istri Joni Iskandar. Aksi seorang pria yang diduga melepaskan tembakan ke udara di lingkungan UIN Raden Intan Lampung akhirnya terungkap. Polisi menangkap pria berinisial Ahmad Ilhamni, 22 tahun, yang diduga sebagai pelaku dalam video viral tersebut. Ahmad ditangkap tim gabungan Resmob Tekap 308 Polda Lampung, Resmob Tekap 308 Polresta Bandar Lampung, dan unit Reskrim Polsek Sukarame bersama rekannya Rudi alias Ateng. Keduanya ditangkap di Jalan Ria Kudu, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung pada Rabu kemarin sekira pukul 12:30 dini hari. Saat diamankan, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana lain. Di Reskrimum Polda Lampung, Kombes Indra Hermawan membenarkan penangkapan tersebut. Ia mengatakan Ahmad dan Rudi sempat melakukan perlawanan ketika hendak diamankan petugas, sehingga petugas memberikan tindakan tegas terukur. Dari tangan Ahmad, polisi mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna silver, 4 butir amunisi kaliber 9 mm, 4 paket kecoa sabu, 1 buah kunci letter T, dan 1 unit mobil Honda Brio. Sementara dari Rudi alias Ateng, petugas menyita 17 selongsong peluru kaliber 5,5 mm, serta 1 buah kunci letter T. Penyidik juga masih mengembangkan dugaan keterlibatan kedua pria tersebut dalam sejumlah kasus pencurian sepeda motor di wilayah Bandar Lampung. 2 aksi perampokan minimarket menggunakan senjata api terjadi di Kabupaten Pringsewu dan Tangkamus dalam kurun waktu 4 hari. Polisi kini mendalami kemungkinan kedua aksi tersebut dilakukan oleh kelompok pelaku yang sama. Dugaan keterkaitan tersebut muncul setelah rekaman kamera pengawas atau CCTV dari kedua lokasi memperlihatkan kemiripan ciri pelaku. Dalam masing-masing kejadian, terdapat 2 orang yang mengenakan masker, helm, serta jaket berwarna hitam. Aksi pertama terjadi di gerai Indomaret di Kabupaten Pringsewu pada Kamis 10 September lalu sekira pukul 4 dini hari. 2 pria masuk ke dalam minimarket ketika sejumlah karyawan masih berada di lokasi. Dengan mengenakan masker, helm, dan jaket hitam, kedua pelaku diduga mengancam karyawan menggunakan senjata api dan pisau. Mereka kemudian mengambil uang tunai dari laci kasir sebelum melarikan diri. Total uang yang dibawa kabur dalam aksi tersebut sekitar 1,3 juta rupiah. 4 hari berselang, aksi serupa terjadi di gerai Alfamart wilayah Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tangkamus pada Senin 14 September sekira pukul 9 malam. Rekaman CCTV yang beredar menunjukkan 2 pelaku dengan ciri pakaian serupa masuk ke dalam gerai. Saat ini polisi masih menganalisis rekaman CCTV dan mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk mengidentifikasi para pelaku. Penyidik juga akan mendalami kemungkinan adanya hubungan antara perampokan di Pringsewu dengan aksi serupa yang terjadi di Tangkamus. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net. Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Again.
1: Once again. 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik, makcik, apa hal yang dilakukan siang nih? Aduh, senangnya Kak Chandra Dewi nih hadir lagi menemani istirahat. Ya sampai nanti jam berapa kita? Jam 2. Tak usah kemana-mana ya, di sini jelah di dataran deretan dendang tanah jinan. Persembahan spesial dari bubuk, batuk, dan asma agar ilus.

Untuk gambar bersama Kak Chandra Dewi, boleh di 0812-12-12-9310. Telepon SMS WhatsApp tu boleh. Untuk di TikTok, ya, sesaat lagi lah ya. Di Radio Trirama FM, nanti akak live. Jadi, pantau juga ya. Ikut gabung juga. Akak tunggu sampai jam 2 nanti ya, bestie.

0: Yuk, Yutinem, kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum mendang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.

Paket Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
2: Iya Bu, itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
1: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
2: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
1: Terus itu minum apa?
2: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
1: Oh, yang madu hitam pahit itu.
2: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
1: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
0: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus dataran. Panteng terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.
3: Nak ikut akap boleh Besti. Nak ikut menyatu siang hari ini di program spesial kita ni setiap hari. Hari apa kita ni? Hari Sabtu ya kan? Akhir pekan. Nanti malam nak malam minggu. Nak ke mana lah Besti malam minggu tu? Nak di rumah saja atau nak berkeliling-keliling? Nah, kemanapun tujuan Besti tu, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan tubuh. Nak berkendara, jangan lupa kendaraannya juga Besti harus cek. Tak boleh ada sesuatu hal yang tentunya akan menyusahkan kita sendiri, ya kan? Dan juga untuk Besti, jangan lupa juga rajin konsumsi herbal ada bubuk batu asma, ya kan? Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Kalau Besti nak dapatkan, ya kan, untuk mengatasi keluhan pernafasan, apalagi sekarang masih musim panas, nampaknya kemarau ni terus berlanjut. Nampaknya kemarau ni tak kunjung usai, ya kan? Di mana kita akan mendapatkan hujan? Kemarin saja tu mendung dari pagi sampai sore, ya kan? Tapi juga belum kunjung hujan turun. Tapi ada juga sebagian wilayah nih untuk di Lampung sendiri ternyata sudah mulai hujan, alhamdulillah, ya kan Besti. Tapi juga masih banyak wilayah-wilayah yang ternyata belum kebagian hujan juga. Debu masih bertebaran, ya kan? Rawan sangat nih untuk Besti yang memang punya keluhan sesak nafas. Ya bisa kambuh sesak nafas, pernafasan jadi terganggu, jalur nafas jadi sempit, ya kan, jadi sesak nafas kita, nafas jadi mengi, ya kalau bernafas ada suara ngik ngik, loh, karena jalur nafasnya menyempit. Nah itu dia, Besti boleh untuk legakan jalur pernafasan kita dengan rajin konsumsi bubuk batu asma tuh. Di mana? Di sini juga belum hujan, sama Lampung Timur pun belum hujan. Kakak Rama nih di mana? Otanggamus, Talang Padang. Ya kan? Nah, jangan lupa lah, Besti. Kita juga harus selalu jaga kesehatan dari dalam, ya. Di tengah cuaca yang sangat ekstrimnya luar biasa, ya kan? Jangan juga, Besti, Akak sudah live di TikTok. Baru je Akak ni live di TikTok, Besti. Boleh bantu Akak, ya, untuk ramaikan. Boleh temani Akak siaran juga. Siaran sampai nanti jam 2 lah, Kak Chandra ni. Jom di Radio Tri Ramai FM, itu alamatnya. Kalau nak ikut gabung di bawah, jangan lupa wawah, ya. Di 08-12-12-12-9310. Nah, Besti nak request apa? Nanti kalau masuk di playlist Akak, siap. Ya, pasti harus, pasti akan Akak hadirkan gitu kan. Akak nak ngomong, nak bercakap, akan hadirkan, kenapa jadi harus, ya kan? Ini juga jam-jam rawan, ya. Kalau jam segini ini jam-jam rawan. Rawan apa? Rawan ngantuk, rawan tertidur. Kalau berkendara hati-hati. Kalau kira-kira ngantuk, sudah tak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan, jangan dipaksakan, ya kan? Bahaya, bahaya untuk diri sendiri, bahaya juga untuk pengguna lain. Tapi kalau Besti, ya, siang hari ini sedang di rumah aja, jomlah Besti rahat, tak apalah. Sekitar 15 menit itu juga sudah bisa. Kita tuh rasanya jadi lebih lega, jadi lebih enak gitu, ya. Ngantuknya sudah mulai sedikit hilang, asal memang kita tertidur dalam keadaan nyenyak. 15 menit cukup, ya, kalau untuk siang hari. Nah, juga nih, siapa yang sudah ikut bergabung sama Akak tuh? Aden Doro Ayu. Selamat siang, ya, babu, ya. Babu siang, tidur siang, biar nanti malam tidak rewel. Oke, baiklah. Selamat siang juga nih, Akak Chandra dari SB6 Seputi Banyak. Nak dendang tanah jiran boleh? Boleh, tuh kan. Dendang negeri jiran emang top, kan. Ini pecinta juga nih, Henry Setiawan. Dah tuh ada lagi siapa nih, sudah ikut bergabung juga bersama Akak tuh. Betul. Talang Padang pun belum hujan, sama ya. Lampung Timur pun belum hujan, Besti. Belibis Putih pun sudah hadir. Ini juga pecinta dendang-dendang tanah jiran, ya kan. Ini nak dendang apa? Ikhlasmu berbagi kasih. Kita coba Akak cek dulu, ya. DM, ngopi dulu, Chandra. Oke. Chandra tak kok? Chandra tak minum kopi, tapi Chandra minum susu kambing Etawa, ya. Banyak tersedia nih. 200.000 ada 3 kotak. Besti mau tak? Kalau mau nanti bisa diantarkan lah, ya, bersama kurir-kurirnya kita. Oh, hampir Akak lupa nih, kalau untuk dataran ni kan Besti bisa menyimak dari Radio Tri Ramai FM di Lampung Timur, juga bisa Besti untuk menyimak di Radio Inovasi Lampung Tengah. Dah tu Besti juga bisa menyimak dari Just Gifting Tanggamus. Dah tu Besti juga bisa menyimak dari Radio Astrianda Pring Sewu. Selamat siang juga Besti, Besti Akak ni. Dah tu Besti juga bisa menyimak dari Radio mana lagi, ya? Satu lagi. Oh, Gistara, Lampung Barat. Besti-besti yang ada di Lampung Barat, selamat beristirahat juga. Dan Besti yang sedang menyimak via mana streaming juga, ya. Thank you dari www.liramafm.net. Nah, itu bisa cari je lah di Google juga nama Tri Ramai FM, nanti nak keluar di sana. Atau Besti cari di TikTok juga, Akak live di TikTok di Radio Tri Ramai FM. Jom boleh request dendang di sana, bantu Akak berpikir siang hari ini, ya. Sudahlah panas, sudahlah gerahnya dunia, sudahlah juga jam rawan, rawan ngantuk, ya kan? Akak jadi bingung, nak dendang apa ini enak dihadirkan mana-mana istirahat siang. Cuma Besti request je lah, biar Akak ni bisa berpikir dengan lebih cepat, ya. Nak tanah apa? Tanah merah. Di mana tanah merah? Tanah anarki, ya. Tanah anarki itu dendang loh, dari Superman Is Dead. Tahu tak Belibis Putih itu? Nak request rantai digelangi rindu. Oke, baiklah, aku nyimak saja, baik. Nak mutiara Farizal Arif. Oke, nanti coba Akak cek dulu, ya. Makcik juga minum agahri los. Ya ya dong. Akak selalu minum lah. Makcik-makcik besti juga ni. Makcik-makcik akak semua minum ya kan. Dah tu ada lagi siapa ni? Nak rendang apa? Nanti coba akak cek dulu ya. Dodi, selamat siang juga Dodi. Thank you. Sudah ikut menyatu juga bersama akak tuh. Dah lagi digelangi ban sepeda. Tak boleh lah. Berkat tuh. Dah lagi digelangi ban sepeda. Tak boleh lah.

0: ke Mak Cik?
1: Ya, Lagi Zandra. Ini di Malaysia ya, Lagi Zandra ya.
0: Oh ya, Kak live dari Malaysia ya siang hari ini.
1: Ini ketemu Ipin dong.
0: Betul nak dong siang hari ini. Oke lah Mak Cik, siang ini nak dendang apa lah?
1: Dendangnya Isabella.
0: Oh, Isabella. Coba Kak cedeng lah. Digoyang untuk siapa tu?
1: Ya, ada siapa ya? Mak Cik Sena, selamat. Ada.
0: Terus apa lagi?
1: Pak Cik Kentung, Pak Kentung ya.
0: Okay.
1: Sekali lagi Pak Haji, Grandpa selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Repotan buat semuanya aja deh, tanpa terkecuali.
0: Oh, selamat siang semuanya. Dah tuh?
1: Pak Haji Chandra ya, semoga sehat-sehat selalu nih Mak Cik nih.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Mak Cik, sudah ikut bergabung.
1: Iya, makasih ya. Waktunya ya.
0: Sama-sama, Panteng Radio.
1: Selamat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada makcik kita nih. Makcik siapa barusan tuh? Makcik siapa? Makcik Muslimah. Masya Allah. Ya kan, saya selalu ya makcik. Halo, Dataran, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dataran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa pengabarannya Mak Cik Chandra?
0: Baik, Alhamdulillah. Sebaliknya baik juga ke?
2: Ya.
0: Sebaliknya baik juga ke?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, okey baiklah. Amir kan?
2: Iya.
0: Sudah hujan ke tempatmu?
2: Belum.
0: Oh, sama juga ya. Sudah tak apalah. Kita terima aja lah ya. Belum hujan juga.
2: Hujan. Ini okay. Lagi banyak keringat.
0: Oke. Okay. Musim keringat ini ya.
2: Iya.
0: Ya sudah lah. Yuk, nak dendang apa? Dendang. Apa?
2: Aku tak punya harta dan benda.
0: Aku tak punya
2: emas dan permata.
0: Apa tu judulnya lah? Coba Kak cek dulu lah.
2: Tak tahu juga apa judulnya.
0: Aku tak punya emas dan harta.
2: Oh, itu judulnya.
0: Bukan, aku cari ini, lagi cari dendang ini apa judulnya?
2: Iya. Ya udah, aku tak salam-salam ya.
0: Ya, bolehlah.
2: Siapa yang barusan makcik tadi?
0: Makcik Muslimah.
2: Makcik Muslimah, selamat siang. Makcik Maklum Mintu juga selamat siang.
0: Okay.
2: Makcik Indri Celekenut juga selamat siang.
0: Okay.
2: Makcik Nenek Lincahnya juga selamat siang.
0: Okay.
2: Makcik Mas Pur Kentung juga selamat siang.
0: Selamat siang jugalah.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa ya?
2: Makcik Edi BW juga selamat siang.
0: Okay.
2: Udah. Untuk semuanya aja.
0: Okay, tapi sayang lah dendangnya nak masuk loh.
2: Tak masuk. Apa yang udah disiapkan?
0: Oh, sudah banyak. Ini tadi banyak juga yang request. Ada ikhlas pun berbagi kasih. Di rantai digelangi rindu. Siap naik semua tuh. Ikut aja.
2: Rantai dibalik rindu.
0: Di rantai digelangi rindu. Ikut aja.
2: Iya, udah.
0: Okay, baiklah.
2: Kan ada rindunya.
0: Ada rindu.
2: Rindu sama makcik.
0: Allah. Terima kasih.
2: Selamat siang, selamat tugas spesialnya buat makcik.
0: Okay,
2: Chandra. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Panteng Radio.
2: Panteng Tri Rama. Tria mana? Udah pulang apa? Masih di daerah radio?
0: Adalah, di sini dia.
2: Tadi aku nak telepon di...
0: Okay, nanti telepon lagi aja ya.
2: Okay,
0: thank you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Belum closing akak? Belum ya, Amir kan yang closing tadi. Kita berdendang lagi. Jangan kemana-mana ya, Besti.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium. Masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza, Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari tribunlampung.co.id, unit reskrim Polsek Labuan Maringgai, Polres Lampung Timur menciduk seorang pria atas dugaan tindak pidana pencetakan, penyimpanan, dan pengedaran uang palsu di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuan Maringgai, Lampung Timur. Kapolsek Labuan Maringgai, Kompol Rizal, menginformasikan pengungkapan kasus yang bermula dari laporan warga. Rizal menjelaskan aksi pelaku terkuak saat pelaku membeli sebungkus rokok di warung menggunakan lembaran uang pecahan Rp100.000. Usai pelaku meninggalkan lokasi, pemilik warung mencurigainya sebagai uang palsu. Korban bersama warga setempat langsung melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan pelaku di warung lain tidak jauh dari lokasi kejadian. Petugas tim URC unit reskrim Polsek Labuan Maringgai yang menerima informasi tersebut segera meluncur ke lokasi untuk mengamankan pelaku dan menyita sejumlah barang bukti berupa 3 lembar uang pecahan Rp100.000 palsu, 1 unit printer kertas A4, sejumlah bungkus rokok, serta uang tunai asli. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

dapat kabar akak nih, kabar membahagiakan. Di daerah Nabang Baru, Marga 3 hujan. Alhamdulillah. Itu daerah mana ya? Lampung Timur kah? Lampung Timur atau Lampung Tengah itu? Wah, kalau sudah hujan, alhamdulillah. Semoga ketularan yang lain-lainnya juga nanti ikut kebagian hujan, ya kan? Amin, ya Rabbal Alamin. Terus juga nih, Besti. Oh, Lampung Timur ternyata. Oke, baiklah ya. Dan juga jangan lupa, Besti, untuk dalam waktu dekat nih, kita...

0: Kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Halo masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
3: Tri Rama FM.
4: Pantang terus dataran,
5: deretan dendang tanah jurang.

0: Masih bersama Kak Chandra Dewi Besti. Terima kasih ya untuk kebersamaan siang hari ini. Panasnya ya. Panasnya menyala sekali ini kalau suasana panas, cuacanya gerah. Ini biasanya kita suka hilaf, minum esnya banyak-banyak, ya kan? Yuyur. Ya kan? Minum es. Beli es, beli lagi, udah habis beli lagi, minum lagi minum. Ya kan? Awas. Nantilah banyak-banyak batuk. Ya kan? Batuk bukan karena esnya, bukan. Karena suhu badan yang berubah secara drastis, secara tiba-tiba. Besti dari luar nih terkena panas. Suhu badan menjadi apa? Panas. Tiba-tiba disiram dengan air es yang dingin, tiba-tiba ngedrop. Dari panas suhu kita berubah jadi dingin seketika. Nah, kalau besti ternyata daya tahan tubuh sedang tak kuat, bisa lo meriang. Tak ada salahnya kita cuaca panas minum es tak apa. Sememang kita minumnya itu tak langsung panas terkena es gitu kan. Tapi kalau badan kita, daya tahan tubuh kita kuat, tak apa sih sebenarnya. Cuma yang jadi masalahnya adalah yang pada akhirnya nih nanti terjadi kita terkena flu, kita terkena batuk. Karena perubahan suhu badan yang berubah secara drastis, jadi minumnya di suhu ruang. Besti masuk dulu nih tempat yang teduh atau di bawah pohon lah ya, mengademkan sikit lah nih suhu badan kita yang sudah terlampau panas terkena sinar matahari kan di musim kemarau nih. Dah tuh baru kita minum es, tak masalah itu mah ya. Dan juga ada Aditya Trinugroho sudah bergabung juga bersama Kak. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini ya kan. Dan juga nih Besti, kalau memang ingin konsumsi es tak berlebihan lah ya, sesuai takaran aja lah, sehari sekali tak masalah lah Besti. Tapi kalau ternyata Besti emang bener-bener tak bisa nih konsumsi es, jangan nekat, takut nanti ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semisal tenggorokan terjadi sakit, iya kan. Ada Nope, selamat siang juga dari Jogja, dari Pak Amar. Oh, salam kenal ya Pak Amar, sudah ikut gabung juga bersama Kak tuh. Ada Andri Mahesa sudah ikut gabung juga bersama Aka, thank you. Ada Eko Setiawan, selamat bergabung juga, selamat berdendang bersama ya. Ada Dul Majid, selamat siang. Ada Henry Setiawan pun sudah ikut gabung. Coba kita cek telepon dulu lah, ada siapa nih. Halo, dataran, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Hai, Ahmad.
1: Hai, juga. Oke.
0: Hey, Ahmad. Kamu gimana? Baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat, Kak.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Ini Ahmad.
1: Kabar Kak Chandra?
0: Baik.
1: Bagaimana kabarnya Kak Chandra?
0: Baik. Alhamdulillah. Oke. Okay. Yo, Ahmad. Ini requestnya apa? Nanti kalau waktunya cukup, Kak hadirkan. Kalau tak cukup, ya jangan bersedih. Iya kan? Yo.
1: Doa suci aja.
0: Doa suci. Oke. Okay. Ada goyang untuk siapa tuh?
1: Yo. Goyangnya untuk siapa tadi? Bu Sena, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Terus Grandpa, selamat siang.
0: Oke.
1: Okay. Bu Muslimah, selamat siang.
0: Uh-huh.
1: Dan Mbak Rini, Mbak Wandira, selamat siang.
0: Oke. Okay.
1: Bu Suprapti dan Rizky Oktomi, siapa tahu Mbak Panteng juga.
0: Oke, okay, selamat siang.
1: Dan semuanya aja.
0: Oke. Okay. Spesial untuk siapa tuh?
1: Spesialnya tuh Kak Chandra saja, sahabat petugas.
0: Okay. Yuk, sama-sama. Terima kasih kebersamaannya ya. Ahmad, Panteng Radio.
1: Panteng Pria Madong, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada Supandi Hanif, ini juga gabung. Salam untuk semua fans Radio Tri Rama FM. Terima kasih sudah ikut bergabung juga. Siapa nih? Aku nak intip dulu. Hatin, Macik Hatin. Oh enggak, Aka ini Maya. Aka Hatin, selamat siang juga. Masih ke di situ di kau. Dah tuh ada Pak Cupli tadi masih kah? Ada Pak Cian di travel selama siang juga. Thank you. Ada Kang Konter. Diam-diam ternyata mantau. Dah tuh ada Rapia Nasution. Ada V, ada Pak Cisarni. Dah tuh ada Supriyadi. Selama siang juga ya. Thank you sudah ikut bergabung bersama Kak tuh. Nah tuh ada lagi siapa baru masuk, ada Nathan. Oke baiklah, selamat siang ya. Ada Aditya sudah pergi nampaknya. Aditya nih ya, masuk keluar, masuk lagi keluar lagi ya, kan keliling-keliling dia di live TikTok nih. Ketemu lagi Chandra, lagi Chandra lagi kan, masuk lagi dia. Dan juga untuk Besti, sekali lagi Akak sedang live di TikTok di Radio Triram FM. Boleh Besti untuk masuk sekedar absen nanti supaya bisa Akak sapa ya kan. Juga nih Besti yang memang sudah menyatu dari radio-radio relay, selamat siang juga, selamat mendengarkan. Ada apa nih? Eko Setiawan. Oh, nak giring sawan. Oh, nak giring sawan lagi. Giring awan ya. Biar mampir ke rumah hujan ya kebelan. Ternyata pawang hujan ya Eko Setiawan ini. Ah, selamat siang juga Kang Ustadz sudah ikut gabung bersama Kak Chandra ya. Kau datang untuk pergi Kak Ros. Nah, itu dia. Kau datang untuk pergi. Pergi untuk datang lagi ya. Tamu tak diundang atau datang tak diundang, pulang tak diantar ya. Oke juga nih untuk kebersamaan siang hari ini. Wah, makin sore makin panas ya Besti. Kalau Besti sekarang nih belum sempat cuci baju, cuci sekarang masih kebagian panas, masih bisa kering. Apalagi kalau ternyata Besti ada penggiling baju alias mesin cuci. Kan jomlah kalau belum selesai untuk beraktivitas siang hari ini, segera diselesaikan. Mumpung Akak juga masih terus menemani Besti. Tapi kalau ternyata akhir pekan nih Besti sudah selesai, tak ada lagi lemburan, tak ada lagi pekerjaan, sudah tinggal santai saja menikmati nanti malam minggu. Walaupun sekarang masih siang lah ya, mungkin persiapan-persiapan dari sekarang jomlah diselesaikan. Sembari kita bernyanyi bersama di dataran deretan dendang tanah jiran.

untuk asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera

0: Bubuk Asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
1: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu si pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
2: Loh, belum tahu. Madu si pahit itu bukan sekadar madu biasa.
1: Memangnya apa yang bikin beda?
2: Karena madu si pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
1: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
2: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu si pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
1: Kalau begitu, madu si pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
2: Nah, tepat. Madu si pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu si pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu si pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: 93,1 Trirama FM. Panteng terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.
4: Terima kasih loh Besti sudah ikut gabung bersama Kak ya. Tapi tak terasa juga masuk kita di segmen terakhir nih Besti. Sudah masuk menit 53. Tak apalah ya, saya selalu. Jangan lupa esok kita jumpa tuh hari Minggu ada cek kesehatan di Radio Trirama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Wai Bungur, Lampung Timur. Dah tuh, nanti kita jumpa lagi di hari apa? Rabu esok, tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 23. Iya kan? Betul, tanggal 23 nanti kita jumpa lagi di sana, di dekat lapangan Raman Nirwana di RN Seputi Raman. Besti datang ya, nanti bisa cek kesehatan kita di sana. Nanti kita juga siaran keliling di sana. Lokasi pastinya tuh ada toko sembako Makcik Indri. Andri. Makcik Andri. Nah, di Rabu esok jangan lupa Besti datang. Akan dibawakan banyak juga promo-promo spesial ya kan di bulan ini. Promo spesial di Radio Trirama bulan ini sangat banyak variannya. Esok lah merapat aja ya Besti. Dah tuh, selamat siang juga sudah ikut menyatu bersama Akak tuh. Sebentar. Siapa nih? Ada Sidus Ponorogo, Jawa Timur sudah ikut gabung. Terima kasih. Salam ya dari Lampung Timur. Aku nak cek apa? Oh, tak bisa. Akak tak bisa cek kesehatan. Akak hanya bisa siaran aja, ya. Ada juga siapa nih yang sudah ikut bergabung? Sabar. Ya, kita cek dulu satu per satu. Sebelum kita closing nih. Ada Andon Magelangan, selamat siang juga. Kak Chandra, semangat gaspol. Thank you. Ada juga Alan Mebel RB3 Rumbia pun sudah ikut bergabung ya bersama Akak tuh. Datu Ahmad Finanda juga. Thank you. Sayang sekali requestan dendang-dendang Besti ini tak bisa semua kehadirkan. Dikarenakan waktu kita tak cukup. Mudah-mudahan Besti tak kecewa ya. Esok request lagi. Mudah-mudahan esok bisa lah ya aku hadirkan. Jadi esok tuh request lebih siang lagi. Kalau sekarang sudah masuk lah kita nih jam sore kan Besti. Sekarang waktunya habis. Aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Aduh, Kang, Kang Paijo, tolong aku.
5: Loh, Nduk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
4: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
5: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
4: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
5: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
4: Yo, biasa.
5: Biasa kuwi jam piro?
4: Jam 12 bengi.
5: 12 bengi.
4: Ketoke rada telat setitik.
5: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
4: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
5: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok.
6: Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung, alami bahane terbukti khasiate.
7: Pas wong ngendi lho Pak De, kok sajak nguwi ndek kae?
8: Iki lho jogging lan mimpi awak ben sehat.
7: Lah ya kuwi lho Pak De, saangkatane jenengan lho wis akeh sing lokro.
8: Lah demen opo piye nek Pak De mu ki lara-lara?
7: Enggak ngono lho Pak De. Eh Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
8: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njaga awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki, sak liyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilustro kuwi nduk. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit ngombe sekualen awak sehat virus-virus amblas.
9: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah skualen. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul skualen, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
3: dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

0: Jaga Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB 2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas, bisa jadi itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI. Sehingga aman dikonsumsi. Konsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan.

0: keluarga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati.

0: dari lus break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah nggak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah nggak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh, lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Pak, sini cobain ini.
3: Apaan, Bu?
2: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
3: Susu kambing? Bau kambing nggak?
2: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
3: Ternyata enak juga.
2: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
3: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
5: Masyarakat Seputih Raman dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis.
6: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
5: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah.
6: Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis.
7: Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
5: Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri, samping Lapangan Rama Nirwana, RN4, Seputih Raman, Lampung Tengah.
6: Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
8: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
8: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
10: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
11: Sekarang sudah jam 3 sore.
12: Pantun radio, pantun Trirama, digoyang-goyang asyik.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo, sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun, oklik, oklik, oklik.

93,1 FM. Trirama Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalau kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat, terus kalau ngebi biosi.
2: Biosi, okay. Pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini gimana ke? Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu, kantor. Apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale wawane nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono masukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat nge.

0: Premium Masa Kini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
3: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
4: Pak, sini cobain ini.
5: Apaan, Bu?
4: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
5: Susu kambing? Bau kambing nggak?
4: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
5: Ternyata enak juga.
4: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
5: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
2: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
6: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada
1: pintu
2: kecil gitu.
1: Anjir. Ini kan minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahannya
2: banyak.
1: Tapi buatan jenengan mau Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga ya. Anjir. Mau telas pintar Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Nah, mau telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus ini lanjut mali.
2: Ya.
1: Anjir. Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat mengurus sami konsumsi Biosi kaki sepuluh menit kamu kemungkinan penyakitnya hijau.
1: Amin. Cuma terus pun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, darah, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
5: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
6: Iya Bu, itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
5: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
6: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
5: Terus itu minum apa?
6: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
5: Oh, yang madu hitam pahit itu.
6: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
5: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
6: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
5: Sini cobain ini.
7: Apaan Bu?
5: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
7: Susu kambing? Bau kambing nggak?
5: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
7: Hmm, ternyata enak juga.
5: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
7: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
5: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.

0: Java FM Net.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan naga.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di sore ini? Sudah satu minggu berarti kalau jumpa lagi bersama aja keluarga sehat ya. Untuk kediri sih di hari Sabtu, di tanggal 11 September 2026 sudah apa ya? Hari Sabtu aja sebenarnya di keluarga saya digoyang asik. Loli goyang asik mulai daripada gagal dulu salty. Ya pasti juga manfaat di luar biasa. Jadi solusi untuk keluarga sehat Indonesia ya, untuk menderita kanker, tumor, miom, kisah, diabetes, kolesterol, asam urat, rematik, dan juga masih ya banyak lagi atau keluhan ya, ya bisa menjadikan solusi ya untuk keluarga sehat ya, konsumsi agaril sel-nya. Ya baik, kita tergabung boleh di 08-12-12-12-13-10 ada juga untuk di Facebook di Radio Tergaram FM keluarga sehat ya. Pantang terus keluarga sehat di goyang asik loli, goyang asik mulai terbareng gak gari lu selfie.

0: Keluarga masih di masalahkan dari Jalan Gawan Desa Taman Negeri Kecamatan Wibungar Lombok Timur. Keluarga sehat ya, masih bersama si ganteng. Ya kah, siapa lagi kalau bukan aja sih. Jadi gue yang kasih loli, gue yang kasih loli terbaru dengan Garilu Selti. Sampai jam berapa bes? Ya setengah 6 aja ya. Gak usah lama-lama, takutnya nanti ya gak kangen lagi bes. Atau yang mau kita digabung boleh ya di 08 12 12 12 11 310. Facebook juga boleh keluarga saya di Radio Tri Rama FM. Jadi untuk keluarga saya ya, ini jadi solusi atau permasalahan kesehatan ya, agar Selti bisa menjadi solusi untuk keluarga sehat di Indonesia dengan kandungan jamur dewa, probiotik, propolis, ekstrak sarang semut, ekstrak manggis, kayu manis dan juga air kelapa. Jadi menjadi solusi ya, untuk permasalahan atau kanker tumor, miom, kista, diabetes, wasir atau embeien, sulit babi, liver, kolesterol, asam urat, rematik, stroke, jantung koroner, sesak napas atau asma, ada paru-paru rumbah atau lambung, darah tinggi rendah ya, alergi atau gatal-gatal juga masih banyak lagi yang bisa menjadikan solusi atau keluarga sehat ya. Atau gerisari keluarga sehat yang baru pertama kali, jangan lupa konsultasikan di 0831 766 600. Atau mungkin untuk keluarga sehat bisa langsung datang ya untuk di Radio Tri Rama, atau di Jalan Gawan Desa Taman Negeri Kecamatan Wibungar Lombok Timur, atau radio jaringan ya besi. Promo juga masih ya, promo sepakat September paket hemat untuk pembelian agar seldi. Beli 1 gratis 1. Dan juga untuk promo lainnya atau pembelian BLC dapatkan kupon di dalam kemasan. Beli 1 drink gratis 1, beli 1 mordida gratis 1, beli 1 si lambung bonus ya, etawa sing. Beli agar drop juga bonus susu kambing etawa. Beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Beli 1 Tri Rama Kaji gratis 1. Banyak kan promonya, iya dong. Maka dari itu yuk langsung aja bes ya. Dapatkan untuk produk-produk promonya untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Selamat sore juga untuk di sore ini. Terima kasih sudah menyatu di WhatsApp. Ada masalah Mabel RB3 Rumbia hadir aja lagunya Egoni Wong Tuo. Oke langsung aja kita gas. Atau di sore keluarga saya di hari Sabtu, di tanggal 19 September 2026 keluarga sehat di Indonesia. Ego Wong Tuo. Pokoknya jangan kemana, keluarga sehat di Patok Radio Tri Rama dong sayang.
1: Berkah talenta
2: Mbak Silvi
1: oleh nangis ora aku
2: aja
1: ya.

0: Berkah talenta.
1: Keluarga sehat Agarilu Series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
3: Dulu keluhannya apa?
2: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat, sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
3: Sehat. Bapak itu produk Agarilu yang diminum apa aja?
2: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah ke akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini ya Pak, Zigo 26 ini.
3: Susu.
2: Iya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu rasa Pak, pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin itu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
3: Enteng.
2: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah bener. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran loh tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga itu kaki itu nggak kerasa.
3: Saking nyenyaknya tidur.
2: Jadi alhamdulillah makanya ini ada cek darah ke sini, ada cek kesehatan ini. Nyempatin loh ini ke sini. Kalau biasa dengan herbal Agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
1: Dapatkan produk Agarilu Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Dapatkan Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Tambah seru kalau udah pantengin goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalte.

0: itu dia keluar guys, sehat dia, ada Deno dan juga tadi satu dia dan Ego Wong Tua. Apa kabar di sore ini keluar guys, sehat dia, dia hari Sabtu malam minggu lagi nih. Iya nih besi ya, malam minggu di tanggal 19 September 2026. Asyik juga untuk di sore keluar guys, terima kasih untuk ya sore ini sudah menyatu. Baik untuk di WhatsApp dan juga untuk di Facebook juga radio dari Rama FM. Selamat sore. Sore kembali untuk Mas Wahyu Indra dari Seputi Raman. Ikutan menyatu dendangnya Denok digoyang buat semuanya aja. Atau Kak Jesse selamat bertugas. Terima kasih. Dan pastinya juga selamat menikmati istirahat ya sore bersama keluarga tercinta. Kita sapa dulu ya, satu perempuan keluarga sehat ya. Halo, selamat sore. Gue yang asik loli, gue yang asik melitir bareng Agari Lu Selting.
1: Gimana pas spotnya?
0: Makin asik masih.
1: Makin asik masih Ajit.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Amir Khan di Kecamatan Margatiga.
0: Amir Khan, apa kabar dirimu?
1: Alhamdulillah, diriku sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana sebaliknya?
0: Kabarnya sehat juga, JS. Lagi apa nih Amir Khan?
1: Lagi dengerin orang ganteng lagi siaran.
0: Lagi dengerin. Sambil ngapa ini? Cuma dengerin aja apa santai aja?
1: Sambil ini apa? Habis mentong tadi.
0: Habis mentong. Habis mentong udah 3 kali berarti.
1: Iya. Apa Mas?
0: Udah 3 kali berarti.
1: Oh iya dong.
0: Dendangnya apa nih Amir Khan?
1: Yang udah disiapin apa?
0: Belum ada ini.
1: Ini lawas apa yang agak ngejreng?
0: Lagu Jawa ngebeat. Lagu Jawa.
1: Lagu Jawa ngebeat. Apa ya?
0: Lagu Jawa meliteri. Apa?
1: Apa yang udah disiapin lah ikutan?
0: Deh kalau gitu siapin aja ya. Oke siap. Digoyang buat siapa nih?
1: Digoyangnya buat Maklumin tuh. Mm-hmm. Selamat sore.
0: Sorry.
1: Buat Julius juga sore. Mm-hmm.
0: Sorry.
1: Pur Kentung. Mm-hmm. Juga sore.
0: Sorry.
1: Tri Celik Kenut juga selamat. Mm-hmm. Sore.
0: Selamat sore.
1: Nelin. Nenek Lincah. Mm-hmm. Selamat sore.
0: Sore.
1: Kemudian buat Bu Idiana, Bu Isena. Mm-hmm. Untuk semuanya aja lah.
0: Semuanya aja. Oke deh kalau gitu. Spesialnya buat siapa nih Amir Khan?
1: Spesialnya buat orang ganteng yang lagi tugas.
0: Oke, okay, terima kasih. Amin. Sudah?
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke, okay, sama-sama. Pantang dari Rama dong, Bes.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Amir Khan yang ada di mana tadi? Lupa sih. Pokoknya tadi sore juga ya, selamat sore aja sudah menyatu ya, Bes ya. Untuk di goyang asal, goyang asing mulai terbareng dari Lucelty yang ada di Marga 3 tadi ya, sudah menyatu keluarga sehat. Satu menelpon aja, Bes ya. Halo, goyang asal, goyang asing mulai terbareng dari Lucelty.
2: Asik masih.
0: Makin asik masih.
2: Makin asik masih.
0: Oh iya, selamat sore. Sorry maklum, apa kabarnya?
2: Apa sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, maklum juga sehat.
0: Mm-mm, alhamdulillah. Masak apa sore ini?
2: Mie. Yang simpel lah.
0: Apa kui?
2: Mie.
0: Mie? Iya. Mie tok.
2: Biar keriting.
0: Mie mindok apa mie mitok?
2: Mitok.
0: Oh, mitok.
2: Mitok tak campur kopi.
0: Oh. Peh. Ki sing duwe asam urat langsung kroso kuwi.
2: Lah.
0: Apa yang sing duwe asam lambung? Waduh, Jan.
2: Ya iya terae.
0: Tapi ono agak real selte kok. Tenang wae.
2: Yo sip,
0: yo sip. Oke, siap. Denangnya apa nih, maklum?
2: Tresno Suci.
0: Apa? Tresno Suci. Tresno sapa?
2: Aku. Karo wong-wong beli ramah sak jaringane iku.
0: Tresno enggak ono nak Tresno Suci ne.
2: Anake apa?
0: Ono ne.
2: Heeh.
0: Tresno Tresno Sudro.
2: Tresno Sudro. Kawangene ya. Sing kowe nek mau saya mangin.
0: Negara angin ana.
2: Karo penyiare di sini Mbak. Mbak sapa iso ya lali aku. Mbak Rani apa Mbak sapa ya? Sapa sih es?
0: Sapa?
2: Ayang bebmu.
0: Mbak Nurul lah.
2: Ayo Mbak Nurul. Kan monitor di itu, cewek-cewek dua itu Mbak Nurul mau ikut tok-tok itu.
0: Oh alah.
2: Aku cuma dengerin aja, aku gak punya tok-tok kok dengerin Mbak Nurul. Katanya punya ADS gitu. Ya semoga lancar langgeng lah sampai di jenjang pernikahan ya.
0: Amin. Terus ada lagi malam?
2: Ya.
0: Ada lagi?
2: Amirkan tadi, Mr. EQ, Lia, Penny, sama Julius.

0: Indro Mancing Mania, Mama Cinta, Keren Pama Ruti, buat Mbak Selamat Plongkowati, buat semuanya lah.
1: Oke.
0: Okay. Buat dirimu makasih waktunya, Jess.
1: Oke, okay, sama-sama, terima kasih maklum.
0: Sami-sami.
1: Ditunggu dedangnya ya.
0: Oke.
1: Okay. Pantang radio.
0: Pantang dirama, matur nuwun.
1: Iya, sami-sami, terima kasih buat maklum ya. Waktu yang telepon udah dulu ya Besi. Udah ya, dua penelpon aja ya Besi yang tadi sore. Terima kasih buat yang tadi sore ini ya. Ada Ayu Laila Sari juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang ada di Ramon Utara Regesnya Niken Salindri yang kalah dua ya. Spesial buat kedua orang tua yang ada di rumah. Terima kasih ya Jess, saya selalu amin. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Ada Ayu Laila Sari, ada Bu Tio, selamat sore Mas Ganteng. Jangan lupa ya diputerin lagunya dong, Kelang. Itu mah campur sari yang ini. Diganti coba ya Bu Tio ya. Jangan campur sari yang asli ini mah, yang Jawa ngebeat soalnya. Itu lagunya yang campur sari original. Thank you, terima kasih Bes ya.

Kita goyang dulu sayang ku cinta ku ya, satu dinang tadi sudah diri ku sama keluarga sehat ya. Ada Trisno Suci. Selamat sore dan selamat menikmati serat sore bersama keluarga tercinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Paijen. Alamat saya Desa Rejomulyo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Keluhan saya sebelum minum Agariros Selti, keluhan saya sakit pinggang. Dulu saya kena batu ginjal, setelah itu disarankan operasi. Setelah operasi, 2 tahun kemudian, pinggang saya terasa sakit lagi. Terus saya disarankan oleh saudara saya, disarankan minum

0: Yo, saudara-saudara yang mengeluhkan penyakit apa saja yang dikeluhkan, mari minum Agarilos Selti supaya penyakit kita bisa sembuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agarilos Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Mah, main si Titin teman aku cerita.
3: Cerita apa, Dek?
2: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
3: Gimana?
2: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
3: Oh ya? Terus?
2: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
3: Wah,
2: Mah.
3: Wah, asik ya.
2: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
3: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Asik.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
5: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumari. Alamat

0: dari Muara Sedang.
1: Nah, Pak Sumari kabarnya dikonsumsi Biosi ya Pak?
0: Iya.
1: Ini sudah berapa kali? Pak
0: sudah Sumari? Habis 3 botol.
1: Produk Biosinya?
0: Iya.
1: Nah, 3 botol.
0: Ya, Alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak. Ya, berpegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekenya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah, tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Tambah seru kalau udah pantengin goyang asik lole, goyang asik meletre bareng Agar Ilusalte. Goyang asik lele bareng Agar Ilusalte.

Iya. Selamat sore keluarga saya. Terima kasih masih setia menemani otok di goyang aseluli. Goyang si kembali terbaru dengan Garul Saldi. Jadi untuk keluarga sehat dari saya ingin ya cari solusi. Bisa banget keluarga sehat ya untuk konsumsi Agarilus Healthy. Agarilus Healthy produk dari herbal Agarilus dan bahan-bahan herbal pilihan. Di antaranya ada jamur dewa, probiotik, propolis, ester sarang semut, ester manggis, kayu manis dan juga air kelapa. Juga dikonsumsi sehari 3 kali ya. Atau yang punya emah ini bisa dikonsumsi sesudah makan ya. Tapi kalau yang tidak punya mah, bagusnya sebelum makan keluarga sehat ya. Dan untuk di sore juga terima kasih untuk yang sudah mendapatkan promo sepakat September paket hemat atau pembelian agar selde juga ya, masih ada promo beli 1 gratis 1 pembelian BLC, dapatkan kupon di dalam kemasan atau pembelian untuk Agarilus ya, drop ya. Bonus susu kami kita mau beli 1 untuk drink, beli 1 gratis 1, beli 1 morinda gratis 1, beli 1 si lambung dapatkan susu kami etawa, beli 1 trirama kaji gratis 1, beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Dan untuk di sobat hadirin keluarga sehat Indonesia, untuk di sore ini yang macet di pesan antar juga boleh ya. Silakan dapatkan untuk produk-produk promonya atau promo sepakat September paket hemat atau promo lainnya keluarga sehat. Silakan hubungi call center kita untuk pemesan dan juga konsultasi atau ke di 0831 760 600. Sayang. Selamat sore juga untuk di sana keluarga sehat ya. Terima kasih yang sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal. Baik untuk ya Garil Seldi keluarga sehat. Atau di sore ini selamat sore. Dan juga selamat menikmati saat sore bersama keluarga tercinta. Dan untuk di sore juga jangan lupa untuk keluarga sehat Indonesia yang mau dikirim lewat jasa spedisi juga bisa. Nanti bisa di anterin sama kurirnya keluarga saya. Tapi kalau mau dianterin sama si ganteng juga bisa. Sama si AJS-nya keluarga sehat ya. Bisa pakai banget keluarga sehat ya. Hubungi di call center kita atau juga bisa hubungi nomornya AJS ya kalau yang sudah punya. Ada yang mau gabung lagi bes untuk di sore ini atau di Facebook? Kayaknya tadi juga sudah banyak yang sudah menyatu keluarga sehat Indonesia ya. Atau di WhatsApp semuanya udah ya. Ada yang telepon maaf ya bes yang bisa nggak telepon lagi ya. Oke selamat sore yang tadi sore keluarga sehat ya. Ada Arsan Sanjaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pringsew hadir keluarga sehat ya. Ada Mbak Yunita Yurni hadir sore aja. Salam buat pendengar semuanya. Terima kasih. Thank you sudah menyatu di sore ini. Selamat sore juga ada Bu Daryati hadir bes sambil gedebak-gedebuk. Lagunya apa ini Bu? Biar gak gedebak-gedebuk. Thank you, terima kasih Pak Jumri. Selamat sore. Kemarin kita sudah ketemu ya. Thank you, terima kasih ya tadi sore keluarga sehat ya. Kita bergoyang lagi, goyang dong ya. Masa enggak? Thank you punya untuk di sore keluarga sehat ya. Selamat sore dan pastinya juga untuk keluarga sehat. Tetap menjaga selalu kesehatan, cara menjaga lebih baik daripada mengobati ya. Tamu undangan bes spesial untuk keluarga sehat di sore ini atau gede gue yang asing, lalu gue yang asing beli daripada agar ilusil deh.

0: keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Bu Jamila Bumi Setia, Rombong 3, Lampung Tengah. Dulu keluhannya ini di kepala belakang nih kayaknya rasa berat, tangan rasanya kayak semutan. Sekarang setelah minum Agarilus agak lumayan lah. Terus saya sekarang mau ambil lagi, udah konsultasi dengan dokter.
2: Itu sakit di tengkuk ya Bu ya, di leher belakang ya?
1: Kayak berat tuh.
2: Berat banget. Sama tangannya?
1: Tangannya rasanya kayak semutan.
2: Semutan. Itu sudah lama Bu?
1: Udah
2: sakitnya
1: lama.
2: Udah dari kapan?
1: Udah ada ya 1 tahun mungkin lah.
2: 1 tahun.
1: Ada 1 tahun udah sakit. Terus sama bapak itu dibeliin, tapi dulu belum ada di sini Mbak. Di Merapi saya beli. Terus setelah di sini ada, bapak beli di sini kemarin. Terus sekarang saya diajak ke sini lagi konsultasi dengan dokter, katanya mau suruh beli lagi.
2: Terus Bu, yang diminum produknya apa aja?
1: Agarilus Drop, Selte, Madu Temulawak.
2: Udah habis berapa botol Bu? Dari awal minum sampai ngerasain banyak perubahannya?
1: Baru beli 1 paket, baru, 3 paket itu. Baru 1 paket, 1 paket, 1 paket, 3 paket.
2: Baru beli 3 paket,
1: iya.
2: Itu udah ngerasain enak banget.
1: Iya, udah jauh bedanya lah.
2: Sekarang badannya gimana?
1: Sekarang badannya udah enak, enteng. Kalau bangun tidur, tajat. Kalau bangun tidur itu Mbak, rasanya itu kayak berat. Sekarang udah enak, begitu bangun tidur langsung ke belakang.
2: Yang ditengkuk tadi udah gak pernah?
1: Alhamdulillah enggak. Makanya aku masih ngambil lagi, sama Pak Dokter suruh ngambil sepaket lagi. Iya, masalah duit nggak masalah Dok, yang penting badan sehat. Ya saudara-saudara, yang keluhan seperti saya, minumlah Agarilus Drop atau Temulawak, oke? Okay?
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini,
1: kesusahan tidak memandang Allah.
0: Nah, keluarga muslim, selamat menyimak dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati, monggo kita nderekaken pengawasan kitab hikam menika. Sing pundi kula kali sampeyan sakniki tutuk dateng nomor 89 Seneku Kitab Tore Buka Ki nomor belung bolo sanga. Kulpenes ya pagi malah tak ketinggalan mon amakna. Kulpenes sampein cawisaken sebab makno ngangge kulpeniku ada barokahnya tersendiri. Wonten barokah dewi-dewi geseng nyekel kitab jenggot atau kitab brengos di penjenengan titeni kiambak nge. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastauhisu, angin pastini gersah sopo al ibadu, sopo al ubadu, piro-piro wong kang ngandelaken amali, wahum utawi al ubad al mutawajihuna, iku piro-piro wong kang podo madep ilallahi maring Gusti Allah bitorikil amal kelawan dalan amal. Amal pun sing dikuatno amal. Wazuhadulan gersah sopo wong kang ahli zuhud, wahua utawi zuhad al mutawajihuna, iku piro-piro wong kang podo madep lahu maring Allah ditori kita wakuli kelawan dalan pasrah. Kulo kali sampean wonten dek lafat niki mestine rada muskil. Sing ngarep wahum, sing buri wahua. Nopo kok ngoten? Nggih, sing ngarep niku jamak. Lek zuhad niku dipun dereaken mufrad, tapi masih mufrad, wahuane mufrad al mutawajihuna jamak. Kok saged ngoten? Nggih, saged mawon. Artinya lafadznya zuhad kita ambil yang mufrad saja, tapi yang kita kehendaki adalah jenisnya. Fu'alun wong kang akeh topone, lek mufrad lak zahidun. Tapi sing eco panjen damel wahum mawon. Ngeten lho, sing eco damel wahum. Jamak nggih, al-ubad niku jamak. Az-zuhad nggih jamak nggih. Tapi nek iki kok damel wahua, berarti sing eco wahum mawon. Wahum al-mutawajjihuna lahu bi tariqi tawakkuli. Likasratin fa'alun au fa'ulu. Oh nggih, jamak niki jamak, jamak sedaya. Dadi lafate sing eco damel wahum. Wazuhadu ay wahum. Sing wonten zahadun. Fa'alun, fa'ulun niku baru niku sihot mubalagh oleh zuhadun niku jama'i zahid, ubadun jama'i abid. Wa zuhadulan piro-piro wong kang topo wahum utai zuhad iku al mutawajihuna ngoten wahum mawon. Piro-piro wong kang padha madhep lahu maring Allah bitori kita wakuli kelawan dalan pasrah gersah mingkuli syai'in saking saben-saben swiji-wiji. Fakuluman fakulun mongko utawi saben-saben siji minget ta'ifata ini saking golongan loro saking ponto loro iku yafiru podo melayu sopo kulun minal kholki saking makhluk likaunihim krono anane kholki kukoti ina wong kang podo medotaken anilahi saking Gusti Allah. Wadhalika utai mengkono-mengkono yastauhisu dicekik mas dari istihash istauhasha yastauhisu istihashan wa mustauhasan fahuwa mustauhisun wa dzaka mustauhasun istauhish li ghaibatihim krono ghaibe al-ubad wa zuhad anillahi saking Gusti Allah fi kulli syai'in ing dalam saben-saben sewici-wici ay innahum tegese sakdemene al-ubad wa zuhad iku mahjubuna kang bodoh ten aling-alingi kabeh an rabbihim saking pangerane al-ubad wa zuhad
biru yati nufusihim kelawan ningali ing biro-biro awak dewene al-ubad wa zuhad wa mura'ati hududihim lan ngerkso ing biro-biro bagiani al-ubad wa zuhad faya firuna mongko podo melayu sopo al-ubad wa zuhad minal asyai saking biro-biro perkoro waya stauhisuna lan podo gresah podo kuatir podo wedi sapa al-ubad wa zuhad minna saking asya li'anna krono saktemeni asya iku maujudatun kang maujud binadharihim ing dalem tinggalani al-ubad faya khofuna mongko podo wedi sapa al-ubad wa zuhad minna saking asya wedi anta uko ing yento ngalang-alangi apa asya alaihim mengatasi al-ubad wa zuhad ngalang-alangi agrodohum ing biro-biro tujuane al-ubad wa zuhad watafu watufawituhum lan ngepotakan hum ing al-ubad wa zuhad makosidahum ing biro-biro sejane az-zuhad wal-ubad limailihim krono condongi al-ubad wa zuhad ilaya maring asya wakti tanihim lan kecuboni iftitan niku toko mujarati fitnatun iftatana yaftatinu iftitanan lan kecubani al-ubad wa zuhad biha kelawan asya ndek istilahe tiang ahli ibadah niku onten al-ubad wonten az-zuhad le al-ubad niku adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan mengandalkan amal le az-zuhad orang yang menghadap kepada Allah mengandalkan tawakal wis apa jare pangeran. Kedua-duanya orang ini bisa menghadapi sesuatu dan dia merasa takut, ngerasa khawatir, ngerasa wedi. Lho ngerasa wedi nang perkara sakliyane Gusti Allah niku li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'in. Krono al-ubad wa zuhad niki menganggap bahwa di dalam sesuatu itu tidak ada Allah. Dadi wedi katene nyambut gawe, wedi rugi, rugi engko awakku iki. Soale penggawean kene aniki resikune gedhe. Aku katene nyopir, wedi nabrak montore. Ndak nyopir wis, kuatir nabrak mati aku engko. Orang yang punya kekhawatiran seperti ini hanya dikarenakan dia memandang bahwa madarat itu keluar dari selain Allah dan Allah sirna dari pandangan kita. Niku maknane li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'in. Wong sing seneng mangan legi-legi, aku dak kate mangan legi-legi apa oh. Kuatir kene kencing manis. Golek kene kencing manis ya apa aku iki? Bahaya kencing manis iku menjadi barometer dari beberapa banyak penyakit. Lek kencing manis dukur penyakit sing cendek-cendek malah melok dukur kabeh. Bahaya iki apa akhire? Orang yang punya kekhawatiran seperti ini hanya karena mereka itu punya keyakinan bahwa manfaat itu datangnya dari lainnya Allah dan Allah dianggap tidak ada. Dadi kelakuane mamang tok. Wis ojo mamang-mamang, nopo sing sampean kepingin lakoni? Silahkan dikerjakan dan kita barengi kelawan dipasrahne nang Gusti Allah sing sak temen-temene. Jarene tawakal kok sik diarani ghaibah saking Gusti Allah. Nah, tawakal itu kan ada di satu sudut. Sudut yang lain bisa jadi dia mboten tawakal. Tuku montori sampean tawakal nang Gusti Allah. Wedi kelarangan, wedi kemuran, getno tuku pasrah nang pangeran. Mari ngono nyupiri, tawakal ndak isih siji. Wis duwe montor, katene nyupir opo ndak? Nyupir wedi tabrakan, ndak nyupir iki awak butuh. Uang sing nyeten iki. Ini namanya ghaibah dateng asane Allah Subhanahu wa taala. Mergane kita berusaha untuk tidak ghaibah datang Gusti Allah niku yo napa carane artine ai annahum mahjubuna an rabbihim bi ru'yati nufusihim wa mura'ati khudhuzihim al ubad lan az-zuhad itu bisa terhalang dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya anggapan bahwa mereka sendiri masih punya pengaruh di dalam keberhasilan dan tidak usahanya dan menjaga bagian-bagiannya niku sing garakno mereka itu terhaling saking ngasane Gusti Allah koyok-koyok awak iku sing mampu jadi yang dihasilkan dari kehidupannya itu koyok-koyok murni teko awake dhewe duduk teko Gusti Allah
Lo keyakinan sing koyok ngini ki mari ngungkurno Gusti Allah, Pak. Ngoten lho, cerdas akali sehingga dia memperoleh titel koyok-koyoknya dia punya keyakinan bahwa keberhasilannya dia itu hanya karena kesemangatan pribadinya saja. Krono kesemangatannya awake dhewe mawon. Lek wis duwe angen-angen karena kesemangatannya awake dhewe, berarti Allah terhalang dari kehidupannya. Lelek Allah terhalang dari kehidupannya. Yo, berarti sampean ndak eling nang pangeran, ngoten lho. Lek wis ndak eling nang pangeran krono dek ini ku ingin punya bagian daripada usahanya, ada harapan dari dia punya usaha. Duduk harapan toko Gusti Allah toko usahae. Fayafiruna minal asya, maka dia bisa lari dari sesuatu yang sedang dia hadapi. Kadung dilakoni, kadung ditandangi, dagangi kejeblok akeh utangi. Akhirnya dia wedi nang wong sing duwe-duwe. Apa? Karena dia menganggap pekerjaan itu pekerjaannya sendiri. Dan kalau sudah menganggap ini pekerjaannya sendiri, timbul dari nafsunya sendiri, maka semua resikonya ditanggung sendiri. Tapi lek sampean dibarengi karo tawakal nang Gusti Allah, la apa wedi. Sing penting awak mboten niat nakal. Coblos tak diopo-opo. Utang akeh ndak perlu melayu, la apa kate melayu. Pancene awak ndak ano. Terkecuali lek ono sing kate digawe balekno, terus awak ndak ngaku, lah baru. Ngoten niku perlu wedi, iku jenenge ndak tawakal nang Gusti Allah. Lek pancene wis ndak ano sing kate digawe nyaur, la apa kate melayu. Dikapan lagi monggo dihukum sakarepe. Tapi apa panjane awak ndak duwe. Lho iku lho Pak. Iku jenenge madhep nang Gusti Allah mboten katik wedi nang sak liyane Allah ngoten. Lah wong sing duwe wedi nang liyane Allah niku li annaha maujudatun. Krana dhek niku dianggap wonten fi nadzarihim. Faya khafuna minha, maka dia takut kepada selain Allah. Lek dhek niku menganggap selainnya Allah tidak ada, maka dia enggak takut buat apa? Takut kepada barang yang masih belum ada. Nah niki wong sing diutang nang sampean niku ngamuk nang sampean. Sampean enggak perlu wedi. Apa? Sing dadek nang ngamuk Gusti Allah. Nyekel ading wonge, nyekel arit wonge, masih nyekel bedil. Sampean pokok ndak niat tukaran, ndak niat ndak nyaur lan ndak anak kadi apa? Wong sampean ndak katene mbujuki. Sing penting akale sampean teman-teman madhep nang Gusti Allah. Lek akale sampean ono akal buluse, panjene ono niatan sing katene ndak nyaur, lah niki seje. Seje niki panjene ngadepe ngadep nang barang niku. Buktine dak niku eman sing katene nyaurno. Wong ngeten niki lek wedi mboten pantes. Lek wong madhep nang Gusti Allah ndak perlu wedi. Jarine tulisan-tulisan dek embong-embong itu, kalau kita bersih ngapain risih? Lek kita niki ndak salah, ulah opo katene berubah? Ndak perlu takut bingung, ndak salah. Wong kabeh niki saking ngarsane Gusti Allah.

0: Garilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Musirah dari Sumber Mulia. Saya sakit diabetes selama 15 tahun. Saya sudah berobat kulukilir ke Jawa. Dari orang-orang ngomong ini itu sudah saya turuti, saya buktikan, tapi belum ada hasilnya. Kaki saya sampai bengkak dan meletus jadi koreng. Setelah itu, tetangga saya juga punya penyakit diabetes. Dia ngonsumsi Agarilus Drop ini, bilangnya terus cepat kering. Terus saya diajak untuk minum Agarilus Drop. Akhirnya habis sekitar 10 botol, kaki saya jebrotnya sudah sembuh, sudah enggak kurangan lagi. Sampai akhirnya saya bisa datang ke radio dan memberi kesaksian ini. Ini saya kemarin kan juga habis ngedrop sampai 600 gula saya. Tuh saya terus langsung minum Agarilus itu. Sekarang gulanya sudah turun, tinggal 350. Jadi untuk saudara-saudari saya, jangan ragu lagi, monggo minum Agarilus yang sudah terbukti khasiatnya. Saya sendiri mengkonsumsi, sekarang saya sehat berkat Agarilus. Agarilus memang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

ta'uqo alaihim aghradahum watafa watufawiduhum makosidahum. Lek wis menganggap sesuatu itu ada, selain Allah itu ada manfaatnya, selain Allah itu ada pengaruhnya, maka dia takut kepada sesuatu itu, takut sesuatu itu menjadi penghalang tujuannya, bisa menghilangkan apa yang dicita-citakannya. Aku katene dagang, dagang rokok, khawatir aku saiki akeh wong dagang rokok anjrot. Leh, dia itu menganggap perdagangan yang seperti itu tidak akan membawa untung, atau sebaliknya perdagangan seperti itu membawa untung tapi sing ngakal-ngakali akeh. Oleh wong niku selalu khawatir koyok ngeten iki krana dhek niku coplok teko Gusti Allah. Coba mboten coplok mboten. Aku rabi tepak wong wedok iki wis kadung tak kawin ya apa iki jarane wong sapa sing rabi arek wedok iki biasane sing lanang mati. Aku tepak bojo sing nomor 9 pamane. Tapi arek ayu. Aku lek rabi iki kok arek mati. Sampean masih ndak rabi arek iku ya katene mati. Cuma karek ngenteni umure tok kapan sampean wayahe. Ngoten to. Lek masalah mati wah. Kapan mawon kula mbek sampean niki iso mati. Wong mati niku duduk krana sebab teko liyane pangeran, kabeh niku saking Gusti Allah. Ula opo katene wedi? Ndak perlu wedi, mboten perlu takut kula kali panjenengan niku. Limailihim ilaiha waftitanihim biha. Oleh wedi niku krana pancene atine condong. Atine niku mang seneng. Senenge nang liyane Gusti Allah. Lho lek wis senenge nang liyane Gusti Allah, maka sampean akan bisa disetir oleh lainnya Allah. Lek sampean senengin nang Gusti Allah, maka sing nyetir sampean niku ya Gusti Allah. Lek sampean seneng motor, maka sampean akan disetir motor. Sampean seneng omah, sampean akan disetir omah. Al insanu abdu ma tomi'a. Manusia itu menjadi hamba sahayanya sesuatu yang dia senangi. Seneng nang jabatan, wah dia akan menjadi khodamnya jabatan. Dikongkon ngidul kelem, dikongkon daluk duwe kelem, dikongkon ngemis kelem. Panjenengan seneng nang jabatan. Modele tok ae kiai, modele tok ae ustad. Pilih panjenengan wis duwe keinginan kaya ngoten. Siapapun orangnya maka dia akan menjadi hambanya sesuatu yang disenangi. Termasuk sing ngomong niki nggih pisan. Makanya kalau kita senangnya kepada Allah, kita ini namanya Abdullah, hambanya Allah. Lek senangi nang sepeda motor ya hambanya sepeda motor. Teko lunga kesel-kesel. Perlu ndak turu. Jadi serbet kanipo digawe nyerbeti montore. Napa? Karena dia sudah menjadi hambanya mobil. Seneng nang donya, watu ndak turu-turu njogo donya. Seneng nang sapi ndak turu-turu ngeloni sapine. Awake tengah turu diidak nang sapine tempat dodone, awake kena penyakit jantung bongko sampean. Itu menjadi hambanya selainnya Allah. Makanya kalau kita mencintai

Jare wong Madura, mesti wong niku dadi wong sing beruntung. Falau syahidu, moko lamono nyakseni sapa al-ubad wa zuhad. Ing Allah bi kulli syai'in ing dalam saben-saben sewici-wici. Kama syahidahu kaya oleh ningalihu ing Allah al-arifuna sapa pira-pira wong kang makrifat ing Gusti Allah wal muhibbuna lan pira-pira wong kang demen maring Allah lam yastau hasyu mongko ora padha wedi sapa al-ubad wa zuhad min syai'in saking sewici-wici ay min ayi syai'in tegese saking endi-endine sewici-wici min al-asya'i saking biro-biro perkara li ru'yadim krono oleh ningali al-ubad wa zuhad lahu maring Allah ina idzin ing dalam nalikane iki syuhud zahiran ing dalam zahiri lahu maring lil asya'i ing dalam biro-biro perkara kulia sekabani asya' Payus hilu mongkonung kulaken ing al-ubad wa zuhad dhalika apa mengkono-mengkono asya anru yatim saking oleh ningali al-ubad wa zuhad linufusihim maring biru-biru awak diwini al-ubad wa zuhad ala yakunu mongko ora ono lahum iku kadwi al-ubad wa zuhad minal asya isaking biru-biru berkoro wahsyatan iku wedi walayakun laum apa wahsyatun wedi walayak saunalan ora wedi sopo al-ubad wa zuhad minna saking asya fitnatan ing cupo liana krono satemeni asya iku mutala asyatun parangkang lebur faniatun turkang sirno bihadhal iktibari kelawan ikilah wilang-wilang falau syahiduhu fi kulli syai'in lek pancene al-ubad wa zuhad itu menyaksikan adanya Allah di dalam setiap sesuatu kama syahidahul arifuna wal muhibbun sebagaimana orang-orang yang makrifat orang-orang yang cinta kepada Allah niku nyakseni anane Gusti Allah ing dalam setiap perkara lam yastauhisu min syai'in maka tidak akan pernah merasakan khawatir sama sekali. Awak iki model kuno. Engko aku lek model kuno iki sanan santri kuntek. Ndak duwe santri aku. Lho niki wedi, wedi keweden kuwatir santri nentek. Ndak katik duwe perasaan ngoten niku. Kok aku iki dagang ki lek ndak gawe cara modern ketinggalan aku. Lek wis muni ngeten iki berarti dia tidak memandang bahwa Allah tidak bersama dia saat dia berusaha. Kalau dia memandang ada Allah di dalam setiap usahanya, enggak usah khawatir. Wong barangan wis ana Gusti Allah. Kenapa katene wedi, ndak wedi? Soale sing ngedepno nang iku penggawean ya Gusti Allah. Kok umpama didadekno gagal, ya sing didadekno gagal ke Gusti Allah. Tak khawatir. Apapun yang dilakukan tidak khawatir. Aku katene nglakoni ngene khawatir ngene, mboten. Aku katene nglakoni ngene khawatir ngene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam leniku Kanjeng Nabi yo pantas wong Kanjeng Nabi niku wallahu ya'simuka minan nas ya ayyuhar rasul balligh ma ursila ilaika mir rabbika wallahu ya'simuka minan nas sampaikan Muhammad segala sesuatu yang telah diutus oleh Allah kepadamu untuk dihantarkan dan disampaikan kepada manusia tutuk nonang menungso opo air resiku ini ditanggung soale sampean niku dijogo nang Gusti Allah diucapkan didawuh nonang Allah wonten di Al-Qur'an yo ndak kuatir Kanjeng Nabi lek kula sampean kadang-kadang kuatir niku krana mboten wonten ngeten saking Gusti Allah padahal aslinya niku menungso niku yo padha karo Kanjeng Nabi niku cuma pancene Muhammadun basyarun lakal basyar menungso Nabi Muhammad niku menungso tapi mboten koyok menungso panjene ngoten banyak keistimewaan yang diterima oleh Kanjeng Nabi tapi Allah menghadapi kita sama aja dengan Allah menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin kula mbek sampean niki wisan lho oleh Allah kula sampean niki mboten jamin oleh Allah mboten jamin nang kula sampean krana kula mbek sampean ndak gelem wawon nang Gusti Allah kula mbek sampean niki ndak gelem komunikasi kare Allah. Dadi akhire jare wong sak niki niku terjadi
yang namanya disk.

0: komunikasi, putus komunikasi, kita enggak tahu, kita enggak ngerti Allah akan memberikan apa kepada kita, kula mbek sampean mboten paham. Lelek sudah paham, ya mandek wisan. Ngoten. Lek paham diterusaken. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, wong sing makrifat dan orang yang cinta kepada Allah, semua mereka itu menyaksikan bahwa Allah itu ada bersama kita. Aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah akan bersama dan selalu bersama dengan kita di mana saja kita berada. Nek pun dimawon Allah niku kula mbek sampean niku wonten, Allah selalu bersama dengan kita. Enggak pernah selisih. Mboten tok gampang urip niku. Mboten melarat, mboten angel. Napa kok dia ndak wedi liruk yatim lauhina idzin zahiran fil asya'i kulliyah. Niki, wong sing makrifat nang Gusti Allah itu selalu memandang Allah itu ada di dalam setiap sesuatu yang dia lihat. Ketok lemari, di lemari kia nak Gusti Allah. Ketok kursi, di kursi kia nak Gusti Allah. Artinya, ulah apa katanya wedi nang lemari, di lemari kia nak Gusti Allah. Ketok wong nyekel bedil, ulah apa katanya wedi nang wong si nyekel bedil. Lek panjane wong si nyekel bedil iku diparingi Allah. Artinya, umpama bedil niku diparingi tepak, lansing nepak no Gusti Allah, mbok yoto sampean ales ping pirang-pirang ales, tetep kene. Lek inang Allah bedil niku ndak sengaja dikekno nang sampean, masih sampean ndak ales, ndak kira kene. Sampean dagang, sampean sadar bahwa di dalam perdagangan sampean niku wonten Gusti Allah. Sampean gak usah takut, soalnya lek sampean niku ngeroso wis ono Allah di dalam dagangan nih. Rugi utawa oleh obati, bati niku tetep sing gawa Gusti Allah. Dadi sampean wis senajana wis super ngati-ngati ni, tapi jarane Allah kon iki saiki wayahe rugi le. Ya ndak usah wedi. Nggih rugi. Kon niku saiki wayahe oleh bati. Oleh bati. Mboten kira mboten oleh. Sampean kepingin sesuatu, sangat menginginkannya. Sampean ndak usah berkhawatir, ndak usah wedi, ndak usah bingung. Lek pancene nang Allah didadekno wedi, berhasil apapun resikonya tetap berhasil. Nek jarine Gusti Allah mboten berhasil, masih yo sampean usaha sampai nyundul langit, jarine Allah ndak kira hasil, ndak kira hasil. Temen ndak kira hasil. Ngoten. Merga niku kula kali panjenengan iki perlu untuk berlatih bagaimana sekiranya kita ini dalam setiap langkah kita akan menyaksikan adanya Allah di dalam sesuatu itu. Kita berusaha apa saja yang kita lakukan, maka kita harus berusaha bahwa sesuatu yang kita usahakan itu ada Allah di dalamnya. Jadi tidak perlu wedi, ya tidak perlu bingung, wis melaku sana nih, lepas tanpa beban apa-apa. Mboten katik kewaten, ya mboten katik khawatir, tidak katik macam-macam, mboten pun. Fayus hiluhum zalika an ru'yatihim linufusim. Lek pancene dek ini ku punya keyakinan bahwa di dalam setiap sesuatu itu ada Allah, maka sesuatu itu akan menghalangi kepada kita untuk memandang diri kita sendiri. Soalnya Allah wis ketok ono di barang niku. Dadi yo ndak nyalah no awake mboten. Pancene awakku kurang ini sih pian. Pancene aku ndak duwe ijazah. Pancene aku ku ben ndak sekolah dadi akhire ngene. Mboten sampai ngoten. Wis pokoke nek ngono iku ono Gusti Allah. Kan mergane aku ndak diparingi berhasil ono ndek barang iku krono ndek kono iku ono Allah, dan Allah menghendaki sesuatu itu enggak berhasil untuk saya. Jare sing mang nika lho Bu, sampean kepengin duwe mantu jenenge Cak No. Ndek awake Cak No niki ketok ono Gusti Allah pancene. Lho nek wis ono Gusti Allah, ndak perlu wedi sampean berhasilkah atau tidak saya ini mengambil menantu Cak No. Iku wis dudu urusan. Sak karepe wis. Jadi apa tidak wis urusane Gusti Allah niku monggo lah apa jare Allah. Ngoten. Nek jarine Allah berhasil ya berhasil wong panjenengane Allah nang jero ni barang niku. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, fala yakunu lahum minal asya'i wahsyatun. Maka orang-orang yang makrifat datang Gusti Allah, orang yang selalu menyaksikan Allah ada di dalam setiap sesuatu, mereka itu sama sekali tidak pernah mengkhawatirkan tentang sesuatu itu tadi. Lan boten kuatir terjadi fitnah dari sesuatu itu. Napa? Karena sesuatu yang selainnya Allah mutalasyiatun faniatun, akan habis, akan sirna. ono wong benci nang sampean, sampean ndak perlu khawatir, benci itu tidak akan lama. Ono wong seneng nang sampean, ndak perlu sampean niku bangga krono ono sing seneng. Ingat, cinta itu enggak akan lama. Cinta akan segera hilang kalau ada sebuah kepentingan. Menganggap kita punya teman kalau teman kita itu kepentingannya sama dengan kita. Tapi kalau teman kita itu kepentingannya berbeda dengan kita, maka kita harus berhadapan. Loh, ketika kita menganggap bahwa mereka itu tidak ada pengaruh dalam hidup kita, ulah apa katene wedi? Padahal lho, ya ndak perlu wedi wong nek kuno ono Gusti Allah. Allah yang menghendaki semuanya. Sehingga sesuatu itu terjadi atau tidak pada diri kita niku murni hanya kehendak saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakmenten pengaosan ingkang kula aturaken menika, mandar muga kula kali panjenengan saged to mengambil manfaatnya ilmune kitab hikam menika. Matur nuwun, mandar mugi wonten manfaate bidini wedunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami.

0: Pukul 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam keluarga sehat ya? Atau di DC di malam minggu atau di tanggal 19 ya September 2026. Coba kembali bersama aja keluarga saya di Dangdut Sore Kemalam persembahan si Gemak dan Jam Krim. Dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam nanti. Atau yang mau ikut tergabung boleh keluarga sehat ya di 08 12 12 11 310. Atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Tergerama FM tentunya. Selamat malam, selamat menikmati, selamat malam bersama keluarga tercinta. Dan untuk di keluarga sehat ya, menemani di serah malam ya. Untuk di keluarga sehat ya, jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat ya, maghrib bagi yang menjalankan. Satu dirangnya besi, hal ini perjumpaan kita. Selamat menikmati, santap malam, pantang terus ya, di dangdut sore ke malam. Atau persembahan tadi keluarga sehat ya. Atau Zigom Magnesium Cream bersama Jess keluarga sehat ya. Sampai jam setengah 8 malam nanti. Selamat malam dan pastinya selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta.

Jumpa di rumah sulawas dengan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Selamat teman keluarga sehat dan juga selamat teman kembali pada keserat malam bersama keluarga tercinta ya, lagi santai ya, habis makan jadi kenyang bes atau mungkin lagi menikmati secangkir kopi sambil beristirahat malam keluarga sehat ya. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan, dan tentunya untuk yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream jangan lupa ya, pastinya keluarga saya dipakai baik untuk sehari sekali dua kali juga gak apa-apa keluarga sehat ya. Boleh pakai banget keluarga sehat ya. Dan untuk di mana keluarga sehat dari Cio, silahkan yang ingin dapatkan untuk ya promonya keluarga sehat ya, promo sepakat September paket hemat. Ini juga tersedia keluarga sehat ya untuk di radio dari Rahma dan juga jaringan. Atau selain itu tidak tersedia. Seperti untuk pembelian BOC, dapatkan kupon di dalam kemasan, pembelian agar drop gratis susu kambing Etowa, beli satu drink gratis satu, beli satu salty gratis satu, beli si lambung ya bonus susu kambing Etowa. Atau pembelian Morinda beli 1 gratis 1, keluarga saya beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Pembelian untuk madu Tri Rama Kaji beli 1 gratis 1. Itulah untuk rumus sepakat September paket hemat keluarga sehat. Yuk langsung aja dapatkan. Jangan sampai enggak besi ya. Dan untuk di malam ini keluarga saya terima kasih juga yang sudah COD atau juga pesan antar ya. Silakan hubungi di call center kita yang mau COD atau juga pesan antar atau yang mau konsultasi di 0831 760 600. Dan untuk di keluarga saya terima kasih yang pastinya juga sudah mendapatkan langsung atau di radio dari rumah jaringan. Dan untuk Zigo Magnesium Cream tidak tersedia di toko online manapun besi ya. Oke, untuk ini keluarga sehat ya, kembali satu dendang ya untuk kembali di perjuangan kita keluarga sehat ya. Untuk di malam ini yang mau ikut tergabung masih ditunggu ya, bagi di Wawan ya, boleh banget keluarga sehat ya, telepon nanti boleh ya, cukup sekali saja. Oke, selamat malam dan selamat menikmati atau kisarat malam bersama keluarga tercinta.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Dangdut sore ke malam.
3: Dangdut sore ke malam.

Masih di 13,1 FM Radio Tri Rama, biar musik ini berpasti keluarga sehat ya. Masih bersama Jay Sedih dan The Sorry ke malam. Ada persembahan Zigo Magnesium Cream. Ada Zigo Magnesium Cream keluarga sehat, cukup dioles di bagian yang sakit. Lagi untuk keluarga sehat ya, untuk yang sebelumnya atau cara ya konsumsi atau produk-produk herbal kita diminum. Tapi untuk Zigo Magnesium Cream ini keluarga sehat karena berbentuk gel atau krim. Yaitu ya dioleskan ya base ya, dan jangan lupa dipijit-pijit sambil diratakan. Untuk manfaatnya sendiri juga banyak banget keluarga sehat, bisa meredakan untuk benjolan, bagal nyeri otot dan persendian, meredakan nyeri head dan juga bantu insomnia, meringankan asam urat, asam lambung dan juga masalah kulit. Dan selain ini juga menjaga kesehatan jantung juga keluarga sehat ya, dan masih banyak lagi untuk manfaatnya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita keluarga sehat ya di 0831 760 600. Selamat malam untuk kamu keluarga sehat, terima kasih sudah setia menemani ya untuk kedidang dosori kemalam persembahan untuk Zigo Magnesium Cream. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali buat Nenggelis Darah Malang ya, regas lagunya dong atas nama cinta. Dari Isna dari Senawati, salamnya buat Maklum, Bunda Superabdi. Ada Baneri, Akang Ahyar buat Ajesnya. Semoga sehat selalu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat dirimu ya, selamat teman-teman juga untuk ini keluarga sehat ya. Terima kasih ya, pastinya juga sudah mendapatkan untuk Zigo Magnesium Cream. Ada Pak Rastam dari ya Sekincau Lampung Barat ya, sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream ya keluarga sehat ya. Ada Pak Parijan Gedung Aji ya baru ini pertama kali mendapatkan Zigo Magnesium Cream ya. Tadi sudah diantarin sama Mas Budi. Sudah jadi keluarga sehat ya. Aba ibunya Husna. Waduh, kenapa ini? Kenapa tertawa ibunya Husna? Terima kasih sudah menyatu di dalam dasar ke malam tentunya keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Mas Wahyu Indra. Selamat malam Haji Syah dari kawasan Sebuting Raman. Sudah menyatu keluarga sehat ya atau kedidang dasar kemalam persembahan atau ke Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Satu didang yuk untuk kedidang keluarga sehat ya. Atas nama cinta, cintanya siapa tuh kira-kira ya. Tadi sudah diriki sama Ninggelis saudara mang keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini selamat menikmati atau istirahat malam keluarga sehat ya bersama keluarga tercinta. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Mila, Pak Dek.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Ya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit rain, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit

0: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Dangdut sore ke malam.

0: Sirius Rosigen dari Jalan Gaman Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Asih dedang dut sore ke malam bersebaran jika magnesium cream. Jangan lupa ya dioleskan di bagian yang sakit. Jangan lupa dipijit ya secara merata base ya. Rasakan sensasi kehangatannya ya. Kita sambut dulu satu penelpon nih di 0812-12-12-13-10. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Mas AJS.
0: Malam juga Bu Sri, gimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Tanggamus hujannya terus banget.
0: Di Tanggamus hujan?
1: Terus banget.
0: Wow.
1: Di kawasan Bukit Rembingan terus dari jam 4 sampai mau maghrib tadi.
0: Iya, tadi di Gestara juga hujan, tapi kok di sini nggak hujan ya?
1: Ya, nanti.
0: Apa belum waktunya ya?
1: Ya? Iya, belum.
0: Belum kali ya, tapi pengen.
1: Iya,
0: benar. Cuacanya di sini, wah, apalagi di sini kan banyak lagi progres pembangunan jalan kan, Bu. Ya, jadi aduh banyak debu-debu di mana gitu.
1: Iya, debunya ya.
0: Iya, betul. Sudah makan malam, malam Bu Sri?
1: Ya udah.
0: Udah ya, pakai apa nih? Pakai apa? Masak apa tadi?
1: Sambel.
0: Sambel. Aku juga tadi juga pakai sambel.
1: Kalau di kawasan hawa dingin ini pasti ada sambelnya.
0: Mantap ya Bu ya. Sayangnya aja kalau makan sambel itu asam lambungnya, padahal enak sambel itu.
1: Yo, pedes banget toh.
0: Iya kalau di sini sambel pedes Bu. Gak ada yang enggak pedes. Ya,
1: pedesnya jangan banget gitu loh. Hah? Pedesnya jangan banget. Pedesnya jangan banget banget.
0: Ya, tetap sih namanya cabe.
1: Iya. Apa lagunya ini?
0: Lagunya tadi ada Terhalang Dinding Kaca sama Titip Cinta.
1: Coba lagunya hujan dari Eri Susan.
0: Waduh. Requestnya itu soalnya.
1: Ya udah.
0: Yang apa? Yang apa? Terhiling.
1: Ya ini tuh yang dari Eri Susan itu lagunya hujan kan enak didengar.
0: Waduh, enggak bisa.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Adanya Terhalang Dinding Kaca ya, sama ya. Titip Cinta.
1: Tuh, Titip Cinta.
0: Titip Cinta. Oh, iya bagus semua. Spesialnya buat siapa, Bu Sri?
1: Spesialnya buat pendengar Tri Rama dimanapun ya, yang lagi menyatu dengan Tri Rama malam ini.
0: Amin.
1: Selamat beristirahat.
0: Oke, siap. Amin, amin jarbal amin. Terima kasih, Bu Sri. Ditunggu ya, dedangnya pantang radio.
1: Pantang Tri Rama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Sri yang ada di Tanggamus. Wah, yang ada di Tanggamus Lampung Barat ya, udah hujan ya Besi ya. Alhamdulillah. Ya kapan ya Wai Bungur hujan ya Besi ya, doainkan saja ya. Kita lanjut lagi ya Besi. Jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Sore ke malam.
2: Udah jam 7 malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
3: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Ikuti dari tribunlampung.co.id. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Lampung Tengah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk segera menyiapkan dokumen dan data pendukung administrasi. Langkah ini dilakukan guna menyambut audit pemeriksaan lapangan oleh BPKRI Perwakilan Provinsi Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa 22 September 2026. Pemeriksaan BPKRI tersebut menitik beratkan pada evaluasi kinerja dan pemantapan program program ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. PLD Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sedakap Lampung Tengah Toheran memimpin langsung konsolidasi internal guna memastikan kelengkapan data di tiap dinas terkait. Pihak Pemkab Lampung Tengah berkomitmen menyajikan data transparan agar proses pemeriksaan berjalan lancar serta menghasilkan evaluasi objektif bagi tata kelola sektor pertanian daerah. Persiapan dan kesiapan teknis audit tersebut sebelumnya telah dimatangkan melalui rapat koordinasi dan fasilitas pemeriksaan lapangan BPKRI di ruang rapat Subing Kantor Bupati Lampung Tengah. Audit lapangan ini merupakan sarana evaluasi strategis bagi jajaran pemerintah daerah untuk membenahi administrasi dan pelaksanaan program di lapangan. Demikian lintas terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
5: Dendut sore ke malam.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Dangdut Sore ke malam. Atau kedirisi di malam minggu ya, besi yuk malam mingguan. Boleh besi ya, malam mingguannya sama Jason-nya atau sama siapa besi? Ya sama pasangan dong pastinya besi ya. Dan terima kasih juga yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream atau produk-produk herbal lainnya keluarga saya. Waktunya Jess pamit bes. Aja saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin radio dari Rama. Bye bye.

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Della Besti, masih di Goyang Malam. Asik sekali Besti ketemu sama aku ya di malam hari ini. Tentunya keluarga sehat sampai jam 10 malam nanti. Spesial malam minggu, jangan kemana-mana. Patung terus di sini aja, tetap di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Sensasi.
1: Eh, Pak Udin.
2: Eh, Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
0: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM.
0: Biosi Sihaga. Biosi
4: 93,1 Trirema FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
5: Asyik sekali, Besti.
6: Welcome by DJ Yoga Remix.

0: Halo, Assalamualaikum Jeng Sri.
1: Waalaikumsalam Jeng Tini.
0: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus gak ya Jeng?
1: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma 200 ribu rupiah aja loh Jeng.
2: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang

0: dan mengobati keluhan mata, seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM. Tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
1: Mah, main si Titin teman aku cerita.
2: Cerita apa, Dek?
1: Cerita, Mak, ada cerita berenang. Asik deh, Mak.
2: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Mak.
2: Oh, ya? Terus?
1: Terus, Mak, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: Mak. Wah, asik ya.
1: Mak, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa, Pak?
6: Pak Sutimin.
5: Pak Sutimin. Alamatnya?
6: Yosomulyo Rawapitu.
5: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
6: Sakit boyok.
5: Sakit pinggang.
6: Sakit pinggang.
5: Terus?
6: Asam urat. Kolesterol.
5: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
6: Herbal Biosiaga Biosis.
5: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
6: Masih satu.
5: Satu mau dua ini
6: ya,
5: udah ada perubahan?
6: Alhamdulillah ya.
5: Perubahannya gimana, Pak?
6: Ya, alhamdulillah. Sakit sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
5: Sakit gigi
6: itu ya,
5: kita tesin ke gigi.
6: Giginya itu yang ada yang bolong itulah.
5: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
6: Ya, ada, alhamdulillah ada.
5: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana, Pak?
6: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
5: Biosis Siaga.
6: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
5: Terima kasih, Pak, ya.
6: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
7: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
8: Sekarang sudah jam 8 malam.
9: Kantor radio pemberi Tri Rama digoreng.
10: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
11: Asyik sekali, Besti.

Okay, keluarga sehat kembali punya tuh sama Adila tentunya masih di Goyang Malam asik sekali Bisti. Masih disiarkan langsung dari 93,1 ya Radio Trinama FM. Nemenin malam minggunya kamu, ayo. Siapa yang malam mingguan, ayo absen dulu sini. Udah pada berangkat atau baru mau berangkat nih jangan-jangan. Atau mungkin udah dari sore ya kan. Atau mungkin lagi nih sekarang nih lagi apa namanya dengerin aku di sebuah tempat, mungkin tempat makan ataupun tempat nongkrong ya kan. Selamat malam ya keluarga sehat. Jangan lupa dijaga terus kesehatan kamu tentunya ya. Dan juga di malam hari yang cerah ini aku akan menemanimu ya, biar makin semangat sampai nanti jam 10 malam. Luar biasa ya, panjang waktunya masian bes. Baru jam 8, masih di 2 jam lagi aku bakal nemenin kamu. Dan aku mengundang tentunya ya keluarga sehat untuk bisa bergabung melalui WhatsApp, telepon ataupun SMS. Nomornya di mana Del? Di 0812 12 12 93 10. Boleh ditunggu sama aku ya. Dan juga nanti dipantengin di Facebooknya Radio Trinama. Kalau Della bikin postingan terbaru di sana, silakan aja untuk bisa dikomentarin, nanti disapa ya. Semangat terus keluarga sehat sambil juga dikonsumsi obat herbalnya Besti, Biosi Herbal Tetes Premium masa kini tentunya untuk kamu yang sudah pada borong ini. Nah, jangan lupa sebelum tidur nanti silakan dikonsumsi. Dan juga untuk kamu yang belum mendapatkan produk-produk herbal di Radio Trinama, silakan untuk bisa borongin aja datang ke sini di Jalan Kauman Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Dan juga bisa yang mau minta diantar ya, COD-in aja silakan. Monggo aja ditunggu sama kita untuk kamu bisa menghubungi di nomor call center kita. Misalnya mau minta apa namanya anterin nih ke rumahnya. Oh, rumahnya di Bumi jauh misal, atau rumahnya di seperti banyak, atau rumahnya di mana jauh gitu ya, masih bisa insyaallah diisi asal kamu chat kita ya ke nomor call center tadi, nanti insyaallah dianterin gitu. Yang penting chat aja, jangan apa namanya sampai nggak dicek gitu kan, nunggu ntar nggak dicek biasanya gimana dong ya, sama aja bingung nggak pesen nanti jatuhnya. pengen doang tapi nggak ngechat gimana dong ya kan, semua itu harus dikomunikasikan deh. Yeay, seru banget ya malam hari ini, luar biasa. Ini kayaknya pertama kalinya aku nemenin kamu di malam minggu, biasanya enggak kan. Sebelum-sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya kayaknya jarang ya kita ketemu di malam minggu. It's okay, ketemu lagi dengan plot twist terbaru ya, ketemu di malam minggu biasanya. Masih panjang waktu kita keluarga sehat, nanti boleh ketemu sama Dela di segmen selanjutnya kita berbincang ria. Sekarang aku akan berikan yang enak-enak dulu untuk keluarga sehat biar makin semangat nih lagi jualan. Selamat malam ya malam minggu, semoga laris manis berkah semuanya, amin ya rabbal alamin. Panteng terus kalau gitu, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam asik sekali Bisti.

0: Samila. Bukti.
1: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Yo kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kok panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: keluarga sehat, kembali bersama aku masih di Goyang Malam asik sekali Bisti. Yuk keluarga sehat, malam hari ini yang mau gabung sama aku di telepon silakan untuk apa namanya bisa hubungin aku. Hubungin aku 08 12 12 12 93 10 ya. Yuk, ada siapakah ini keluarga sehat? Kita sapa halo Goyang Malam. Selamat malam Pak Gatot.
1: Selamat malam juga.
0: Gimana kabarnya, Bes?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah kalau sehat. Lagi apa ini, Besti?
1: Ya, lagi dengarkan Mbak Bella.
0: Dengerin aku ya. Gimana cuacanya? Apakah udah turun hujan? Kayaknya beberapa wilayah tuh hujan loh, Bang.
1: Belum, Mbak.
0: Belum ya. Ya udahlah ya. Semoga aja kapan-kapan bisa turun deh hujannya, Besti.
1: Iya.
0: Namun ini malam hari ini mau request sama ikutan Dila. Pak Gatot silakan.
1: Request dulu, Mbak.
0: Apa requestnya boleh?
1: Rindu tapi malu, Mbak.
0: Rindu tapi malu, ya. Dicek dulu sama Dela keluarga sehat. Kalau gitu dikasih.

Kang Kita dan Mas Dikit selamat malam. Kang Mas Broto selamat malam juga. Pak Ipara Ipara selamat malam. Bu Niasi juga Niasi selamat malam. Bunda Awas ini Bunda Tersin Bunda Lili selamat malam. Mbak Merianti selamat malam

0: selamat malam.
1: Oke, spesialnya nah, boleh?
0: Enok.
1: Besti.
0: Spesialnya Mbak Dela, sekeluarga, semoga diberi kesehatan.
1: Amin ya
0: rabbal
1: alamin. Terima kasih keluarga sehat ya, ada Pak Gatot. Kembali juga untuk Pak Gatot dan keluarga di rumah. Amin. Oke. Kalau gitu, terima kasih ya Pak Panteng Radio.
0: Alhamdulillah, dong Besti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Gatot sudah bergabung ya Des. Apa sih ini di TikTok ramai banget ya? Lagi ada perdebatan apakah ini di TikTok ya? Gak apa-apa loh, gak bisa malam minggu yang penting. Ya malam mingguannya di sini kan nemenin gue si Besti gitu. Masih malam masih panjang ya kan Bes, aman aja aman. Yang punya TikTok boleh sambil pantengin Dela di TikToknya Radio Trirama ya Des. Kita lanjut kembali ya Des, siapa ini? Halo, goyang malam.
2: Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Amir.
2: Iya, gimana
1: kabarnya? Aku kabarnya baik loh. Abang kabarnya baik ya Bang? Semoga begitu.
2: Udah ngisi bensin.
1: Gimana?
2: Udah ngisi bensin.
1: Udah.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Udah dong.
2: Luar wangi, cantik.
1: Iya. Benar.
2: Pokoknya malam ini. Malam Minggu ya harus udah ngisi bensin ya.
1: Iya, udah harus siap semuanya, siap sedia, iya. Prepare. Ya kan, oke. Okay.
2: Dia terbang pokoknya.
1: Iya, nemenin.
2: Kalau begitu.
1: Iya, terbang di udara ini agak kalau nggak diisi bensin susah, Bes, nanti kena angin kan, kesana kesini kan.
2: Gak macet ya.
1: Oke. Okay. Untuk Bang Amir mau request ya. Apa ikutan aku?
2: Anu, jangan tinggalkan aku dari dari Pita Albia.
1: Coba ya, jangan tinggalkan aku. Digoyangnya untuk siapa?
2: Tadi Abang Gatot apa siapa?
1: Iya Pak Gatot.
2: Iya Pak Gatot, salam kenal dari Amir Khan Marga 3 Lampung Timur punya wilayah. Kemudian buat Mas Pur Kentung, selamat malam. Buat Maklum Mintu, buat Neri Deli Kenut. Kemudian buat Nelinya, buat Bu Diana, buat Bu Sena, adalah buat semuanya
1: ya. Oke, terima kasih, ditunggu ya Bes ya. Jadinya kalau nggak ada dari Vita, dari yang lain nggak apa-apa ya.
2: Nggak apa-apa lah.
1: Oke, Panteng Radio kalau gitu.
2: Tentri Rama dong, jangan kemana-mana. Ada cewek cantik yang lagi siaran malam minggu.
1: Oke, terima kasih Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Bes, kita lanjutkan perbincangan kita malam.

0: Kenapa, Bes?
1: Enggak apa-apa.
0: Boleh, kamu mau request apa ikutan aku?
1: Apa yang mau diputar?
0: Ini tadi ada request rindu tapi malu. Kemudian jangan tinggalkan aku. Dan juga ada yang penting happy.
1: Nah, jangan tinggalkan aku.
0: Mana itu? Gimana?
1: Yang versinya mana itu?
0: Ini versinya punya Mala. Tadi minta Vita gak ada, adanya Mala. Gak apa-apa ya?
1: Saya mau request ya.
0: Apa tuh?
1: Karena susah yang bisa.
0: Hah?
1: Karena susah.
0: Itu lagu Timur kalau gak salah.
1: Iya, okay, kalau okay, gak okay. Salah benar berarti ya.
0: Yuk, digoyang dong.
1: Digoyangnya buat Mas Edi, VW ya, sahabat malam ya. Dia udah pastikan belum ya?
0: Belum.
1: Ya, saat malam ya. Terus malam juga saat malam ya. Trial A juga saat malam.

0: udah sana belum masuk itu?
1: Belum.
0: Terus buat apa lagi ya? Main beldanya normal ya. Terus ya satu lagi. Ah, semuanya saja lah ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang belum bersapa ya.
1: Terima kasih.
0: Besok lah kalau ingat lah.
1: Oke deh, terima kasih.
0: Kamu gak malam mingguan?
1: Hah, menurut lo? Ini gue lagi malam mingguan, Bes. Ya.
0: Ya siapa tahu ya.
1: Tenang aja, malam masih panjang. Malam masih panjang, Bes.
0: Ya oke okay lah, ya nanti jam 10 mampir di mata gitu.
1: Mampir gak tuh ya, ya. Kemana okay aja gue. Mampir-mampir ya. Terima kasih kalau gitu, Besti. Pantang okay. Radio.
0: Ada Tri Rama, dadah.
1: Oke okay. Wow, kita lanjut dulu ya, Bes, untuk bergoyang kembali. Kalau gitu kayaknya udah pada gak sabar nih requestnya. Nelponnya cepat banget ya, pasti mau pada dengerin nendangnya kan. Kalau gitu dikasih sama Dela ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, Herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
0: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: Pak Udin.
1: Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang.

0: asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoten nih kok, ndak sih abot, rangenang-genar rasanya. Minumnya kulo kan nano, obat nano niku, terus tak pikir-pikir kaya ini tergantungan obat, terus kulo ngebiosi.
1: Iya sih, pun telas minta botol bu biasa.
0: Saat ini tiko, sekawan ini kima ke, wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun nano, kantun apa persendian ini kulo, tesek segedik tapi enggak asam lambung boten enggak, gatel-gatel ini pun boten.
1: Oke, bu, wow. Ibu Sanjang, adik ini ku sakit. Sakit apa bu?
0: Ginjal bengkak.
1: Nggih,
0: biyo sih, kalau jajal keadaan kalau niki. Soalnya wawannya nek teng niku kan nah, ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lagi tulik umat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaono masukane to pitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
1: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
0: nggih pun penak
1: nggih bu pesen-pesen kangge masyarakat nggih.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali.

0: Pagi, keluarga saat kembali bersama Dila masih di Goyang Malam. Asik sekali, Besti. Hadir lagi ya, menemani malamnya kamu sampai jam 10. Waktunya masih ada banget ya, Bes. Silakan bergabung kembali. Aku tunggu dong untuk kamu yang mau gabung ya. Dan jangan lupa sebelum tidur bisa dikonsumsi dulu obat herbal tetesnya ya. Ada Biosi tentunya untuk kamu. 3 kali sehari 10 tetes aja. Mudah banget dicampurkan dengan segelas air hangat ya kan. Ini untuk kamu yang punya berbagai keluhan, Besti. Keluhan degeneratif ataupun kronis juga bisa ya gunakan herbal tetes Biosi ini. Manfaatnya bisa menjaga daya tahan tubuh kamu. Kemudian juga membantu melawan bakteri, virus dan jamur. Kemudian menjaga kesehatan pencernaan kamu dan membantu detoksifikasi alami ya. Dan mengurangi lelah serta pegal-pegal nih untuk kamu yang mungkin badannya tuh gampang capek ya kan. Kerja tuh kan capek, bisa banget Besti untuk dikonsumsi aja Biosinya. Cus borang Radio Trinama ya. Gak lupa kan alamatnya ada di Taman Negeri nih Bes, di deket Balai Desa, di depan Balai Desa, area Balai Desa gitu. Oke, kita lanjutkan untuk perbincangan malam hari ini. Cus, ada siapakah ini? Halo, Goyang Malam. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Hai.
1: Mana kabarnya Mbak Bella?
0: Baik. Ini Mas LA bukan sih?
1: Kayaknya iya kayaknya.
0: Oh iya. Soalnya enggak ada namanya, Bes.
1: Oh iya sih?
0: Enggak ada yang ini seluler kan? Iya, nanti aku ya, save ya.
1: Mas lebih wawah.
0: Kontaknya. Iya. Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Aku juga.
1: Amin.
0: Amin. Boleh mau request lagu atau mau ikutan aku?
1: Requestin aja lah. Ini kan malam minggu. Kuncar.
0: Wah, kuncar. Waktu kunjung pacar ada ya kalau punya
1: pacar bukan pacar
0: apa

0: acar.
1: Oh, acar waktu?
0: Heeh. Oh, oh, oh. Ya kan kalau yang itu kan kunjung pacar. Ini kunjungnya acar.
1: Ya Allah. Angel. Saya enggak duwe angel ya wis lah. Mewakili saya enggak duwe. Boleh Mas Ella mau request? Mau salamnya kirim gue yang untuk siapa?
0: Salamnya buat yang di Jawa Malangnya ya. Selamat malam, istirahat. Semoga sehat selalu di sana. Nah, terus Pak Julius, terus ada Pak Gatot tadi ya malam, nah, terus buat Mak Lumintu, terus buat apa ya Kang Mas Gotongnya juga Mas malam, nah, terus buat Bu Ema, terus ada lagi itu ya, nah, buat Nadine, terus buat Bu Sukwatinya juga Mas malam,
1: selamat malam,
0: nah, terus buat Bu Rumiasinya juga Mas malam. Nah, salam satunya buat semuanya Gila ya.
1: Oke, ada spesial?
0: Nah, spesialnya buat yang di Jawa Malangnya yang selalu di sana.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Siap, terima kasih kalau gitu Mas LA.
0: Sama-sama Mbak Gilanya.
1: Oke, okay. Pantang Radio Pri Rama dong.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ella, makasih banyak ya sudah gabung sama Adela. Dan aku akan sapa untuk kamu yang sudah hadir juga di WhatsAppnya Radio Tri Rama nih, keluarga sehat. Tadi siapa malam hari ini? Sebentar ya, kita tahan dulu yang ditelepon ya. Adela mau sapa dulu yang di WhatsApp. Ini ada Bella Nurul Aziza, minta lagunya Tabola Bale. Oh Kang Hari, terima kasih, nanti ditunggu ya Kang Hari Tabola Balenya. Juga ada Bunda Diana dari Veteran ya. Absen untuk Malumintu, Bu Muslimah, Bu Ribut, Bu Suprapti, Mbak Neri Koga, Pak Broto dan semua aja. Okay. Ada Mas Wayu Andre juga dari Seputih Ramen sudah hadir menyatu. Ada Mas Andon ya di Metro, terima kasih. Kemudian juga ada Mbak Ayu Lela Sari di Ramen Utara. Request lagunya apa ini? Bahas salah apa? Oh, oke. Okay. Nanti dicek dulu sama aku ya. Dan juga ada Om Agus Sekuteng, selamat malam. Wow, udah diapelin AJS aja di situ Om Agus. Semoga laris manis ya, ramai pokoknya. Nanti kalau ada waktu aku belok-belok dikit ya. Oke deh. Dan juga ada Mama Revan ya, Mbak Dila selamat malam. Mama Revan hadir minta dendengnya, bukan main-main. Oke, ditunggu aja keluarga sehat ya. Nanti kalau ada dendengnya pasti Dila kasih untuk bisti-bisti semuanya. Dan untuk malam hari ini yang mau gabung di Facebook juga boleh banget. Apakah harus aku sapa sekarang? Sepertinya boleh deh. Dila cek dulu yang ada di Facebook juga ya. Selamat malam, ada Bang Ali dari Sungai Lilin hadir ya, sukses selalu bersama Tri Rama, thank you. Juga ini ada Dion Gilar-Gilar Sejuta. Dan juga ada Yovia dari Kodim ya, thank you daripada gabung sama Adela, keluarga sehat malam hari ini. Nemenin malam minggu kamu, untuk kamu yang lagi di jalan hati-hati selalu ya Bes, selalu perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kalau ngantuk jangan dipaksa, buruan pulang ya kan. Kita lanjut lagi kalau gitu biar makin semangat dan gak ngantuk ya. Untuk kamu yang lagi berkendara di mobil, siapa tuh lagi pantengin Dela. Jangan kemana-mana kalau gitu, tetap di Goyang Malam, asik sekali Besti.
2: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan nggak gampang capek lagi.
0: Oh, iya, ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana, ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini, ya, Pak?
1: Oh, iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
4: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
6: Assalamualaikum, Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Namanya siapa, Pak?
7: Pak Sutimin.
6: Pak Sutimin. Alamatnya?
7: Yosomulyo Rawa Pitu.
6: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
7: Sakit boyok.
6: Sakit pinggang.
7: Sakit pinggang.
6: Terus?
7: Asam urat. Kolesterol.
6: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
7: Herbal Biosiaga Biosis.
6: Biosis Siaga.
7: Biosis.
6: Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
7: Masih satu.
6: Satu mau dua ini
7: ya,
6: udah ada perubahan?
7: Alhamdulillah ya.
6: Perubahannya gimana, Pak?
7: Ya, alhamdulillah. Sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
6: Sakit gigi
7: itu ya,
6: kita tesin ke gigi.
7: Giginya itu yang bolong itulah.
6: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
7: Ya, ada, alhamdulillah ada.
6: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana, Pak?
7: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
6: Assalamualaikum, Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Namanya siapa, Pak?
7: Pak Sutimin.
6: Pak Sutimin. Alamatnya?
7: Yosomulyo Rawa Pitu.
6: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
7: Sakit boyok.
6: Sakit pinggang.
7: Sakit pinggang.
6: Terus?
7: Asam urat. Kolesterol.
6: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
7: Herbal Biosiaga Biosis.
6: Biosis Siaga.
7: Biosis.
6: Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
7: Masih satu.
6: Satu mau dua ini
7: ya,
6: udah ada perubahan?
7: Alhamdulillah ya.
6: Perubahannya gimana, Pak?
7: Ya, alhamdulillah. Sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
6: Sakit gigi
7: itu ya,
6: kita tesin ke gigi.
7: Giginya itu yang bolong itulah.
6: Satu kali tetes ternyata sudah ada perubahan untuk sakit gigi.
7: Ya, ada, alhamdulillah ada.
6: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
7: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
6: Biosis siaga.
7: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
6: Terima kasih Pak ya.
7: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badane gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa.

0: neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Yeay, Besti. Selamat malam, kembali hadir bersama Dila tentunya di malam hari ini. Udah tertabola balik. Lihat Ade Nona ya, yang manis ini ada di sini lagi nemenin kamu tentunya. Gabung lagi boleh selama 30 menit lagi sisa waktu kita ya. Ini aku sapa langsung aja nih. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Oke, selamat malam, ada Grand Fama Ropi, benar?
1: Marupi.
0: Di mana, Grandpa? Pakai.
1: Sehat.
0: Ini dari mana, Bes?
1: Dari Tridatu, Lur.
0: Oh, Tridatu, Lampung Timur. Iya.
1: Kamu itu kok menghilang tanpa bilang-bilang, gimana sih?
0: Tapi aku datang lagi kan. Gimana ya kalau mau bilangnya ke semua tuh banyak deh yang dipamitin gitu,
1: iya,
0: Grandpa.
1: Tolong nangisor mejo. Kemana anak
0: ini? Ternyata aku hadir lagi ya kan, mengudara lagi.
1: Kirain merit.
0: Amin aja sih. Belum tapi meritnya ya aminin aja, Des. Oke.
1: Sehat ya?
0: Sehat dong, alhamdulillah.
1: Walaupun enggak malam minggu tetap happy.
0: Iya dong. Justru itu malam minggu. Makanya
1: sahabat
0: happy.
1: Yang dua udah pada bobo.
0: Udah.
1: Yeah.
0: Ini ada satu ini yang berkeliaran, Mas Yan.
1: Oh, Chandra Ormsi.
0: Bukan, yang laki. Chandra udah bobo nyenyak dia, Besti.
1: Trianya.
0: Trianya di rumah ini ada Abang Fandi berkeliaran nih.
1: Oh, Bang Fandi ada di situ. Malam untuk Bang Fandi.
0: Okay.
1: Nanti jam 12 Tri Rama gabung dengan Bataran gak ya, Bang Fandi?
0: Gimana? Jam berapa?
1: Itu kendang apa? Begadang.
0: Oh iya, nanti didengerin aja, Bes.
1: Non?
0: Nanti didengerin aja, Besti.
1: Non dalam.
0: Dalam.
1: Impa minta dari timur lagi.
0: Apa itu?
1: Cuk.
0: Gimana?
1: Goyang poco-poco.
0: Goyang poco-poco, coba ya dicari dulu, dicek sama Dela ya. Poco-poco dikasih. Oh. Goyangnya untuk siapa salamnya, silahkan.
1: Goyangnya untuk ini Ibu Sri Suprapti di Omanagung ya. Salam. Terus Bunda Christine di Karyatani, selamat malam juga. Untuk ini Bule Lumintu dan Tante Angeli Paijem, selamat malam. Untuk Bu Muslimah, selamat malam juga. Untuk Julius yang tadi tidak say hello, terima kasih. Terus untuk Ibu Rumyaseh yang tengah mendengarkan juga, Neri Tenggenut, selamat malam. Aduh, kok ngeblank kalau gitu untuk
0: semuanya aja.
1: Ya.
0: Oke deh, spesialnya dikasih untuk siapa?
1: Gimana?
0: Spesial ada untuk siapa, Gedan, Pak?
1: Spesialnya buat Dela yang lagi sibuk.
0: Sibuk. Sibuk bicara. Amin.
1: Dan Genpa selalu mendengarkan Tiko.
0: Oke, terima kasih. Kalau gitu. Pantang radio, Grandpa, ditunggu nendengnya.
1: Dirama dong.
0: Oke deh, ada Grandpa ya dari Tridatu, Labuan Ratu Besti. Wow, dari Tridatu kita geser lagi yuk, Besti. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam, Maklu.
2: Malam juga angel-angel ya, Dela.
0: Angel.
2: Angel, tenang angel pokoknya.
0: Tapi alhamdulillah yuk, akhir-akhir ini.
2: Alhamdulillah, masih walaupun
0: selagi
2: terakhir
0: berusaha pasti insya Allah bisa. Ya, ya.
2: Ada TikTok Kamalia, dia putra masuk ya.
0: Kayaknya iya deh. Itu ya, maklum
2: itu
0: ya.
2: Cucuku itu.
0: Selamat malam, Gamaliel.
2: itu dia lagi

0: Oke, selamat malam ya keluarganya Maklum, keluarga besar.
1: Kalau kembali besar. Ada Pak Warna, ada anakku yang cowok namanya Moldi Raja Cristiano.
0: Moldi Raja Cristiano.
1: Iya, 17 tahun umurnya Della.
0: Wah, masih berondong manis.
1: Maklum punya berondong Della.
0: Iya. Gimana? Malu?
1: Mantu.
0: Jauh banget ya, 17 tahun masih SMA, ya Allah.
1: Enggak apa-apa sih.
0: Kelas 2 ya. Semoga pintar sekolahnya ya. Mau Moldi siapa Mae? Malu?
1: Moldi. Cristiano.
0: Pintar sekolahnya ya Moldi ya.
1: Amin. Makasih.
0: Maklum boleh mau request sampai ikutan nendangku.
1: Sudah betul ya.
0: Sudah betul, boleh coba dicek dulu. Digoyang nih untuk siapa?
1: Goyangnya buat Green Bama Ruti, Tukeng Dalu, Putra LA, Mas Depa, Julius, ada

0: Ton, malam Ton, sama Mbak Neri Kota Gajah, malam Bu Muslimah Lek Turino, terus Pak Jenggot Putihnya juga malam. Buat semuanya adalah selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Kalau gitu pantang radio.
0: Sampai lama dong, thank you.
1: Oke, terima kasih ya. Maklum sudah bergabung sama Nila. Dan selamat malam juga di WhatsApp ini ada Bu Muslimah di Veteran ya. Terima kasih sudah hadir. Requestnya kopi pahit ya Mbak. Nanti dicek dulu sama Nila ya Bu. Dan juga ada Mbak Supana KNPI. Thank you, kita lanjut. Kalau gitu busy untuk berdendang kembali di sisa waktu kita yang tinggal berapa menit lagi ya. Ini ada 25 menit lagi lah ya. Oke deh, kalau kita pantang terus, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali busy.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nek. Alhamdulillah, Pak Nek wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nek. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Nek. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nek.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi sehat.

Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak.

0: masyarakat seputih Raman dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN 4 Seputih Raman, Lampung Tengah. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Sembako Mbak Andri samping lapangan Rama Nirwana RN
1: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Asyik sekali Besti.
3: Oke Besti, balik lagi sama Dela di malam hari ini ya. Luar biasa, malam hari ini tuh rame banget yang nontonin aku juga di TikTok nih. Selamat malam keluarga sehat yang udah pantengin di TikTok tadi ya. Thank you banyak-banyak, karena gak kerasa banget waktunya sudah mepet nih. Tinggal beberapa menit lagi aja aku nemenin kamu. Dan besok kita juga masih bisa ketemu ya, masih dengan jam yang sama, di jam 9.08 sampai dengan jam 10 malam. Setiap malam aku akan hadir nemenin besti-bestiku semuanya di malam hari ini. Karena besti-besti udah pada mau tidur ya. Kira-kira udah pada mau tidur belum, Bes? Kalau misalnya mau tidur, jangan lupa ya untuk selalu dikonsumsi obat herbalnya, Herbal Tetes Biosi nih. Herbal Tetes Premium masa kini untuk kamu-kamu semua, dan juga obat-obat herbal lainnya ya. Dan untuk kamu, oh iya, informasi aku lupa nih menyampaikan, untuk kamu yang mau borongin produk Biosi sih, nanti kamu bisa dapetin kupon loh, Bes. Kupon untuk bisa hadir di gelegar 11 tahunnya Tri Rama. Berhadiah banyak sekali ya. Pokoknya total hadiahnya tuh ada 11 juta rupiah. Ada juga beberapa barang-barang elektronik kayak mesin cuci, kemudian juga ada radio FM. Banyak banget lah Besti pokoknya. Jadi kamu bisa dapatkan ya kuponnya dengan cara memborong Biosi, datang langsung ke Radio Tri Rama ataupun misal di COD-in. Semakin banyak kamu borong produknya, tentunya semakin banyak juga kesempatan kamu untuk menang nanti di pengundian. Daripada siap ya kayak tahun-tahun sebelumnya ya, nanti kembaran pakai kaos, terus kita jalan sehat, terus kita bagi-bagi hadiah, dan tentunya bertemu ya dengan keluarga sehat semuanya. Jadi pada ngumpul, pada reuni-reuni ya gak sih Besti? Apalagi mau ketemu aku ataupun penyiar-penyiar lain juga boleh banget, ditunggu bisa gabung dan partisipasi ya. Nabung-nabung dulu boleh Besti, karena waktunya juga masih panjang. Dan terima kasih kalau gitu untuk bersamanya di malam hari ini ya. Dela harus pamit, selamat bermalam mingguan ya kan. Pokoknya sedap betul kayak lagu satu ini yang Dela bakal kasih untuk Besti-Besti. Dela pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap nyus.

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam ini, di malam minggu ya? Tapi yang untuk di tanggal 19 September 2026, coba kembali bersama aja sekeluarga sehat ya, atau di album Nostalgia atau persembahan ya, madu agarilo sekeluarga sehat ya. Madu si madu. Agar teman-teman keluarga sehat dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan madu si madunya, silakan langsung aja dapatkan keluarga sehat ya. Untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan tentunya ya. Untuk yang mau cew di pesan hadir boleh banget nih sayangku cintaku. Dan untuk di malam ini yuk, satu dendang album Nostalgia atau Wali di percobaan kita. Selamat malam, selamat menikmati seram malam, dan pastinya selamat menikmati malam minggu bersama keluarga tercinta.

masih di 93,1 FM Radio Tri Rama. Bebas segala informasi keluarga sehat ya. Asih bersama Jess dan juga ditemenin bareng Madu si Madu. Yaitu ada si Pahit, si Lembung ya. Terus juga ada Madu Nomrafin, Madu Pala juga keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kesehatan, kita punya solusi keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, untuk solusi untuk keluarga sehat Indonesia tentunya, untuk ya meredakan untuk permasalahan-permasalahan kesehatan ya, bisa banget keluarga sehat dikonsumsi Madu si Madu. Jadi untuk keluarga sehat yang baru pertama kali, jangan lupa untuk konsultasikan terlebih dahulu ya, atau di call center kita di 0831 760 600, atau juga bisa langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cawater Wibungur Lampung Timur. Dan untuk di keluarga sehat yang mau jauh di pesan antar, boleh sayangku. Promo sepakat September paket hemat. Tetap untuk pembelian ya, untuk BOC ya, dapatkan kupon di dalam kemasan atau pembelian agar ilus draw gratis susu kambing atau uang. Beli satu drink gratis satu, beli satu salty gratis satu, beli si lambung bonus susu kambing etawa, beli satu morinda gratis satu, beli dua baking gratis satu baking dengan kemasan yang sama, dan pembelian satu untuk Madu Tri Rama gaji gratis satu besi ya. Silakan, promo terbatas yang hanya bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan saja. Kembali satu dinang keluarga sehat yang mau ikut tergabung juga masih ditunggu. Atau ke 08 12 12 11 31 0.

Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

Sini 93,1 FM Radio Trirema. Masih bersama Jason Keluarga Sehat dan Persembahan Madu Si Madu. Atau gini malam minggu, selamat malam minggu ya. Rame ternyata base ya. Selamat malam minggu banyak yang nongkrong. Ya, malam base ya kalau aja semua ya. Di rumah saja. Gak di rumah, masih di radio saja ya. Terima kasih untuk Kediman juga masih sedia menemani di album Nostalgia Persembahan Madu Si Madu. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan, ya kita bisa menjadi solusinya ya. Seperti untuk yang penderita asam lambung, maget ya, untuk yang punya asam urat, rematik, kolesterol, diabetes darah tinggi, stroke ya. Atau juga untuk keluarga sehat ada permasalahan-permasalahan kesehatan, yang kita bisa menjadi solusi tepat untuk keluarga sehat tentunya ya. Dan terima kasih untuk di malam ini atau untuk di hari Sabtu ini ya, sudah mendapatkan untuk madu, madu si madu. Ada si pahit dia. Pak Sujarno Subingkar ya, untuk menjaga kesehatan bisa ada borong ya. Tadi juga dapat Tugiran Simbawaringin. Simbaringin ya, sudah mendapatkan madu nomor fit. Selamat malam juga untuk video keluarga saya dia, terima kasih sudah mendapatkan untuk madu nomor fit. Ada Ibu Ngatikem yang ada di rombong 9 ya. Selamat malam, ada Basu Hem ya, Sukarami sudah mendapatkan untuk madu si lambung. Selamat malam juga untuk ya, sudah mendapatkan susu kambing etawasi. Ada Bah Paidi yang ada di Karya Bakti ya, terima kasih. Selamat malam juga untuk dia keluarga saya ya, terima kasih. Tadi ada Bu Uin Taman Sari, sudah mendapatkan madu si lambung. Atau juga selamat malam, thank you. Selamat malam juga untuk semuanya keluarga sehat dimanapun berada, sudah setia menemani untuk di album Nostalgia. Selamat malam, ada Mas Edi.

di Pewi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Minggu, hadir di album Nostalgia. Kirim salamnya buat Pak E. Aska, ada Kang Ahyar, Abang Ogen ya. Tadi aku habis ya nongkrong tempatnya Mas Agus Sekuteng ya. Karena tadi ada yang COD sekalian deh nongkrong malam mingguan. Ternyata rame ya. Dan untuk pokoknya semua Ventri Rama dimanapun berada, untuk gerigasnya hitam putih fotomu, untuk kajisnya selamat bertugas ya. Terima kasih buat Mas ya, Edi PW yang ada di Seba 8 ya, sudah menyatu untuk di keluarga sehat ya. Untuk dendangnya hitam putih fotomu ya. Tiga, terima kasih untuk dendangnya, ditunggu ya untuk menemani di serat malam atau di malam minggunya keluarga sehat ya. Selamat malam juga kita sapa kembali di malam ini, ada Pak Endro ya, Juragan Mania. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Taman Negeri ya. Lagunya Tenda Biru. Salamnya buat semuanya aja. Untuk yang tugas, terima kasih. Kembali kasih buat Juragan Mania ya, alias Pak Indro yang ada di Taman Negeri, atau kedidanya Tenda Biru ya. Karena sekarang masih musim ya, Tenda Biru. Oke, satu dinding keluarga saya dia. Kita nikmatin bersama menemani di serat malam di album Nostalgia persembahan Madu Si Madu.

0: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
1: Loh, Nduk, kau yang apa? Kok kayak wong arep pamit saka dunia?
0: Wetengku iki lho, Kang. Rasanya perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
1: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
0: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
1: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
0: Yo, biasa.
1: Biasa kowe jam piro?
0: Jam 12 bengi.
1: 12 bengi.
0: Ketoke rada telat setitik.
1: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
0: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
1: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung, alami bahane terbukti khasiate.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Oke, masih di Pasuruan Cigana dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Asih di album Rosal Gea Keluarga Sehat di persembahan Madu Tri Rama KJ. Jadi untuk keluarga sehat ya, yang ingin mengatasi permasalahan untuk stamina, seperti untuk ejakulasi dini, lemas sawat, hipoten ya, atau mengentalkan sperma, buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, meningkatkan daya tahan tubuh, melancar peredaran darah dalam tubuh. Bisa banget keluarga sehat ya, untuk konsumsi 1 sendok

lagu dari Rama KJ ya. Bisa dirutini selama 2-3 hari, 1 sendok sebelum tidur. Dan selain itu baru dikeluarkan sedia 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Atau juga bisa langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Untuk yang mau COD juga boleh bisa diantarin sama Jason nanti ya. Tenang aja keluarga saya. Dan untuk Grim juga keluarga saya dia, selamat malam. Selamat menikmati seram malam ya, yang pastinya besok ya mulai beraktivitas kembali walaupun di weekend ya. Seperti aja sih ya, walaupun weekend tetap semangat untuk aktivitasnya ya. Oke, satu dengan keluarga sehat atau gede malam. Dan informasi kembali untuk keluarga saya bahwasannya besok hari Minggu ada cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama, jadi jangan lupa hadir dari jam 9 sampai jam 4 sore keluarga sehat. Oke, selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: hele.
1: Toto,
0: baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, ya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
1: Oh, iya, sayang.
2: Dinda tangkap ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan radio Trirema 9.

Oke, masih di album Nostalgia Color Gas Sehat ya. Atau gimana waktu sudah menyekat di menit 24 di jam 11 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Terima kasih untuk Color Gas Sehat yang sudah setia menemani. Atau di malam minggu ya. Di tanggal 19 September 2026. Selamat menikmati serat malam. Balik untuk dedang album Nostalgia atau persembahan Madu Tri Rama KJ. Promo masih ya tersedia. Atau pembelian 1 gratis 1 keluarga sehat ya. Dan untuk diman keluarga sehat yang mau COD atau juga pesan antar juga boleh pakai banget ya. Selamat malam untuk diman keluarga sehat. Terima kasih yang sudah menyatu. Atau di WhatsApp ya, ada Bu Muslimah. Album Nostalgia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja. Apa kabar? Sehat dong. Ada guysnya Teluk Bayur ya, buat Mas Ajesnya. Selamat malam, salam juga buat pendengar Radio Tari Ramadan juga jaringan dimanapun berada ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Ada Butet, selamat malam album Nostalgia. Hadir dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Selamat bertugas, semoga sehat, tetap semangat bang. Terima kasih untuk kerikannya Hati dan Cintamu dari Rati Purwasi. Hati dan Cintamu ya Bu Teti ya. Coba dicek dulu untuk kedendangnya. Semoga masuk ya Hati dan Cintamu. Untuk kedimalu keluarga sehat Indonesia ya. Dari miliknya Mita Talhatu. Kalau untuk dari Bunda Ratih belum masuk ya, mungkin gak apa-apa lah ya. Yang penting dendangnya sama. Selamat malam juga untuk tim keluarga sehat ya. Ada Bu Diana, hadir lagunya Jangan Ingin Menang Sendiri dari Betaria Sonata. Terima kasih. Kembali kasih untuk Bu Ediana. Sudah menyatu juga keluarga saya di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama KJ ya. Atau kedengarannya Jangan Ingin Menang Sendiri dari Betaria Sonata keluarga sehat ya. Oke, ditunggu dengarannya untuk Bu Ediana. Terima kasih untuk kedua keluarga sehat ya. Nah, ada Ibu Sumiati yang ada di Tambah Subur ya, sudah menyatu untuk video keluarga sehat. Bang Putraugan, selamat malam untuk lagunya Usah Kau Kenang Lagi untuk Besi. Selamat bertugas, saya selalu lancar ya segala urusannya, amin. Terima kasih kembali buat dirimu ya. Untuk ini juga selamat malam dan selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Din, sudah main HP nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Oh, Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
2: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
2: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
2: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
2: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
2: bahkan
0: iya,
2: juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
2: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
2: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

Ya, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani atau di serat malam keluarga sehat ya, atau mungkin menemani ya atau aktivitas di malam minggu, banyak aktivitas untuk di malam keluarga sehat ya, atau yang mungkin malam ini lagi kencan sama pasangan nongkrong ya. Untuk di musim kemarau seperti ini juga banyak lomba-lomba layangan ya Bes ya. Hari ini kayaknya ada deh. Ajis mah update banget ya, gimana Bes ya. Sekarang kan sudah zamannya untuk perkembangan di sosial media kan banyak ya yang sudah diposting gitu ya. Dan untuk ini juga terima kasih untuk keluarga saya yang sudah menemani untuk di album nostalgia persembahan untuk Madu Ayah, Si Madu dan juga Madu Tri Rama Kaji. Madu yang sudah disempurnakan ya, dari madu yang sebelumnya keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin ya mendapatkan, silahkan bisa langsung dapatkan di Radio Tri Rama di Jalan Gawang Desa Taman Negeri Cabater Wibur Lampung Timur atau di Radio Jaringan yang sudah COD. Terima kasih promo sepakat ya untuk paket hematnya. Masih banyak tersedia Bes ya. Dan untuk di malam juga terima kasih atau keluarga sehat yang sudah setia menemani di album nostalgia. Waktunya Jess pamit di keluarga sehat ya. Salam sehat selalu. Dan Ajis akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye.

0: oksigen desa. Ventilator oksigen. Malah kono ngarani tabung LPG ya. Ojo nemen-nemen tabuk. Wong alat bantu napas kok tabung LPG. Iki sak luwung iki oksigen. Ini malah tabung LPG. Iku lho sing berkutuk-berkutuk iku lho. Eh, le duwite to miliaran. Lho uripe nang ruang ICU nu gawe apa? Mangan wis gak iso, ngombe gak iso, ngoyonge sing diselang. Duit miliaran uripe cuma. Apa persis? Matur suwun. Ini juga contoh persis-persis no. Ya mending sampean masih gak patahin di duit sehat. Mangan semongko iso ngerokotin tek sak kulit-kulite. Mangan sate sisili sak sunduk-sunduk e. Mana lo? Wes, nomor 10.
1: Di setiap acara syukuran, ayat yang sering dibaca adalah La in syakartum La azidannakum. Sampean diparingi nikmat ambek Gusti Allah sak pira ae, nikmat apa ae, lek sampean syukur mesti ditambahi, ditambahi terus, ditambahi, tambah nikmat, tambah nyeneng no, tambah ayem, tambah tentrem, tambah bahagia, tambah apik. Namanya barokah. Wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Sampeyan diparingi nikmat Gusti Allah apa ae sak pira ae, lek sampeyan kufur, awas. Nikmat sing wis sampeyan terima iku iso berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita. Namanya musibah. Artine ngeten Bapak Ibu. Kula sampeyan diparingi nikmat ambek Gusti Allah. Iku asline ya diuji. Diberi kenikmatan itu artinya juga diberi ujian. Coba wong kajangan, wong kepo kajang tak gawe nikmat iki dadine ya apa? Syukur tak kufur. Nikmat sing tak kekno jare Gusti Allah ngono. Ndadekno apik ta ndadekno rusak. Tak kei nikmat iku padha karo tak kei ujian. Lek nggarape ujian niku tepak bener, tak tambahi nikmate. Tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Arane barokah. Lek nggarape ujian kok gak tepak, keliru, salah, elek. Nikmat iki berubah menjadi siksa yang menyakitkan, arane musibah. Dadi kula sampean lek nampa nikmat iku berarti nampa ujian. Dadine ya apa? Ya tergantung kula sampean. Syukur tak kufur, lek syukur dadine barokah, lek kufur dadine musibah. Sampean pilih musibah ta barokah? Nah, syaratte kudu pinter syukur. Lah saiki wong kajangan, wong poh kajang, uripe sampean kira-kira akeh ndi nek syukur karo lek kufur? Lho sing banter gak usah isin, sampean ki urip akean ndi lek syukur karo lek kufur? Wong kajangan akean ndi lek nerima karo lek ngersula? Akeh ndi nek tobat karo nek sambat? Wong kajangan akean ndi nek amal soleh karo amal salah?

Ibu-ibu akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel. Bapak-bapak akeh ndi nek poso karo nek dosa. Akeh ndi nek sembahyang karo nek mblayang. Ibu-ibu akeh ndi nek zikiran karo nek rasan-rasan. Sing nom-nom iku semangat ndi khataman Quran karo gendaan. Lah ngono kok arane syukur tak kufur? Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya enggak barokah. Jelas itu salahnya sendiri karena enggak pandai bersyukur. Undang-undangnya Gusti Allah wis jelas. Sopo ae kapan pinter syukur mesti uripe barokah. Sopo ae kapan kufur mesti uripe musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampean kabeh iki mesti kepingine barokah. Barokah iku ngopo sih? Barokah iku ziyadatul khair. Bertambahnya nilai kebaikan. Hidup yang barokah itu hidup yang selalu bertambah baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak sholatnya yang sunah-sunah, semakin banyak sedekahnya, semakin banyak silaturahimnya, semakin banyak zikirnya, semakin banyak pahalanya. Tambah tua tambah mulia, tambah suwe tambah sae. Ojo nganti gaplek peringkilan, tambah tuwek tambah petakilan, tapi kudu gaplek dicampur jahe, tambah tuwek tambah sae. Gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah ape. Gaplek dipangan wedhus mendem. Hidup yang barokah itu ada dinamika ke arah yang selalu lebih baik. Kalau orang daerah saya Bojonegoro menyebutnya to be excellent. Pokoknya ukurannya ngeten, makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin lama semakin tinggi derajatnya, semakin tua semakin mahal harganya. Jangan sampai hidup makin lama derajatnya makin rendah, harganya makin murah. Ini hidup yang gagal. Wong barang donya iki lho kabeh regane tambah suwe tambah larang. Nggih napa nggih? Tanah iku nduk endi ae regane tambah suwe tambah larang. Kendaraan bermotor regane tambah suwe tambah sing banter, alat-alat elektronik regane tambah suwe tambah perabot rumah tangga opo ae iku regane tambah suwe tambah sampai bumbu-bumbu dapur, bawang, brambang, tumbar, merica, lombok, uyah, minyak goreng regane tambah suwe tambah. Aku ceramah yang ngono. Loh, maksudnya aku nek ceramah yang ngono iku. Lah barokah iku sing dadekno bahagia bareng. Pengen susah atau pengen bahagia? Semua orang pengen bahagia. Gak ada orang yang pengen menderita. Gak ada orang yang pengen merana. Gak ada orang yang pengen susah. Semua pengen bahagia. Dan bahagia itu wajib. Susah itu dosa. Mulane aja dikulinakno. Bahagia iku ridho. Bahagia iku lega. Bahagia iku sehat. Mulane akeh wong awet sehat mergo atine bahagia. Susah iku lara, mulane akeh wong lara-laron mergo atine. Susah iku dosa. Ana sing bingung. Lah nek susah dosa, padahal aku bendino susah. Wong uripku iki susah. Berarti aku bendino lak dosa. Iya. Sopo sing ngongkon susah? Wong karo Gusti Allah gak oleh kok. La takhaf wala tahzan.
Urip iku gak oleh susah. Apa maneh susah mikir ekonomi? Apa maneh susah mikir butuhan? Dosa sampean. Saman lek susah, aku meneh mangan apa? Saman adek susah, kuwatir meneh gak iso mangan, dosa gede. Saman padha karo ngenyek Gusti Allah. Sampean padha karo melecehkan Allah. Gusti Allah iku menjamin rezekine seluruh makhluk. Sedaya makhluk ki rezekine dijamin dening Gusti Allah, termasuk rezekine sampean dijamin Gusti Allah. Lah kok sampean susah, sampean kuwatir meneh mangan apa? Sampean kok kuwatir meneh gak iso mangan? Berarti padha karo sampean gak percaya nang Allah. Berarti padha karo sampean ngremehno Gusti Allah. Berarti padha karo sampean nganggep Gusti Allah iku gak sanggup nyukupi rezekimu. Dosa sampean. Mulane gak usah sedih masalah rezeki, masalah butuhan, masalah ekonomi. Gajah iku lho gak tahu sekolah ya lawemu-lemu. Oh, gajah lan. Ayo wis, cecek iki lho cecek. Wong kene lek arane cecek tak cicak. Cecek iki lho cecek. Iku uripe nempel nang tembok, dene gak duwe lar, gak iso mabur. Padahal panganane cecek iku kewan-kewan sing mabur. Nyamuk, laron, kaper. Ceceke gak iso mabur wong gak duwe lar. Tapi gak ono cecek kena busung lapar. Gak ono cecek kaliren, soale yakin dijamin Allah rezekine. Mosok wong kajangan kalah karo lelapa susah kok dosa. Wong susah iku mergo sing dilakoni salah, mergo sing dilakoni elek. Selama sing dilakoni bener apik, mesti bahagia, ayem, tentrem, seneng, tenang. Lek sing dilakoni salah, lek sing dilakoni elek, mesti cemas, khawatir, gelisah, susah. Hoi. Mulane sampean lek pengen ngerti ya, sing sampean lakoni ku apik ta elek, gampang. Ya apa carane? Istafti qalbak. Takokno nang atimu. Sampean nglakoni apa ae? Lek kapan atine sampean kok ayem, seneng, tentrem, tenang, bahagia, mesti sing sampean lakoni apik. Sampean nglakoni apa ae? Lek atine sampean kok khawatir, cemas, gelisah, susah, mesti sing sampean lakoni elek. Wis, saiki sampean ngumpul ndok kene. Padahal ki yo uyel-uyelan, sesek-sesekan, sumuk. Adek mampu kelek kecut. Mampu untuk celengut-celengut. Lek lungguhe gak enak sesek-sesekan ndoprok. Tapi aku takon jujur sampean. Atine sampean ndok kene iki. Susah ta seneng? Gelisah ta ayem? Mergo sing sampean lakoni apik ketok ayem kabeh sampean. Pokoke gak ketara nek kreditanmu gurung lunas. Mergo sing sampean lakoni apik, sampean ndok kene selawatan, zikir, ndonga, ngaji, mesti antine ayem. Ayo coba wong nyolong. Gak kira tenang. Tingak, tinguk. Tolat. Kuatir konangan, kuatir ketangkep. Mergo sing dilakoni elek. Maneh sampean lek sekali waktu bengi-bengi pas sholat tahajud sepurane tak kei sekali waktu soale potongamu ya gak mungkin iso rutin tahajud wis gak mungkin. Sopo ngomong ngenyek uang iku nek tahajude rutin wajahe cerah mencorong lho wajahmu mencureng. Mulane tak kei sekali waktu wong panjene yo arang-arang. Sampean lek sekali waktu bengi-bengi kok qiyamul lail tahajud ngono kok perasaane sampean gelisah ta tenang? Sing banter susah ta tentrem? Tenang, tentrem, ayem, bahagia ngono rasane. Gak ono wong mari tahajud kok getun ni ono. Tapi coba sampean lek pas rasan-rasan mesti gelisah, gak kira tenang. Mulane wong rasan-rasane iku ngomongnya gak ono sing banter, klesik-klesik. Gak ono wong rasan-rasan kok gawe sonhor.
Pokoknya sampean ngelakoni apa wae nek atine sampean ayem, tentrem, seneng, tenang, bahagia, mesti sing sampean lakoni apik. Tapi lek atine sampean kok cemas, khawatir, gelisah, susah, mesti sing sampean lakoni elek. Ibu-ibu jawab apa sing banter. Sampean misale numpak sepeda motor, digoncekno bojone dhewe karo digoncekno bojone wong liya, rasane padha ta beda? Nah, berarti kulino iku. Kok iso bedakno? Lelek sing boncekno bojone dhewe, ya tenang, ketemu sapa ae ya tenang, gak ada gopoh, gak ada bingung. Padha koncone ya tambah pamer keakraban dan kemesraan dengan suami. Nanti nanti, Mbak, nanti nang pasar ati belanja ngerakut bangkean. Lek perlu cekelan busi. Ini coba lagi gojek no bujone wong liya dudu gojek lo ya aja mbantahon. Kowe tok tonggo tok adoh ngono wis gopoh wis an bongko ana tonggoku langsung raine ditutupi sret ampek ndep pipis ana sing tau ngono iki aku ngerti pokoke wonge rada lemu. Wonge kipas-kipas yo langsung diselehno kipase yo iku wonge. Anjane sing dilakoni salah. Iki gak cuma uang tok, kucing lho kucing. Nek sing dilakoni bener apik, tenang dene. Diceluk karo ndarane, celuk karo ndarane. Pus pus pus pus. Klunuk klunuk klunuk. Sapa ngomong persismu? Matur suwun. Ditoki pindang telung piring ya tenang nek mangan iso khusyuk tumaknina masih ana wong riwariwi slintas-slinti ana rame kaya apa tenang dene mangane wong sing dilakoni apik bener kadek kuatir kadek wedi walaupun ana bledek lho dor apa ya bledek ya ngagetno. Masa ana bledek kok trit. Bledek apa ya? Apa sampean yo kaget? Kucinge tawenang. Soale sing dilakoni apik bener, coba nek sing dilakoni elek, salah. Pindang wis ditutupi, dicolong. Ayo coba ndasele ungkil-ungkil-ungkil-ungkil buka tutup yo. Ene wong liwat sriwet to ne. Dibatek Mas yo ndase wis mlebu separo. Ndase wis mlebu separo lho dibatek. Mergo sing dilakoni elek. Iku kucing, wong yo ngono. Sampeyan aja mancing-mancing pikiranku sampeyan. Maling lho maling. Loh. Wes ingok-ingok cendelo omahe wong, terus enek polisi lewat sriwet, yo ndase mlebu separo lho dibatek meneh. Rumangsa munda sapa? Oh, ndas kucing. Mulane kula sampean diwajibno bahagia, maknane nopo? Isoe bahagia sing dilakoni kudu apik. Tugas utama menungso nduk donya iki nglakoni barang apik, mulane bahagia ku wajib. Saking pentinge bahagia, setiap azan berkumandang pasti ada ajakan dan seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Diulang sampai dua kali setiap azan. Ayo bahagia. Bapak Ibu, ten gen kula Bojonegoro mriko sampai saiki azan wis gawe hayya 'alal falah. Ndok kene ya apa? Yuk, yuk tasik. Tiru.
Aduh, saking pentingnya bahagia. Mulane aku lagune anak-anak iku aku sing paling seneng lagu iku lho. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu. Nih, berarti wong lah gak oleh susah sih. Dikongkon bahagia. Buat apa? Buat apa? Susah itu. Di sini, di sana, di mana-mana. Nah, di sini senangnya berarti fit dunia hasanah. Di sini itu di dunia senang, bahagia. Di sana senang berarti di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, bahagia. Di mana-mana hatiku senang, dunia, alam barzah, alam kubur, di akhirat semuanya bahagia. Loh, di sini, di sana, di mana-mana, di sini, di sana, di mana-mana, terus.

sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Para orang-orang OON yang saya hormati. Wis gerang kaya arek cilik. Iku lek arek cilik ngono iku. Nek sampean wis gedhe kok dirubah rek aja tra la la la la la. Apa ngono iku? Ya sing rondo religius lah diganti.

sama nemari nyanyi iki kok terus mati. Husnul Khotimah mlebu swarga amyan. Nah, sing amene ketoke pengen cepet berangkat iku. Lah yo temen to, lo sampean mari Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oek. Berarti matimu mengucapkan kalimat tauhid, nggawa iman, husnul khotimah. Lah nek sing mau tra la la la la la la la la la oek. Mangan ayo ngomong sak ngomongin sing apik. Sapa ngerti ku dadi omongan terakhir. Woi, makanya sampean kula ngulangi nyanyi anak. Kuwi nek sing ya usahane sing ana pendidikane lho, Bu. Ada nilai edukasinya, ana ilmune. Aja syukur jeplak. Narek cilik diulangi nyanyi, serong ke kiri. Terus lho tralalalane. Lho, pendidikan dasar itu ihdinas siratal tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Lagi saya cili, ayo wis diulangi. Serong ke kiri, serong ke kanan. Oh cili diulangi serong. Mari serong terus weneng. La la la la la la. Oh gerangi anakmu dadi tukang serong. Lagu apa ini? Kadang arek sik cilik diulangi bojok. Iki umum iki sak Indonesia. Sik cilik sekan dipangku kae ambek ditepuk-tepukno kae. Ba ami ami belalang. Siang kalau malam bojok. Kuwi bayi sak donya ku siang malam padha mimik susu. Siang ya mimik susu, malam ya mimik. Lah nek siang makan nasi malam nritik nggaleki susu sapa? Bayi tuwek iku. Enggak tepak. Lah sampean lek seneng nadane ya kalimate diganti lah. Pak ami ami belalang kupu-kupu besok jadi kiai sekarang mondok dulu. Ngapain to? Keplok apa wong sampean biasane? Pak ami ami belalang tupu-tupu. Siang makan nanti kalau malam mimik cucu. Ngono kuwi anake ambek didemekno. Cucu. Enggak apa ya wis seru nek tutuki no tene. Apa ini? Pak ame ame belalang kupu-kupu besok jadi bunyai sekarang ngaji dulu itu kan apa itu? Apa ya saya ingin ini? Zaman lu mau soga melu orang ojo cerewet paring rungok no rewel. Kenapa orang harus bahagia? Ngene Bu. Uangnya mau tak omong no. Tadi sudah saya sampaikan tugas utama hidup di dunia ini jadi orang baik. Lah orang baik itu siapa? Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Orang baik itu orang yang hidupnya menebar manfaat kepada banyak orang, berarti menyenangkan banyak orang, berarti membahagiakan banyak orang. Orang baik itu orang yang bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Lah supaya bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain, hidupnya sendiri harus bahagia. Dia harus memiliki kebahagiaan. Lah kalau dia enggak punya kebahagiaan, kalau hidupnya sendiri enggak bahagia, bisa enggak membagi kebahagiaan kepada orang lain? Astagfirullah, gak digatekno aku. Orang baik
itu yang bisa berbagi manfaat kepada banyak orang, berarti menyenangkan banyak orang, membahagiakan banyak orang, berbagi kebahagiaan kepada banyak orang. Nah, yang bisa berbagi kebahagiaan ya orang-orang yang mempunyai kebahagiaan, orang-orang yang hidupnya bahagia. Lah kalau hidupnya sendiri enggak bahagia, berarti dia enggak punya kebahagiaan. Ya enggak mungkin dia bisa berbagi kebahagiaan. Apanya yang mau dibagi orang dia enggak punya kebahagiaan? Padha karo ngene lho. Yang bisa berbagi duit ya hanya orang-orang yang punya duit, betul? Ya. Lah kalau orang-orang yang tidak gablek duit seperti yang ndoprok-ndoprok di bawah itu, sepurane aja rumoso dinyak, lek duitmu akeh sampean gak kira gelem lungguh ndoprok-ndoprok ngono ku gak kira gelem. Lek wong soge iki teko ndok acara ngene iki yang njaluk tempat sing VIP. Anane gelem ndoprok-ndoprok sesek-sesekan mergo mla. Halo. Lha wong nek ra ndek duit kok dikongkon ndum duit ya apane sing kate dindum? Dia enggak punya kebahagiaan kok mau berbagi kebahagiaan? Halo? Bu. Ya Allah, gak direken aku. Wong susah gak mungkin iso berbagi kebahagiaan. Wong dia enggak punya kebahagiaan. Wong susah ki isoe ya bagi-bagi kesusahan. Wong susah wisoe yo andum kesusahan. Sampeyan nek gak percaya, sampeyan lungo jejer wong susah, mesti katut susah sampeyan. Disambati, dicurhati, kuwatir diutangi. Mulane aku mau lungo ndok ngono. Kuwatir ketularan. Wek. Padahal ngene kok idee. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Siapa yang suka mencelakakan orang lain, dia akan dibikin celaka sama Allah. Sebaliknya, siapa yang suka menyenangkan orang lain, hidupnya akan dibikin senang sama Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Mulane kula ket biyen sampai saiki lek ngaji jamaahe takjak bahagia, jamaahe takjak guyu. Kenapa? Kalau aku membahagiakan banyak orang, maka aku akan dibahagiakan oleh Allah. Ono sing gak seneng ya wis. Ket biyen wis dilokno wong. Iku ngaji ta dagelan. Ngaji kok guyon tok ngilok-ngilokno wong macam-macam. Padahal aku ngilokno iku kan bahasa akrab. Aku tuh orangnya enggak bisa jauh dari kamu. Ket biyen aku dilokno wong. Iku kiai ta dagelan. Ngaji cuma guyon tok ngene-ngene. Antek ngilok-ngilokno wong. Saya enggak kudu klarifikasi apa maneh bantah apa maneh berusaha untuk membersihkan diri membela ndak. Saya diem tapi saya akan menjawab dengan prestasi. Suatu saat akan terbukti bahwa metode pengajian umum yang paling mudah diterima semua lapisan masyarakat adalah yang seperti ini, dan itu terbukti. Loh, ya toh. Makanya yo awet. Dok, saya ini kan orang lawas. Kula-kula sapa mriki niku ket mulai tahun piro? 2005, 2006, 2007. Sapa ngomong? Biyen sik elek kok. Sapa ngomong? Ayo balenono, balenono. Lambe syukur mbletat tae. Enggak enak dirungokno. Ket mulai biyen. Wes ngapunten. Nah, sekarang banyak bermunculan penceramah-penceramah baru. Tapi Abah Anza tetap di hatimu kan? Loh, jujur sih tadi aku sempat pesimis. Artinya, alah aku sekumpul aku untuk ngene pelandaan, untuk ngene apa ki jenenge? Pokajang Perak. Wis balak-balik aku untuk daerah kon. Paling wong-wong wis mlenger, wis bosen. Alah paling jamaah titik. Jujur sih aku sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Tapi begitu ngelihat jenengan antusiasi kayak gini, aku tambah sayang aku sama kamu. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek gak usah.
Nek aku ngajak sing enom malah sing tuwek ndisi. Ono sing ditambahin. Gilanya. Lah wes saiki ngene, Bu. Zaman iki cek bahagia, cek iso bahagia, kudu usaha. Lah lapo kudu usaha? Gusti Allah gak iso tak gawe wong bahagia tanpa usaha. Yo iso wong Gusti Allah ki Maha Kuwasa. Gusti Allah iso ae gawe wong bahagia, wonge gak ate usaha mbek Gusti Allah dike bahagia. Yo iso Allah Maha Kuwasa. Tapi sampean tetep dikongkon usaha, tujuane supaya kebahagiaan sampean niku sempurna. Sampean niku lek mari usaha patentengan kawesel leso terus nampa hasil kok lega ngono rasane. Timbangane gak lapo-lapo, gak usaha, gak patentengan, terus moro-moro oleh. Ngono ku gak patek lega. Kok koyo gak paham ya diomongi ngene iki. Manusia itu punya karakter cenderung suka menikmati hasil karyanya sendiri. Kalau itu hasil karyanya sendiri, usahanya sendiri, kerja kerasnya sendiri, wah itu akan terasa lega dan betul-betul membahagiakan daripada karya orang lain. Wes ngene-ngene jawaban. Ibu-ibu sampean seneng di ngeramut anak hasile sampean dhewe karo ngeramut anak hasile wong liya. Yo seneng hasile dhewe masih rada penceng-penceng didik. Hasile dhewe. Woi. Woi. Zaman iki ya misale yo. Wis gak ate lapo-lapo. Moro-moro oleh hasil sak pirang-pirang, malah bingung sampean. Lah karepe sampean iki lak ngono. Anjene wong lek gak patek cerdas sing ngono iku. Wong lek cerdas itu seneng menikmati proses. Lah nek wong oon iku senengane nampa dadi, terima beres, merui dadi, gak gelem soro, iku wong oon. Yuk, lek wong cerdas itu seneng menikmati proses. Jadi proses itu betul-betul dinikmati. Mulane ngene. Sekolah dhisik, ngaji dhisik. Yo mutolaah, yo belajar ndres ngapalno terus nampa ilmu, lega, nikmat ngono. Oleh ijazah, seneng ngono. Mulane wong pinter, wong cerdas iku umpama ditawani ngene. Mbak, sampean gelem ta? Wis gak ada kuliah, gak ada sekolah, tapi kok sama nulai ijazah, sama jadi sarjana. Mah, cara apa ngono kok? Wong gak tau kuliah kok duwe ijazah, gak tau kuliah kok jadi sarjana. Lucu. Mah, gak seneng. Iki nek wong pinter. Wong padha karo wong ireng diarani kuning nang guyu-guyu. Wong duduk sarjana diceluk sarjana guyu-guyu. Wong gak tau kuliah. Paham? Gak tau mondok, gak iso ngaji, diceluk al-mukarram kiai, iso plenga-plenga guyang guyu. Bingung no wong. Ketara wong oon. Paham? Duh, lek wong oon anjane ngono ku senenge meruhi dadi. Mas, sampean gelem ta, Mas? Wis gak atek kuliah, gak atek sekolah, kok sampean oleh ijazah dadi sarjana. Ngono ku guyu. Eh, entek piro? Entek piro? Bayare piro? Ngono. Ketara wong oon. Bapak Ibu, sama ini kulik kerja paulai gak karuan, peras keringat, banting tulang, petentengan, lesoh, kesel, lempok, terus nopo duit, nopo hasil, lego. Daripada wes gak lapo-lapo meneng moro-moro dikei duit, era lego. Aku lho gak lapo-lapo mrene moro-moro dibiyuki duit telung koper, gak lego ngono iku. Mangkane yo kudu petentengan ceramah. Wes saiki ngene wes, jawaban. Bapak Ibu, sampean pilih ndi? Wes gak atek lapo-lapo, moro-moro sampean langsung duwe anak. Karo
karo sampean lapo-lapo dhisik lagek duwe anak, pilih ndi? Ya pilih lapo-lapo dhisik wong sing enak iku lapo-lapo ae. Lha sampean lho gak lapo-lapo, moro-moro langsung duwe anak. Bingung sampean. Ya enak lapo-lapo dhisik, perengkosan ra karuan, petentengan terus dibalan-baleni nek lapo-lapo. Lagek duwe anak. Mulane sampean saiki nduk donya iki dikongkon lapo-lapo, dikongkon petentengan, menenang akhirat, sampean nampa hasil iku lega, sempurna, nikmat, bahagia mergo hasil kerja kerase sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong kajangan, wong po kajang sampean rungokno. Sampean niku menenang swarga, besi to. Besi to diamini. Cita tak gak? Sama niku menenang swarga, besi to. Sama ndok konong kok dikei kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Hasile sampean petentengan nang donya, hasile sampean lapo-lapo nang donya, lego, nikmat, ngono. Bima kuntum ta'malun. Ngono Bu. Lah saiki sampean ndok donya gak soro, gak petentengan, gak lapo-lapo. Menenang akhirat mau dikai hasil, bingung sampean. Paham tak gak yang ini? Mulane ya, saiki sing liyane wis seneng-seneng dok make dolenan HP sama dok kene petentengan. Ayo coba sumu uyel-uyelan ono sing kangor karo mangku anak, yo mangku tok ambek ngemii barang. Kok mburi kok. Coba ngomong matane. Aku yo gak nyawang tapi ketok. Wong aku nang dukur salah mengeluarkan anggota badan. Iki dalam rangka sampean lapo-lapo, petentengan, meneh sampean nampa hasil iku lega. Understand? Paham to? Bengi-bengi wayahe wong do turu. Gak lapo-lapo. Wong kiyer-kiyer, ngayer-ngayer, melungker, mabrek iler. Ngeketang kaya pindang dadi batang. Saman terus tangi, terus lapo-lapo. Maksudnya lapo-lapo iku ya apa? Salat. Polahmu gak karuan iki kok. Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, ndut-ndut, gobek-gobek. Cerekal nih, Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, ndut-ndut, gobek-gobek. Polae cerekal tangi meneh Allahu Akbar entul-entul jadi-jadi tuli-guli kentut-tut gobek-gobek cerekal meneh Allahu Akbar entul-entul jadi-jadi tuli-guli kentut-tut gobek-gobek lha sing liyane ka sampean Allahu Akbar entul-entul jadi-jadi tuli-guli kentut-tut gobek-gobek iku dikongkon lapo-lapo meneh sampean ngerasakno nikmat sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki saiki iki ana sing mbuh karaokean nduk ana. Ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep. Suwagaro karwan. Sampeyan nduk kene mau dijak selawatan nggih.

0: bandeng, iwak bandeng, ana iwak sepat.
1: Aku tau ditakoni wong, "Bah, niku selawat napa, Bah?" Tak jawab nama-nama ikan. Apa mana kaya repes yang nada tinggi kaya lontong tahuan, lontong sate, ya itulah departemen perbedokan. Eh, sing liyane kaya mbok karaokenan to lapo iku ajep ajep ajep ajep ajep ajep sampean ndok kene selawatan zikir ndonga ngono lho Bu. Iku oleh to Pak, dina Senin karo dina Kamis liyane mangan sak wareke ngombe sak tuwuke sampean ngempet masih yo kepingin arane poso iku dalam rangka pertentangan lapo-lapo. Tiap dina Senin sampean nyenen, tiap dina Kamis sampean ngemis.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
5: Gue keluhannya apa?
4: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyotani kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalau kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalau ngebiosi.
5: Iya sih, pun telas nintan botol bu biasa.
4: Saat ini kita kok, sekawan ini kita kok. Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiannya lo tesek tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel gatel enggak pun boten
5: enggak bu. Wow, ibu Sanjang adik ini ku sakit sakit apa bu?
4: Ginjal bengkak.
5: Ginjal bengkak
4: enggak bios sih kalau jasal keadaan kalau niki soalnya wow nenek teng niku kan dah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niko saged bonceng niku lho
5: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngerosne kepenak
4: nggih pun penak
5: nggih bu pesen-pesen kangge masyarakat nggih.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Gak pas ya apa wis dipasno kok gak pas. Zamane ku di aku kate pindah. Ya kurang yang meneh kok ngundang meneh. Dalam rangka sampean dikongkon lapo-lapo. Ngono Bu. Iku maksude ngono sampean dikongkon lapo-lapo. Syukur iku maknane tasarrufun ni'mah fi mardhatillah. Mendaya gunakan nikmat pemberian Allah untuk hal-hal yang mendatangkan ridhone Gusti. Dadi nikmat peparinge Gusti Allah iku digunakno gawe nglakoni apa wae sing iso nekakno ridhane Gusti. Iku arane syukur, dikae nikmat meripat, apa sing iso nekakno ridhane Gusti Allah dengan mata. Hei, gawe maca Quran, gawe maca buku, lek nonton-nonton apa ae langsung tek. Ambil ilmunya, ambil hikmahnya, ngono meripat. Aja gawe mentelengi HP. Ayah apa-apa. Aku gak tau maca Quran sing diwacai kitab, kitabe Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Enten apa mboten? Ono aku ngerti, pokoknya wonge saiki lungguhe sembojong. Lah iku sikile langsung ditekuk iku ya iku wong.

nikmat pemberiannya Allah gaya apa? Ya ngrungokno kalam-kalam hikmah, ngrungokno hal-hal yang manfaat. Kawabeh lesan nikmat pemberiannya Allah gaya apa? Maca Quran, zikir, wiridan, nuturi wong. Yang keluar dari lesan, bibir lesan basahi terus dengan zikir, dengan harapan kelak ketika menghadap Allah, bibir ini juga akan melepak, mengucapkan zikir, bibir yang menjadi penuntun kebenaran bagi umat manusia yang lain. Iki jenenge syukur, menggunakan nikmat berupa bibir lisan ini untuk hal-hal yang mendatangkan ridhane Gusti Allah. Cok kayaknya lah tubuh cumu ono lho, pengajian yo sregep, yo melu tahlilan, yasinan, muslimatan, yo sregep sholawatan, tapi nang bojone nyelatunan wonten apa mboten? Aku weruh saiki wong iki kudu coklat. Didemeki kudunge. Tenangane ngelokno wong, ana tanggae soge berkatan, apa selametan nggih berkat gepeng ya dilokno. Nang pengajian iki mentolo ngrasani kiyaine. Ana. Pokoke omahe kajangan RT 4. Madhep ngalor omahe. Leres. Dan seterusnya astagfirullahalazim. Lah wes saiki ngene, iya bahagia itu nikmat. Napa, Bu? Nikmat itu sesuatu yang terus kita minta kepada Allah. Tiap hari dan sering itu, setiap baca Fatihah kita selalu mohon kenikmatan kepada Allah. Kapan niku? Ya waktu berdoa. Fatihah itu isinya dua kelompok. Kelompok pertama memuji Allah, kelompok kedua berdoa kepada Allah. Oke, mulai pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niku muji nang Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niku muji-muji datang Gusti Allah. Arrahmanirrahim. Muji-muji nang Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muji-muji nang Allah. Lah mulai iki terus ndonga. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, mugi kula niki panjenengan paringi pituduh siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa iku siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, niku jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Berarti nyuwun diparingi nik. Lho ora nyaut, nyuwun diparingi nik. Nah, nikmat iku bahagia, barokah. Ngene Bapak Ibu, nikmat iku gak kudu enak. Nikmat karo enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Lah ngono wis gak ngerti pokoke yes ngono aku wis lega pisan. Loh beda nikmat dengan enak itu. Nikmat itu kadang-kadang capek, payah, sakit, tapi terasa nikmat. Ngono lho, sampean iso bedakno ya. Antara nikmat dengan enak. Coba konsentrasi dong sayang. Aku kesini tuh demi kamu. Kok kamunya nyuekin aku sih? Coba ngomong CND Leo. Tolong ya, supaya sampean tahu bedanya nikmat dengan enak. Tolong dijawab sung buanter. Nek gak buanter langsung tak dongani pindah aku. Bapak Ibu tolong dijawab ya. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak ndi? Nah, sawah jane potonganmu gak tau nang restoran. Kok iso kok ngenyek jarene? Ya ngono ku jawabane wong sing gak tau nang restoran mewah. Jawab iso sawah. Gak perkara jujure ancane jawabanmu salah. Aku takon enak ndi? Jelas enak sing nang restoran. Lho wong regane ae luweh larang, menunya lebih spesial, bumbunya lebih lengkap, macam-macam. Itu kalau bicara enak lho ya. Tapi soal nikmat, bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Itu baru bener jawabane. Lha nek perkara enak kok enak ndi? Sawah. Anjene gak tau roh rasane mangan di restoran mewah.
sing rumoso dinyak minggah to. Eh, lek sampean kok jawab enak nduk tengah sawah yo keliru. Lek perkara enak, yo enak nang restoran. Tapi nek soal nikmat, bisa jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Ini loh, Bapak Ibu. Wis to rek, bakule aja selintas-selintiket mau. Iki wis wayahe ngaji kok. Ngapunten, ngapunten. Heh. Mangan nduk tengah sawah. Lek atine gak beban, pikirane tenang, nikmat, awake lo kawesel mali kerja, lesoh. Kek gambul lemah gak karo-karuan iki kok. Hoi. Gak ono lawuhe. Cuma sego karo sambel kecap tok lho, plus sate. Ya wis. Eh, cuma sego karo sambel tok lho. Lah wong atine gak beban, pikirane tenang, nikmat apa maneh ditunggu ibu bojone. Ya Allah. Kampleng wong lho gak krasa. Luwe sambele tambah segone, luwe segone tambah sambele, luwe sambele tambah segone, segone isek sambele entek cidono linet kong isor campur uget-uget. Nikmat itu soal nikmat. Woi, lu sing mangan lho kone restoran mewah, menu lengkap semua tersaji, tapi atine beban, pikirane gak tenang, mikir utang. Ayo, yuk gak nikmat. Saya oleh rong sendok keselak gara-gara kurung wong watuk teko mburi. Nang suarane ku persis wong sing diutangi. Keselak. Oh. Terusno tak gak iki? Eh. Sampean tidur di spring bed karo tidur di pring kriyet. Ya kalau soal enak jelas enak yang di spring bed. Enak iso mentul-mentul mendut-mendut sing no pring kriyet iki kok kriyet kriyet kriyet geger kecepet galar gak ketepaan ketantol paku. Tapi kalau bicara nikmat boleh jadi lebih nikmat yang di pring kriyet. Oke memang mau tidur iku kriyet kriyet geger kecepet kecantol paku, begitu tidur nyenyak blek sek nikmat soalnya ngimpi budal umroh. Ayo numpak pesawat dilayani pramugari seneng nikmat sampai tekan Madinah isok sholat berjamaah nang Masjid Nabawi, ziarah nang pesariane Kanjeng Nabi, ngucapno salam nang Kanjeng Nabi, isok mlebu raudhah sholat nduk kono i'tikaf zikir donga, masya Allah nikmat. Sampai jalan-jalan nang kebun kurma lho, ndak kono mangan bakso ngombene es teh seruput-seruput bareng lilir iler. Tapi turune nikmat lho, sing nang spring bed mentul-mentul mendut-mendut ngipi diberki gendruwo. Ayo ngipi digodaki mak lampir, ayo ngipi kecelakaan, ngipi kelelep, tangi turu iso perengkosan leh menggos-menggos loro. Paham? Loh, saya ingin sampaikan sampean harus bisa membedakan antara nikmat dengan enak. Beda, nikmat enggak harus enak, sayang. Kadang-kadang nikmat itu sakit. Dijawab cah, dijawab nek gak dijawab temen aku ngalih. Dicewet, dicubit itu loh, sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit itu orang yang dicintai? Loh, ya sakit kalau bilang gak terasa bohong. Ya sakit tapi rasanya nek, karena yang nyubit orang yang dicintai. Sakit ya sakit, sakit tapi kroso nikmat. Kenapa? Karena yang nyubit orang yang dicintai. Contoh ya, kamu dicubit sama aku. Ya sakit tapi kamu seneng, kamu bahagia, kamu nikmat karena yang nyubit orang yang kamu cinta. Mas Yosiwe lo gak ditambani malah difoto ge status dikai caption ini dicubit Abah Ansa. Apa praktek? Mah gila nih
jare. Mau. Nih, Bu. Terusno ta, Kak? Ya nek terus sama nyawang aku aja nek nyawang sing silindah-silinding ngene iki. Bohong. Aku tuh orangnya paling enggak suka kalau dicuekin. Ibu ngapunten, ngapunten. Orang hamil wong bobot lho bahasa Inggris e the meteng. Niku kesel napa mboten? Sing banter capek apa enggak? Oh ya kesel, capek, sakit. Tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa. Gitu loh. Kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Memang sakit, iya. Hamil muda itu udah ngerasa sakit, muntah kering. Loh muntah itu loro, tapi nek iso metu biar lega, muntah kering. Loh muntah itu loro, tapi nek iso metu biar lega. Lah wong wedok meteng.

0: bangga, bahagia. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil arisan, dipeletet-peletet, sakitnya sakit. Tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat. Apalagi kandungannya udah makin besar. Apa itu? Adik gak kena diselehno. Iya kena diselehno, tuh pak repot masaknya selehno sih, gue lemari centelno meneh. Iki umbah-umbah nyapu selehno sih, gue lemari centelno meneh, gak kena ngono itu. Nek wis gedhe kok, ge mlumah ampek, ge mereng sesek, ge mungkur remek. Loh. Tapi kalau itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Waya turu bengi-bengi lho. Bayinya nendang-nendang perut, nyunjuk-nyunjuki kok diel-diel, sakit. Tapi ibu seneng, nikmat. Wong bojone turu digugah. Ya, tang yo ya. Iki lho ya proyek garapane sampean polae ya.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Trirema FM.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

nih besi-besi semuanya. Ya ampun. Kembali lagi barengan Vina ya tayangnya. Udah siap buat bergoyang? Hayu kita gaskan aja paginya, kita goyangin barengan sedap. Semangat dangdut pagi persembahan dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Selamat 1 jam ke depan ya. Jadi patungin terus di Tri Ramadan Jaringan tayang.

apakah sudah siap untuk memulai hari-hari yang sangat dar-dar-dor ini? Pastinya harus siap sih. Siap gak siap? Harus siap ya. Walaupun sebenarnya kita lagi pusing, lagi ada problem gitu di kesehatan tubuh kita. Kenapa, Bes? Ada apakah gerangan? Atau kamu mungkin pagi-pagi begini lagi sakit gigi? Sakit gigi pagi hari itu bikin mood kita berantakan ya, Bes ya. Bikin kita tuh gak semangat menjalankan hari-hari. Bikin kita benar-benar moodnya hancur. Ya ampun, bener deh, Bes. Soalnya kalau misalkan Vina ngalamin itu, benar-benar semuanya tuh kayak mau ngapain aja mager gitu ya. Perkara sakit gigi doang ya, Bes ya. Tapi bukan hanya masalah sakit gigi, tapi juga problem di dalam tubuh kita juga bisa jadi salah satu dampak dari kita gak semangat ya menjalankan hari-harinya. Mungkin Bes lagi mengalami hal itu, atau bahkan kamu sekarang ini lagi ada problem di peredaran darah yang kurang lancar, atau bahkan kolesterol tinggi kamu naik ya. Kolesterol tinggi naik, maksudnya kolesterol kamu naik, darah tinggi kamu juga naik, dan ada problem di permasalahan jantung. Aduh, bahaya banget deh ya. Jadi memang setiap orang tuh memiliki permasalahan atau problem yang berbeda-beda ya, Besti. Cuman kan kadang kita bagaimana cara menghadapinya dan bagaimana cara kita mengatasinya ya. Jangan sampai kita terlalu kepikiran, karena kepikiran, stres, kita mau selalu memikirkan kesehatan tubuh kita itu juga sangat berpengaruh banget untuk kesehatan tubuh kita dalam jangka waktu panjang ya. Jadi kalau bisa pagi-pagi begini, Besti harus banyak-banyak minum air putih, terus kemudian juga olahraga. Supaya apa? Supaya kita juga bisa enjoy, karena olahraga itu bisa membuat mood kita jadi benar-benar benar-benar tercapai gitu ya. Moodnya tuh baik, dan pastinya juga apa yang kita inginkan tuh bisa tercapai di hari itu juga. Semoga aja ya, Bes ya. Makanya semangat aja pagi hari ini, sambil disemangatin terus pastinya ya. Cuma di Sodam Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini, Bes. Untuk kamu yang belum dapetin Biosis Siaga ya, mumpung masih pagi, langsung aja order deh. Mau konsultasi terlebih dahulu boleh banget, silakan hubungi call center saja di 0831 760 600 ya. Untuk besi-besi semuanya, kamu gak usah kemana-mana, karena Vina bakal balik lagi nemenin kamu di pagi hari ini sampai tuntas nanti ya. Pokoknya selama 1 jam ke depan Vina nemenin kamu sama denang-denang yang asik-asik, dan tak lupa juga informasi kesehatan Vina bakal bagiin buat kamu semua.

0: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus, itu minum apa?
1: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Semangat Dangdut Pagi.
3: Semangat Dangdut Pagi.
2: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
4: Ya ampun, Belti, pagi hari ini cerah banget gak sih cuaca di wilayah kamu atau malah terpantau redup-redup gitu? Aduh, gak tahu ya, Belti ya. Cuaca memang gak bisa diprediksi, sama seperti kondisi kesehatan tubuh kita yang gak bisa kita prediksi. Tiba-tiba malamnya kita tuh sehat, terus paginya kita drop ya. Ada juga yang paginya seger gitu kan, malamnya udah lemes aja. Kan emang kita gak bisa menebak ya kondisi kesehatan tubuh kita tuh seperti apa, Belti. Makanya nih, buat kita tuh harus benar-benar waspada dan pastikan juga kita tuh menjaga daya tahan tubuh kita supaya kita nggak mudah ngedrop, Bes. Karena tiba-tiba ngedrop tuh nggak enak banget, apalagi kalau pekerjaan masih menumpuk ya, itu bikin bad mood, bikin bete. Aku bete sama kamu, aku sebel sama kamu. Pokoknya benar-benar bete ya, Besti. Kalau kita lagi semangatnya, tiba-tiba badan kita gregesi gitulah, bahasa Jawanya tuh gregesi. Adem, panas, dingin, pokoknya campur aduk bikin kita puyeng ya kan. Bukan hanya bikin puyeng, emang udah puyeng ya. Dan itu bikin kita tuh benar-benar kayak gak semangat banget mau menjalankan hari-harinya. Bagaimana ini ya kan. Nah makanya Besti tuh harus punya booster yang paling tepat nih. Harus dibawa kemana aja ya. Rekomendasinya sih Biosi Siaga aja deh. Karena Biosi Siaga tuh kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Bukan cabai, tapi ini istilah aja, pepatah aja ya Besti ya. Kalau mau nyatakan bahwasanya walaupun kecil tapi itu manfaatnya luar biasa gitu loh. Mungkin Besti udah ada yang merasakan gitu kan manfaat dari Biosi Siaga. Ada juga yang belum, ada yang masih bimbang mikirin gitu ya. Emang bener. Udahlah Bes, gak usah kamu tuh mikirin bimbang ragu gitu ya. Kayak judul lagu, bukan judul lagu, kayak nada lagu. Kayak lirik lagu, bimbang ragu. Besti gak usah ragu-ragu, gak usah bingung-bingung ya. Udah mendingan langsung aja konsumsi Biosi Siaganya, Bes. Biar kita seger, biar kita semangat juga, daya tahan tubuh terjaga. Dan pastinya kita tuh benar-benar bisa menjalankan rutinitas tanpa kita mengeluhkan rasa sakit ya. Kalau kita ngedrop, otomatis apapun itu pekerjaan akan terhambat ya. Kitanya harusnya udah sat-sat, wat-wat ya, selesai. Karena kita daya tahan tubuhnya menurun, panas dingin ya, badannya lemes. Aduh, alhasil semuanya akan tertinggalkan ya. Gak jadi selesai, harusnya rampung di jam sekian ya. Hari ini selesai, tapi ternyata harus besoknya lagi. Ah, liar ini ya Besti ya. Nah itu, kalau misalkan kita gak menjaga daya tahan tubuh kita, terutama dari makan-makanan juga harus diperhatikan ya. Makan makanan yang sehat, Besti. Terus kemudian juga minum air putih yang cukup, 8 gelas setiap harinya. Kalau bisa malah 1,5 liter, 2 liter kalau bisa ya Besti, itu jauh lebih baik. Terus Besti juga harus olahraga. Olahraga gak perlu yang berat-berat ya kan. Udah mendingan Besti jalan kaki aja 30 menit itu juga udah lumayan banget ya. Udah bagus banget untuk menjaga tubuh kita supaya tetap sehat terus. Karena kita udah menjaga makanan, percuma kalau kita gak olahraga juga ya. Jadi harus semuanya tuh harus balance antara kita makan makanan yang sehat, olahraga, terus kemudian juga kita punya vitamin yang cukup baik untuk kesehatan tubuh kita dari dalam, yaitu bisa Vina rekomendasiin menggunakan Biosis Siaga vitamin yang paling tepat banget ya Besti. Jadi bukan hanya vitamin sih, ini salah satu obat herbal yang benar-benar Vina rekomendasiin untuk Besti-Besti semuanya, menjaga daya tahan tubuh kita dari dalam, penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit juga dari dalam ya. Semuanya akan diatasi dari dalam Besti. Organ-organ di dalam tubuh kita yang mungkin mengalami kerusakan tanpa kita sadari itu bisa diperbaiki perlahan-lahan dengan konsumsi Biosis Siaga. Yang penting Besti juga jaga pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, olahraga, dan pastikan juga kita cukupi minum air putih ya. Kebutuhan mineral tubuh kita harus tercukupi, cairan tubuh kita harus tercukupi, biar kita apa? Biar kita gak dehidrasi dong tanya.

0: Apa kabar Bapak Ibu, masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
2: Semangat Dangdut Pagi.
3: Semangat Dangdut Pagi.
2: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
4: Ya ampun, parah gak sih kamu tuh ngalamin kayak jantung berdebar-debar gitu ya? Atau kamu ada problem di kolesterol kamu yang sering banget naik? Itu ya mungkin kamu makan makanan yang membuat kolesterol kamu jadi makin tinggi, ya kan? Terus kamu juga akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, yang biasanya akan berakibat pada kolesterol tinggi kita yang naik ya. Gejalanya kita akan rasakan, tapi ada juga yang tidak dirasakan sama sekali. Apalagi larinya udah ke jantung. Aduh, bahaya banget sih kalau udah larinya ke jantung ya, Belsi ya. Karena pagi-pagi biasanya orang tuh kalau penyakit jantung gak kenal waktu ya, Belsi. Antara pagi, siang, sore, malam, itu biasanya akan mengalami serangan jantung secara tiba-tiba mendadak. Kalau kita udah ada problem di permasalahan jantungnya atau kita memiliki penyakit jantung ya, jadi harus waspada, harus benar-benar hati-hati sekali. Jangan sampai kita kelelahan, jangan sampai kita kecapean juga, karena itu sangat berpengaruh banget pada kondisi kesehatan jantung kita juga ya. Jadi problem di jantung itu bisa disebabkan dari kolesterol yang tinggi, hipertensi atau tekanan darah yang tinggi ya, dan juga permasalahan penyakit yang lainnya. Atau mungkin Besi itu memiliki permasalahan problem di jantung yang bawaan gitu ya, dari lahir atau mungkin juga dari genetiknya gitu kan. Genetik itu dari keluarga ya Besi, misal dari orang tua ya, tapi semoga aja enggak ya Besti ya. Semoga kita selalu dijauhkan dari permasalahan penyakit tersebut ya, mau itu penyakit asam urat atau apapun itu, semoga kita selalu dijauhkan. Karena kalau kita mengalami sakit itu enggak enak banget, yang ada kita enggak bisa ngapa-ngapain ya, kitanya bingung, mau kerja sedikit takutnya nanti lelah, capek, terus penyakitnya kambuh ya kan. Jadi benar-benar bimbang banget ya Bes kalau seperti itu. Tapi by the way buat besi-besi semuanya juga, memang ada permasalahan jantung ya, kita bisa atasi sebaik-baik mungkin, kita bisa mencoba untuk hidup yang lebih sehat ya. Tapi ada juga loh tanaman atau buah nggak ya sebutinnya, sebutannya tuh bisa ke buah sih Besti ya kan, yang biasanya tumbuh di halaman bukan halaman ya, belakang rumah sih biasanya, samping rumah juga ada biasanya ini ya Besti ya. Ini salah satu kita bisa manfaatin mulai dari batangnya, terus kemudian airnya, terus kemudian dagingnya, ada juga yang bisa digunain daunnya, terus ada juga yang menggunakan kulitnya juga bisa digunakan besi. Jadi semuanya tuh benar-benar menguntungkan. Apakah aku? Dan tebak-tebakan dong. Iya, besi ini adalah salah satu kelapa ya. Bukan salah satu, banyak kelapa mah ya kan. Kelapa yang biasanya kita jumpai di mana saja ya. Bahkan penjual es dugan ya, itu biasanya juga menjual dengan banyaknya bervariasi. Ada yang warnanya tuh orange apa kuning ya besti itu. Ada yang warnanya hijau ya kan. Bener-bener itu menggugah selera kita. Menggugah selera, bikin kita tuh kayak jadi makin seger gitu ya kalau udah minum kelapa. Ya gak sih besti? Soalnya Vina juga kalau lihat kelapa tuh seger banget ya kan. Enduh. Kalau besti tim mana nih? Suka kelapa yang muda atau kelapa yang tua? Kalau Vina semuanya suka ya, tapi paling suka lagi kelapa muda dengan air yang masih ada rasa manis-manisnya. Tapi jangan salah loh, kalau udah tua juga rasa airnya tuh manis banget nih gitu ya. Dan kita juga bisa dapetin manfaat dari air kelapa ini besti, sangat banyak banget. Terutama yaitu bisa untuk permasalahan jantung juga ya kan. Untuk besti yang ada problem jantung itu bisa konsumsi air kelapa atau kelapanya, air kelapa lah ya, itu bagusnya. Karena memang air kelapa tuh manfaatnya luar biasa banget, bisa mencegah dehidrasi ya dari kandungan air dan juga mineral di dalamnya yang efektif banget untuk menggantikan cairan tubuh kita yang hilang setelah beraktivitas. Kemudian bisa menurunkan tekanan darah ya, karena tingginya kadar kalium yang membantu menyeimbangkan kadar natrium dan juga menjaga kesehatan jantung besti itu kan. Jadi tekanan darah tinggi itu sangat berkaitan banget ya dengan permasalahan jantung besti. Makanya kenapa kalau misalkan kita mengobati tekanan darah tinggi, biasanya juga kesehatan jantung kita akan berangsur membaik juga ya. Terus kemudian bisa melancarkan pencernaan juga besti. Ada kandungan serat dan air di dalam kelapa ini yang membantu melunakkan ya. Atau untuk besti yang mengalami sebelit itu bisa dicegah besti sebelitnya. Terus kemudian bisa menangkal radikal bebas karena adanya antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh kita dan juga kerusakan ya. Menjaga kesehatan kulit juga bagus loh besti kelapa ini, karena nutrisi alami di dalamnya itu membantu menjaga kelembapan dan juga mencegah penuaan dini ya. Terus apakah benar bahwasanya air kelapa itu bagus sekali untuk kesehatan jantung bila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar? Ya pastinya betul besti, karena manfaat air kelapa untuk jantung itu benar-benar luar biasa banget ya. Bisa menurunkan tekanan darah, tadi kita udah sebutkan. Karena memang air kelapa itu kaya akan kalium tadi atau potasium yang ternyata membantu mengurangi efek natrium dan pastinya menurunkan tekanan darah tinggi ya. Bisa juga menurunkan kolesterol besti, karena beberapa studi menunjukkan bahwasanya air kelapa itu membantu mengurangi kolesterol jahat atau biasanya disebut LDL ya, serta trigliserida yang pastinya berkaitan juga pada kondisi kesehatan jantung ya. Bisa juga melancarkan aliran darah besti. Ada kandungan antioksidan di dalam air kelapa sendiri yang mencegah kerusakan pada pembuluh darah ya besti ya. Jadi sangat luar biasa banget. Pastinya bisa kita manfaatkan sebaik mungkin dalam porsi yang wajar ya. Sebenarnya setiap hari kita konsumsi air kelapa tuh malah bagus loh. Karena air kelapa itu benar-benar manfaatnya bisa kita rasakan ya. Kita jadi lebih enteng badannya. Karena kalau misalkan demam, selalu disuruh minum air kelapa Vina tuh besti. Karena itu bisa juga menurunkan demam ya. Dan itu memang terjadi pada Vina sendiri ya. Kalau demam pasti Vina selalu konsumsi air kelapa muda. Benar-benar yang masih muda gitu ya, kelapanya yang masih enak-enaknya tapi gak dicampur dengan apapun itu ya. Benar-benar muntring aja, dan itu sangat luar biasa sekali manfaatnya bisa kita rasakan. Dan pastinya untuk besi-besi juga yang mengalami permasalahan jantung, bisa kita jaga kesehatan jantungnya dengan kita konsumsi air kelapa rutin ya. Tapi by the way jangan salah loh bes, air kelapa ini juga ada pada komposisi biosisiaga. Luar biasa banget gak tuh? Karena manfaat dari kelapa ini sangat luar biasa, makanya ada pada komposisi biosisiaga yang sudah dicampur dengan bahan-bahan herbal pilihan. Makanya kenapa sangat direkomendasikan sekali untuk kita yang memiliki permasalahan darah tinggi ya, permasalahan yang sifatnya degeneratif atau juga penyakit kronis, itu bisa dengan dan Biosi Siaga serta produk-produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Tri Rama FM Net ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk besi-besi semuanya yang ingin hidup lebih sehat, konsumsi saja Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini yang bisa Anda dapatkan langsung di studio radio kesayangan kamu ini, atau mau pesan antar COD-an, bayar di tempat juga boleh banget, dan konsultasi terlebih dahulu bisa ya Bes, tinggal hubungi call center saja dari sekarang di 0831 760 600.

0: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Aduh, ya Allah.
3: Hey, Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
2: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
3: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
2: Serius, Bu? Kok bisa?
3: Saya rutin minum biosisi haga.
2: Oh, biosisi haga?
3: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
2: What?
3: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
2: Iya.
3: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
2: Masya Allah.
3: Badan jadi lebih ringan.
2: Saya boleh coba, Bu?
3: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
4: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
3: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
2: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
3: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
4: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
5: Biosisi haga, sehatkan negeri.
6: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
7: Semangat dangdut pagi.
8: Semangat dangdut pagi.
7: Sedap. Semangat dangdut pagi.
9: Halo tayang-tayang aku mau absenin besi-besi kita yang sudah pada dapetin biosisi haga serta produk-produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Kira-kira ada siapa aja kita sebel-sebel zayang. Semangat banget ya dong, kan Vina udah minum biosisi haga, jadi semangatnya benar-benar luar biasa ya kan. Ibu Warti dari Tegidanang ya, terima kasih sudah dapetin biosisi haganya, luar biasa ngeborong lah ya. Mas Iwan dari Toto Harjo juga selamat pagi. Ada Mbak Sita Aisa dari Toto Mulia juga selamat pagi. Pak Eko dari Pagelaran juga ya. Ada Pak Kusmanto dari Mbal Satu Karya Makmur juga selamat pagi, udah ngeborong herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Pak Mariono dari Kodim juga terima kasih sudah dapetin biosinnya. Pak Jita dari Gedung Rejo Sakti juga terima kasih. Nggak ketinggalan ada Pak Yanto dari Gedung Rejo Sakti juga tuh, luar biasa ya. Ada Mbak Suwarni dari Varia Agung, sudah langganan sekali loh, terima kasih ya Mbak. Ada Pak Sumanto juga dari SB14 Bengkel Yudhistira. Wah, ini selalu setia banget loh sama herbal-herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM Net tayang. Bah, karena dari Pai juga sudah mendapatkan biosi siaganya, luar biasa ya. Selamat pagi aja, Mbak. Gak ketinggalan juga ada Bunga Tikem dari Jati Datar, juga sudah langganan sekali. Dan ada Pak Misfani dari Margo Toto, luar biasa nih, selalu setia juga dengan produk biosi siaganya, luar biasa ya Pak Misfani. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Ada Mbak Iva di sana, besti di wilayah Margo Toto. Ada Pak Mul, Bu Sitinya juga, Ome dari Purbosembodo, ya kan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas saja di pagi hari ini. Bu Samini dari Kejembung Jaya juga terima kasih. Ada Mbak, Pak Rianto dari Teginanang juga ya, selalu berlangganan dengan herbal-herbal yang tersedia. Ada Ibu Musri dari Pekalongan juga, terima kasih ya Ibu, sehat selalu. Ada juga ini Mbah Wakijem dari Sendang Agung ya, terima kasih Mbak. Pak Yanto dari Gedung Rejo Sakti juga sudah mendapatkan biosi siaganya. Pak Kartirin dari Subing Karya juga, luar biasa loh ya. Semoga sehat selalu deh bersama produk-produk herbal serta biosi siaga yang memang terjamin kualitas dan pastinya keasliannya kalau misalkan besi pembeliannya di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Kalau misalkan besi pembelian secara online dengan harga yang murah dan ternyata tidak ada logo Trirama FM, kami tidak menjamin kualitas serta keasliannya. Hati-hati ya Besti ya, karena sekarang ini marak banget, banyak sekali yang menjual produk-produk dan memalsukan tanpa rasa bersalah ya Besti ya. Jadi kita sendiri sebagai pembeli konsumen selalu berhati-hati. Pokoknya Besti kalau misalkan mau dapetin produk biosi siaga serta produk-produk herbal yang lain, itu harus berlogo Radio Trirama FM Lampung. Kalau misalkan tidak, kita tidak menjamin kualitas serta keasliannya. Kalau misalkan BSI mau yang pasti-pasti, langsung hubungi ke call center aja dari sekarang ya di 0831 760 600 untuk mendapatkan produk yang berkualitas asli dan pasti juga terjamin kualitasnya ya. Yuk BSI hidup sehat dengan kita memahami mana yang baik dan mana yang tidak untuk kesehatan tubuh kita ya. Pokoknya produk yang sangat berkualitas dan baik untuk kesehatan tubuh kita adalah BSI Siaga serta produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.
2: Terima kasih ya kamu sudah pantengin Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Persembah dari Biosi Siaga, herbal tetes premium masa kini ya. Tapi sayang sekali Bes, waktu kita udah habis ya. Jadi perjumpaan kita sampai di sini dulu. Tapi tenang aja, besok Vina bakal nemenin kamu lagi di program yang sama. Dan pastinya juga dari jam 6 sampai jam 7 pagi Besti. Kamunya tetap pantengin terus di Ramadan Jaringan, karena setelah ini ada program selanjutnya buat nemenin kamu aktivitas di pagi hari ini. Semangat selalu ya sayang. Vinanya pamit. Sampai jumpa and bye-bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih.
4: Sudah jam 7 pagi nih.
0: Semangat aktivitas ya.
5: Pantun radio, pantun Tri Rama, tiga yang
6: saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
7: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, kompor gas terbakar saat digunakan memasak di rumah warga Dusun Kediri 2, Pekon Kediri, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pring Sewu, Lampung. Peristiwa tersebut terjadi ketika pemilik rumah, Ibu Junaidi, sedang memasak. Tiba-tiba api membesar dan membakar bagian kompor. Korban sempat berupaya memadamkan api menggunakan kain basah, namun api masih menyala dan membara sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Melihat kondisi tersebut, Babin Kamtibmas Polsek Kediri Ardiansa langsung sigap mendatangi rumah korban dengan membawa alat pemadam kebakaran. Api kemudian berhasil ditangani sehingga tidak merembet dan menimbulkan kerusakan lebih luas. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar selalu berhati-hati saat menggunakan kompor gas dan segera melakukan penanganan secara aman apabila terjadi kebocoran atau api yang tidak terkendali. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
6: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh.